Lu hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat ya. Ya, beresponnya semuanya, jangan lupa enjoy terus untuk menjalani setiap aktivitas sepanjang hari ini. So, Viko petakan lagu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, Jakarta Moving and Malik and Edition Tiel Aurora akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko. Respon semuanya, ada satu kalimat sederhana yang patut kita simpan pagi ini. Jangan iri pada bab akhir kehidupan orang lain ketika kita sendiri masih berada di bab awal. Ya, bareng semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun DM Viko 082156668003. Respon semuanya, setiap orang itu memiliki garis waktunya masing-masing. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya setelah puluhan tahun bekerja keras. Ada yang terlihat melesat tetapi ternyata sedang memikul beban yang tidak pernah kita ketahui. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain adalah perlombaan yang tidak akan pernah selesai. Coba sesekali bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Apakah hari ini lebih sabar? Apakah hari ini lebih berani mengambil keputusan? Apakah hari ini lebih baik dalam memperlakukan orang lain? Kalau jawabannya ya, berarti kita sedang bertumbuh. Sebenarnya keberhasilan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan. Keberhasilan juga tentang siapa diri kita saat tiba di sana. Jadi teruslah menanam kebaikan, terus belajar, terus memperbaiki diri. Mungkin hari ini belum melihat hasilnya, tetapi bukan berarti prosesnya sia-sia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani responder semuanya pagi ini dalam program Semangat Pagi. Ya, bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, responlah semuanya, kita kembali ngebahas tema kita pagi hari ini ya. Dan kita akan melihat bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Pernah gak sih responlah memperhatikan bagaimana matahari terbit ya? Gak tergesa-gesa, gak pernah melompat begitu saja ke atas langit. Sedikit demi sedikit cahaya itu muncul, mengusir gelap, lalu akhirnya menerangi seluruh bumi. Ya, begitulah dengan proses ya. Ia mungkin pelan tetapi selalu membawa perubahan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang kita ngerasa mengapa sih sudah kerja keras tapi hasilnya belum juga terlihat. Jawabannya sederhana ya, gak semua pertumbuhan bisa langsung disaksikan. Akar pohon tumbuh di dalam tanah tidak terlihat, tetapi justru disanalah kekuatannya dibangun. Semakin kuat akarnya, semakin kokoh pohonnya menghadapi angin dan badai. Mungkin saat ini kita sedang membangun akar kehidupan, menambah ilmu, memperluas pengalaman, belajar bersabar, memperbaiki kesalahan, dan terus melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Semua itu memang tidak selalu mendapat tepuk tangan, namun percayalah bahwa sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama daripada sesuatu yang diperoleh secara instan. Hari ini, coba beri penghargaan kepada diri sendiri, bukan karena sudah menjadi yang terbaik, tetapi karena tidak memilih untuk berhenti.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan pagi ini di program Sembangan Pagi ya. Semoga obrolan sederhana tentang menghargai proses bisa menjadi bekal nih untuk menjalani hari dengan hati yang lebih tenang dan juga langkah yang lebih mantap tentunya. Ingat ya, tidak semua hasil baik datang dengan cepat, ada yang membutuhkan waktu, kesabaran dan juga ketekunan. Namun justru disitulah proses itu kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana dan juga lebih bersyukur. So jangan

Tetapi suatu saat nanti Respon akan melihat ke belakang dan berkata bahwa ternyata semua perjuangan itu memang tidak sia-sia. Thank you yang sudah meluangkan waktu bersama Viko pagi ini. Semoga langkah Respon semuanya dimudahkan, pekerjaan dilancarkan, kesehatan selalu terjaga, dan hati senantiasa dipenuhi harapan. Viko pamit undur diri, tetap tersenyum, tetap menebarkan kebaikan, dan jangan lupa nikmati setiap proses, karena disanalah kehidupan sedang membentuk versi terbaik dari diri kita semuanya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi, Responers.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Cici.
1: Hai juga, Kakak. Gimana kabarnya, Kakak, pada pagi hari ini?
0: Pasti kabarnya baik banget. Iya. Apalagi saat ini sama Cici siarannya.
1: Aduh,
0: aku ditemanin loh.
1: Kangen banget nih sama Kakak.
0: Iya lagi.
1: Bisa beradu pikiran lagi nih.
0: Ayo beradu pikiran. Kita mau ngapain emang deh? Mau debat kali ya. Okay, hari ini kita senang banget karena bisa kembali menemani Responers di program Ruang Pagi tentunya ya. Wow, gimana kabarnya nih Responers? Berharap semuanya sehat ya di pagi hari dengan penuh semangat seperti lagu Elo tadi ya.
1: Oh, iya, bener.
0: Buka dengan semangat yang baru.
1: Apalagi sekarang bulan Agustus, bulan baru juga
0: ya kan, kayak hari baru juga ya.
1: Pasangan baru?
0: Oh my god, no. Yang udah punya jangan lah ya.
1: Iya, jangan lah ya.
0: Kita belajar setia, soalnya mahal banget nih kalau setia nih. Okay, tentunya di pagi hari ini kita mau mengajak Responers juga ya. Karena kita membahas topik yang sepertinya berat, dibilang berat gak juga ya.
1: Kenapa? Apa tuh, Kak?
0: Karena setiap kita punya planning ya, punya target, punya mimpi, punya cita-cita. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak terlalu memikirkan tentang itu. Nah, jadi kita mau mengajak bertanya sekaligus ya sama Responders. Haruskah seseorang punya target di usia tertentu? Misalnya saat ini Cila usia 26 tahun ya. Aku punya target gak untuk tahun ke depan nih? Apa yang mau aku capai? Ada gak sih gitu? Apakah penting gak sih bagi kamu? Kalau penting kenapa? Kalau enggak kenapa juga? Karena setiap kita punya alasan.
1: Iya, pasti punya alasan. Dan juga kita pastinya masing-masing itu punya pencapaian yang harus dicapai juga kan, Kakak ya?
0: Betul sekali.
1: Dan untuk responder semuanya yang mungkin aja ada nih tanggapannya serta pendapatnya, langsung saja bergabung bersama Cici dan juga Kak Cila melalui kontak di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon di 081166229300. Ya, dan tanya itu ya bisa juga melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official.
0: Okay, dan pastinya di live TikTok sudah ada yang bergabung, sudah ada yang menyapa kita, ada Bang Made Kosdini. Katanya, selamat pagi. Mau dengar lagunya si Bruno Mars nih, Kak, Caca-caca. Wow, tadi kita udah cek ya di playlist kita, ternyata belum masuk nih, Kakak, Caca-caca. Mungkin boleh diganti, ada beberapa judul juga bisa dipilih. Pilih nanti ya, ada Marry You, ya, ada It Will Rain, ada Just The Way You Are. Mau yang mana, Kakak ya? Nanti Caca-caca kita cek dulu apakah bisa dimasukin atau enggak.
1: Iya,
0: thank you udah menyapa. Ada siapa lagi nih yang bergabung, Ci?
1: Ada juga dari Bang Gudiva nih, Kak.
0: Hai,
1: welcome to Respon Radio.
0: Wow,
1: apa nih? Dukuh Padang Pariaman.
0: Thank you loh. Iya, betul sekali. Kita di Padang Pariaman ya. Di dekat-dekat stasiun Dukuh. Yang mau mampir juga boleh, lewat kereta juga boleh ya, karena dekat banget.
1: Apalagi lewat lalu lintas ya, Kak sih.
0: Iya, betul sekali. Jadi enggak terlalu jauh dari jalan raya. Oke, ada Leo juga nih. Leo ganteng nih yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Leo, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ini ya. Kalau Cila ya udah lama nggak interaksi sama Udah Leo. Mungkin lagi pada sibuk-sibuknya atau lagi padat-padatnya ya. Udah Leo ya, berharap sehat udah. Dan masih banyak lagi yang sudah bergabung tentunya. Boleh banget untuk memberikan ya informasi lainnya ya. Selain topik kita pagi hari ini yang mau ditanggapi, mungkin cuaca gimana di tempat masing-masing, di daerahnya masing-masing. Kalau di sini ya luar biasa, pagi bangun ya, pagi-pagi tuh udah lihat cuaca ternyata cerah sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Langsung buru-buru ke kamar mandi, cuci baju yang sudah menunggu. Okay, jadi kalau menurut Cici gimana, Ci? Apakah Cici juga setuju dengan target-target di usia-usia kita ya, mungkin usia tertentu gitu.
1: Iya, setuju banget sih kayak menurut aku ya. Karena kalau misalkan kita gak punya target, berarti kita gak punya tujuan dong. Jadi kalau misalkan kita mau ngapain-ngapain itu kayak aneh aja, kayak gak sesuai dengan apa yang tujuan kita yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kayak ya, kalau kita emang ada tujuan, misalkan umur 25 harus punya mobil, umur 25 harus S2, itu kalau misalkan gak tercapai itu jadi kan tekanan buat batin, tekanan juga kan kak, jadi buat mental. Jadi menurut aku itu boleh-boleh aja sesuai target. Cuma kalau misalkan gagal, ya udah, yuk terima resiko gitu sih kak.
0: Oke, jadi bagi kamu penting ya, punya target untuk nge-push kita ya, gitu ya, betul, memotivasi gitu. Kita bahwa ada beberapa hal yang harus kita mau capai gitu ya, yang mau kita kerjakan dan lakukan. Tentunya butuh perjuangan ya, pengorbanan.
1: Kalau kakak Cila gimana? Adakah tujuan misalkan di umur 27 misalnya gitu?
0: Ya aku punya target juga sih, sebenarnya pengen melanjutkan studi. Pengen banget ya, cuman masih bergumul, masih didoakan pasti. Apalagi kondisi juga saat ini kan, kita juga posisinya lagi kerja. Jadi harus perlu hikmat untuk mengatur waktu. Kalau misalnya sudah berkesempatan punya beasiswa mungkin ya, bisa melanjutkan S2. Ya jadi ya harus betul-betul siap pastinya. Karena dengan dua kegiatan yang harus kita lakukan, dan ya pastinya gak boleh mengorbankan salah satunya gitu. Itu lumayan ya bagi aku yang baru melakukan ini.
1: Iya. Terus kalau kakak misalkan harus gak sih kalau kita tuh punya target berdasarkan umur?
0: Kalau aku ya setuju harus. Kenapa? Karena itu yang membuat kita semakin punya arah tujuan. Maksudnya hidup kita punya arah gitu, punya tujuan. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita capai. Walaupun memang kadang pada akhirnya tidak sesuai atau tidak tepat, tapi minimal kita punya tujuan gitu. Bahaya kalau kita nggak punya tujuan, misalnya kita ya udahlah jalani hidup gitu apa adanya gitu, kayak nggak ada sesuatu yang beban hidup gitu loh, maksudnya beban kita gitu ya, sesuatu yang mau kita kerjakan, yang mau kita lakukan. Misalnya mungkin buat diri kamu lah, minimal nge-upgrade diri kamu, nggak harus menjadi kayak penolong bagi semua orang, nggak harus aku harus jadi gini, nggak, minimal diri kamu gitu ya, kamu berkembang, kamu maju, kamu orang yang baik, minimal kita nggak menyusahkan orang-orang di sekitar kita, begitu maksud aku gitu. Jadi ada target di usia-usia kita tertentu. Mungkin saat ini buat kamu responders ya, yang lagi SD, sekolah SMP, SMA, pengen nanti sekolahnya di mana gitu ya, atau pengen juara kah, atau jadi punya target masing-masing gitu. Tapi enggak tahu ya, karena setiap orang punya tanggapan
1: beda-beda.
0: Jadi kita mau mendengarkan juga nih dari responder seperti apa. Apakah punya target ya di usia tertentu, atau tidak terlalu penting-penting kali gitu. Maksudnya enggak terlalu dipikirkan.
1: Jadi ikutin alur aja.
0: Nah, kamu setuju kalau misalnya ada pepatah yang bilang air yang mengalir gitu ya. Ikuti air yang mengalir gitu.
1: Aku nggak tahu ya kak, aku nggak setuju aja kayaknya kalau misalkan mengikuti air itu ya kak ya, itu hidup tuh nggak bergairah nggak sih kalau kayak gitu?
0: Asik, nggak bergairah, nggak tuh.
1: Iya ya. Jiwa anak-anak muda harus bergairah.
0: Ah, sih. Tapi memang benar gitu ya. Jadi konteksnya juga beda sih. Ada air yang mengalir. Jadi pepatah ini kalau aku ya nangkapnya ya, ada konteksnya beda-beda gitu. Ada juga misalnya mungkin kita pakai kalimat itu tentang kita kan di dunia ini ya, gitu ya. Kita kan nggak bisa mengendalikan semua apa yang terjadi gitu. Betul. Kadang kan Tuhan sudah menyiapkan arah hidup kita gitu loh, menyediakan. Jadi tinggal kita menjalaninya, apa yang sudah Tuhan atur tentukan gitu ya. Kadang kan kita gak mungkin memahami itu ya. Makanya kenapa kita butuh mendekatkan diri kepada Tuhan, sang sang pencipta kita. Apa nih yang mau kita kerjakan, apa yang nih mau Tuhan tunjukkan nih gitu ya. Jadi menurut aku itu yang mungkin ya maksud dari pepatah itu. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ketika kita menentukan tujuan kita, hidup kita, pasangan kita, pekerjaan kita, ya kita yang harus punya hikmat untuk memutuskannya, yeah, untuk menentukannya, mm, gitu. Jadi nggak cuma ngikut, oh teman gue gini, ya udahlah ikuti aja, nggak gitu, nggak ya, gitu. Jangan, ya. Terus teman kita mungkin di kelas gitu ya, mm, suka malas-malasan, boros-borosan, ya udahlah gue juga udah di lingkungan ini, mau ngapain ikut aja lah gitu. Jangan, nah sampai. Itu maksudnya bedanya gitu, yeah, cara konteksnya dari pepatah itu, gitu sih. Mungkin dari Responders ya punya. punya kata-kata hari ini gitu, atau mau menanggapi topik kita pagi hari ini boleh. Kak Leo bilang kabarnya baik katanya ya, mm-hmm, sehat. Oke, kalau di Jakarta Timur duren sawit cerah Kak Cila. Oke, kalau di Jakarta memang jarang banget hujan.
1: Oh iya Kak.
0: Iya. Mm. Aku di Tangerang bisa dihitung selama satu tahun. Kurang lebih, wow, itu ya nggak sampai 5.
1: Nggak sabar buat merantau deh.
0: Kalau di sana nggak tahu ya kenapa ya jarang hujan gitu, aku juga bingung. Gitu, jadi panas banget. Ada Bang Fendri juga yang baru bergabung nih, katanya mau dengerin selamat ulang tahun dari Jamrut. Oke,
1: siapa nih yang
0: apakah bisa ya kita putarkan, karena yang up ya, coba ya. Dari Jamrut, nanti kita akan cariin dan putarin ya, kalau misalnya bisa Bang Ferdi. Sepertinya bisa ya, karena harus 2000, di atas 2006, hmm. Oke, di sini belum ada, bisa 2015, oke, nanti kita akan putarkan. Siapa nih yang ulang tahun nih? Kita ucapin lah kalau gitu ya.
1: Iya, selamat ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun, Bang Ferdi? Boleh diinfoin ya, biar kita bisa ucapin. Atau kita nyanyi aja.

0: happy birthday. Saudara Fendi mungkin kali atau temannya atau keluarganya siapapun itu ya. Happy birthday pokoknya, sehat-sehat, panjang umur. Berharap bisa menjalani kesempatan setahun ini yang Tuhan percayakan ya. Amin. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada Bang Jadid juga loh. Bang Jadid bilang apa, Ci? Ada Bang Jadid, kota Pasuruan. Wow. Ada Bang Jadid nih yang sudah bergabung menyapa kita di pagi hari ini. Sudah ketemu, Ci? Oke. Jadi Bang Jadid ini di tanggal 22 Agustus haul ke 45 KH Abdul Hamid Kota Pasuruan Jawa Timur. Jam 7 pagi sampai selesai. Wow. Oke, berharap lancar ya tanggal 22 Agustus acaranya Bang Jadid. Oke, terus untuk umum di seluruh kota katanya. Wah, wow, berarti rame nih pastinya ya. Oke, thank you informasinya Bang Jadid. Ada kakak siapa lagi, Ci?
1: Ada juga nih dari Kak Carly juga nyapa-nyapa ya kan. Pagi Ade.
0: Oke.
1: Halo deh
0: gak nih? Thank you loh, pagi juga kakak. Ada Thomas juga, halo good night. Wow, good night berarti sepertinya ada di Amerika kakaknya ya, atau di luar negeri ya, berapa negara. Oke, okay, yang beda banget di Indonesia ya. Ada Bang Ardi juga, assalamualaikum. 2C katanya, Cici dan Cila. Selamat pagi. Selamat pagi juga Uda Ardi. Wow, berharap kabarnya semuanya sehat ya.
1: Iya,
0: dan pastinya masih banyak lagi yang mau kita sapa juga ya, responders. Intinya Cila dan Cici hadir di program Ruang Pagi untuk menemani responders dalam beraktivitas dan mengajak responders juga untuk bergabung ya, memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini.
1: Sekali.
0: Kita mau dengerin lagu dulu, selamat ulang tahun dari Jamrud ya, untuk saudara Ferdi yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama C2 ya, kata Uda Ardi.
1: Ya, masih bersama Cila dan juga Cici di pagi hari ini. Mm-mm. Yang menemani responers tentunya ya. Wow, senang sekali, banyak sekali yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang menyapa kita atau memberikan tanggapan juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kita mau sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok ya. Oke, ada siapa aja nih Cici?
0: Ada juga nih Bang si, Kak Simatupang, Mbak. Pagi.
1: Hai, pagi. Oke.
0: Terus ada juga nih dari Kak JJL. Terus juga masih banyak lagi nih Kak.
1: Aduh, okay.
0: Banyak ternyata ya, 10 juta mata wandang ternyata di sini
1: ya. Iya, JJL. Sama Ryan juga yang baru gabung. Iya, cepat sembuh Ryan ya. Oke, thank you sudah menyapa juga di pagi hari ini. Ada Dendi juga katanya, hai cewek yang berjilbab, yang bermata minimalis, hidung ekonomis. Apa kabar dirimu?
0: Aduhai.
1: Oke, kamu merasa ya? Aku enggak sih.
0: Aku karena, juga ngerasa. Aku juga.
1: Karena aku enggak seekonomis itu hidung. Oke, ada siapa lagi Ci?
0: Ada juga nih Bang Yoga yang request lagu katanya tadi. Terus ada juga Bang Prince kecil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Memberikan kata-katanya.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan masuk angin. Buat apa diperjuangkan angin kalau endingnya sama yang lain?
1: Aduh, ada juga nih.
0: Apa tuh Kak?
1: Kalau pulang hati-hati di jalan ya, karena banyak yang sejalan tapi cuman selingkuhan. Aduh, nono ya. Berat banget ini. Nah, kalau Jajal nanggapin topik kita di pagi hari ini, katanya kalau 25 tahun 2 tahun lagi nikah harusnya ini. Oke. Tapi memang setiap kita punya planning target ya, walaupun memang kadang ada momen-momen kita ya udahlah jalani aja, udah capek, kadang nggak sesuai gitu ya. Kadang ada tuh ya responders, mungkin responders juga pernah mengalami hal yang sama seperti Cila, karena Cila juga pernah menargetkan nanti kalau menikah di usia ini nih. Nah ternyata menyadari bahwa gue udah lewat usia yang ditentukan, udah lewat nih, ya udahlah. Tetap didoakan tapi ya tetap memperbaiki diri, tetap mempersiapkan diri ketika sudah dipertemukan, ya sudah siap untuk membangun keluarga yang harmonis. Oke, thank you Jajil. Ada siapa lagi? Ada Uda Leo nih katanya, oke nggak jadi yang kalau nggak salah tadi ada yang nggak bisa karena kita belum masuk di caca kalau nggak salah ya. Oke, ada Armada katanya, ternyata asal kau bahagia ya Uda Leo, nanti kita akan putarin. Kalau Prince nih katanya lagu Aceh bisa. Oke, buat responers yang pengen dengerin lagu-lagu Nusantara boleh banget bergabung di program Nusantara juga ya, di hari Sabtu sampai hari Minggu juga, ada 2 hari ya, di jam 7 sampai jam 10 malam. Nah jadi boleh banget untuk request lagu Jawa, lagu-lagu yang ya di daerah tertentu ya, Nusantara semua. Jadi bisa banget bergabung. Ada rekan kita Jojo yang akan menemani. Wow, thank you. Ada Yoga juga ya, mau dengerin lagunya Ariana Grande yang berjudul One Last Time. Oke, kita akan nanti putarin ya, thank you. Dan Bang Ardi juga mau dengerin lagi esok pagi. Terima kasih C2. Oke, kalau Bang Simatupang bilang Ci, kayaknya buat sebagian orang harus kan biar ada motivasi untuk dikejar.
0: Betul.
1: Tapi memang iya sih, kalau berbicara tentang target gitu ya, setiap orang kan punya planningnya, punya masa depan tersendiri, walaupun kita nggak tahu masa depan kita seperti apa gitu ya. Terus mereka punya target yang menjadi motivasi supaya tidak malas gitu ya. Biasanya gitu tuh, kalau kita nggak punya target ya udahlah, jalani aja padanya gitu.
0: Iya, nanti juga bakal ngalir kok.
1: Nah
0: gitu kan.
1: Itu tuh, itu yang membuat kita akhirnya malas, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau bekerja gitu. Jadi ada teman-teman aku kalau di kampung, makanya kenapa kita tuh malas stay di kampung. Karena kan lingkungan, balik lagi untuk membuat kita termotivasi, semangat, punya daya juang itu gak ada.
0: Iya.
1: Karena ya itu, balik lagi kalau di kampung kan terbatas banget fasilitasnya, ya kan. Terus pola pikir juga beda banget kita yang ada di kota. Maksudnya pemahaman tentang pendidikan, ya, tentang masa depan, tentang beda pergaulan, beda. Itu beda sekali. Nah, ketika kita ada di kampung, ada dua kemungkinan. Kita yang membawa mereka atau kita yang terjerumus.
0: Betul sekali.
1: Syukur-syukur kita memberikan dampak yang baik. Betul ya. Nah. Biasanya gitu, tujuan kita kembali ke kampung tuh yaitu membangun kampung kita atau enggak daerah kita, tempat kita tinggal.
0: Nah, atau menjadi motivasi buat juga kan untuk orang di sana.
1: Ya, betul sekali, Ci. Cici gimana, Ci, kalau misalnya berbicara tentang target ini dan mungkin stigma orang yang menganggap bahwa ya nggak penting sih, ya udahlah apa adanya aja, jalani aja gitu.
0: Iya, padahal kan kalau misalnya yang namanya target ya pasti akan membantu kita untuk menjadi lebih baik.
1: Yeah.
0: Karena kalau misalkan kita punya target berarti kita ada dong untuk keinginan untuk menjadi lebih baik, bekerja lebih keras, terus juga memotivasi gitu kan, biar kayak aduh kayaknya aku mau libur aja deh besok, gak usah kerja. Tiba-tiba keinget kalau aku tuh kepengen target punya mobil, punya motor di umur segini, di tahun ini gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kan kayak aku gak akan malas, terus aku juga menjadi lebih disiplin. Dan untung-untungnya semoga aja target itu beneran kecapai.
1: Amin. Kalau Cici sekarang targetnya lulus. Aduh. Ya, lulus tepat waktu ya.
0: Amin. Paling serius itu.
1: Iya, kita berharap responders juga yang punya planning, yang punya target gitu ya, yang menganggap bahwa ya harus, penting nih. Kalau misalnya kita gak punya target, hidup kita gak akan terarah. Gak ada apa namanya sesuatu yang memotivasi kita untuk belajar, untuk bekerja, untuk berjuang gitu ya. Dan kita juga perlu belajar disiplin.
0: Iya.
1: Nah, ini menuntut penting. Kita menuntut kita ketika kita punya target, jadi kita dituntut untuk disiplin gitu ya, untuk tekun gitu ya, apa yang sudah kita targetkan supaya bisa tercapai sesuai waktu yang kita tentukan. Jadi memang sebenarnya banyak banget ya, akhirnya kita belajar gitu ya dengan tujuan-tujuan yang kita mau capai, walaupun memang tidak mudah gitu. Bagi kamu apa satu hal mungkin yang membuat kamu kesulitan untuk mencapai tujuan itu?
0: Yang pertama, kalau menurut aku sendiri ya, kayak udah di setengah jalan tapi tiba-tiba kayak ada kegagalan atau kayak putus asa gitu di pertengahan jalan, kayak aduh bisa nggak ya, tiba-tiba nggak percaya diri lagi. Nah itu sih Kak, tiba-tiba nggak percaya diri lagi, jadi dengan target itu.
1: Jadi mudah atau gampang ke ini ya, kembali ke mindset bahwa aduh kita nggak percaya diri lagi nih, gue nggak sanggup lagi nih, gue udah kayak mau menyerah, mau putus asa nih gitu. Jadi bagi kamu ketika ada di titik itu, apa yang kamu mau lakukan, Ci? Apakah kamu mungkin butuh someone atau orang tua atau siapapun yang bisa mensupport kamu, mendorong kamu?
0: Kalau aku sih lebih minta petunjuk kepada Tuhan ya Kak, ya, dengan cara kalau aku kan sholat tahajud nih,
1: jadi
0: minta petunjuk dong kayak ya Allah tunjukin kalau misalkan ini benar-benar jalan aku, maka tunjukin, kalau enggak ya udah tunjukin juga, kayak gitu.
1: Wow, berarti memang kembali ke pencipta kita ya, Ci, karena dia yang tahu arah hidup kita seperti
0: betul.
1: Apa
0: yang membawa kita.
1: Betul sekali. Jadi buat responders yang mungkin lagi bimbang, lagi bingung, lagi putus asa sekarang, atau lagi dilema mungkin ya, atau mau memutuskan pekerjaan ataupun masa depan kamu seperti apa, ya balik lagi kita kembali ke pencipta kita, yaitu Tuhan
0: sekali,
1: ya, yang mengetahui semua arah hidup kita, tujuan hidup kita seperti apa, karena dia yang mengendalikan semuanya. Kita mah gak sanggup, siapa kita ya?
0: Siapalah kita.
1: Kita masih membahas tentunya ya topik ini. Boleh banget buat responders untuk bergabung ya, untuk memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai harus gak sih seseorang punya target di usia tertentu. Kalau misalnya harus, atau misalnya sejuta enggak sejuta ya, setuju.
0: Setuju.
1: Kenapa? Alasannya apa? Kalau enggak juga bisa disampaikan alasannya. Kita mendengarkan lagu dari Tulus, ini special requestnya Ryan, manusia kuat. Kita percaya kita semua adalah manusia-manusia yang kuat ya.
0: Iya.
1: Oke?
2: Okay? Patahkan kakiku.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, yeah, Rolling in the Deep dari Adel yang sudah mengantar kita di menit 46 di jam pertama di program Ruang Pagi.
1: Betul sekali, masih bersama Cici dan juga Cila tentunya.
0: Ya, yeah, betul sekali. Walaupun di TikTok ada yang menyapa kita dengan sebutan Merin.
1: Merin ya.
0: Udah salah.
1: Jauh lagi.
0: Terus namanya jauh lagi, Marin. Oke, okay, rekan kita Marin namanya ya. Nantinya akan menemani responders di beberapa program tentunya ya. Oke, okay, dan kita juga membacakan kembali tanggapan-tanggapan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Luar biasa pagi ini cerah banget ya. Kenapa? Karena banyak banget responders yang ikut ya menyapa kita bergabung di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 official. Jadi buat kamu yang belum bergabung, cus langsung masuk TikTok kita ya. Atau yang lagi dengerin kita di streaming ataupun di aplikasi
1: Jati Radio.
0: Betul sekali. Nah, ada Mas Matupang katanya, kalau aku intinya hari ini selesai, besok kita lanjut lagi. Wow, jadi memang harus fokus hari ini apa yang ada di depan mata kita, kita kerjakan ya. Selesai hari ini, kita lanjutkan besok.
1: Iya, berarti selesai hari ini lupakan, lanjut lagi hari baru esoknya.
0: Iya, betul. Jadi jangan khawatir hari esok, hari ini.
1: Hari ini aja dulu.
0: Karena hari ini udah berat soalnya.
1: Iya.
0: Thank you Mas Matupang.
1: Oh, berarti aku ingat deh kata-kata
0: apa-apa.
1: Kita hidup hari ini, besok belum tentu kita hidup.
0: Ah, jadi hari ini fokusnya aja gitu ya. Pokoknya kamu gak usah mikirin besok, terus lusa ataupun berapa tahun ke depan. Intinya hari ini kamu konsentrasi, fokus, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati gitu ya. Selesaikan tugas tanggung jawab kamu, nanti besok kita kembali lagi dengan
1: kembali
0: porsinya
1: lagi
0: yang berbeda seperti itu ya. Oke, thank you. Ada udah Leo katanya targetnya mencari uang untuk sukses selalu. Wow, thank you. Udah Leo berharap bisa tercukupi segala kebutuhannya.
1: Amin.
0: Ya. Apapun yang dibutuhkan, diperlukan bisa tercukupi. Terima kasih udah Leo dan tentunya kita bahagia.
1: Iya.
0: Karena percuma banyak duit kalau enggak bahagia gimana dong? Walaupun ada orang-orang yang berpikir ya kita bahagia karena banyak duit.
1: Iya.
0: Belum tentu di luar sana banyak yang bunuh diri padahal hartanya berkelingan gitu ya. Banyak bertebaran gitu ya.
1: Penuh tekanan pastinya. Oh,
0: nah itu. Jadi jangan salah-salah ya responders ya. Oke.
1: Okay. Ada juga dari Kak Jejel nih Kak.
0: Boleh.
1: Kalau target harus ada Kak, tapi tergantung prioritas saat itu. Kalau prioritasnya jadi auntie rich sih, lulus dulu baru kerja keras bagi kuda.
0: Wow.
1: Waduh. Terus juga nih Kak, nikah kayak ingat kata Vidi Kak, nikah setepat-tepatnya bukan secepat-cepatnya.
0: Oke, okay. Betul sekali. Jadi setiap orang punya target masing-masing, baik pasangan hidup ya, baik pendidikan, karir, dan juga mungkin hal-hal yang lain. Jadi kita juga enggak boleh menyamaratakan gitu ya. Setiap orang punya target masing-masing, punya perjuangan masing-masing. Kadang kan kita terlalu memaksakan diri dan juga mungkin sampai ngejudge orang, melihat kehidupan orang gitu ya. Kok kamu gak ada target gitu ya? Kok kamu gak ada sesuatu yang kamu kerjakan? Kita kan gak tahu apa yang dia alaminya. Balik lagi, setiap orang beda-beda. Bagaimana mereka ya menjalani hidup mereka, proses yang mereka hadapin kan kita tidak bisa menyamaratakan.
1: Betul sekali. Karena orang punya kan porsi masing-masing.
0: Ya, ya betul. Dan luar biasa ada Bang Hamzah juga katanya, halo citaku dan manis.
1: Aduh,
0: cinta kali ya.
1: Iya, cintaku.
0: Oke, okay, halo juga. Ada panggil aja George katanya nih. Oke, okay, Uici katanya nih. Uici. Uy. Bacain my puisi ya katanya nih. Oke, okay, kita tunggu puisinya ya. Siapa namanya? Panggil aja Gorge. Oke.
1: Gorge.
0: Oke, thank you semuanya yang sudah bergabung. Nah, karena waktu kita ternyata sudah mau habis di jam pertama. Betul sekali. Jangan khawatir karena kita akan kembali di jam kedua dengan program yang sama dan juga topik yang sama. Jadi buat kamu yang belum bergabung, langsung saja ya bergabung. Kita mau dengerin dulu lagunya One Last Time dari Ariana Grande.

Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Lila ya, it's magic. Widi, membuka perjumpaan kita tentunya di program Ruang Pagi di jam kedua masih bersama Cici dan juga Cila.
1: Betul sekali. Wow, semua yang kau lakukan
0: it's magic.
1: Sebenarnya kita ini punya suara yang dibilang bagus gak bagus banget. Cuman karena memang kita suka nyanyi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Tapi mohon maaf ya Responders jika memang suara kita tidak semerdu penyanyinya. Tapi jujur dari hati yang dari hati yang paling dalam nih ya, kita sangat-sangat pengen untuk menghibur Responders dengan suara kami yang pas-pasan ini.
0: Pastinya dong ya. Apalagi dengan pagi hari dengan suara Kak Cila yang kayak bikin semangat.
1: Terima kasih loh Ci, kamu juga. Nah, karena kita tentunya masih di program Ruang Pagi dan masih membahas topik tentang harus gak sih seseorang punya target. Kalau misalnya iya, kenapa, alasannya apa? Kita masih menunggu sampai jam 10 pagi atau 10 malam, Ci?
0: 10 pagi dong. Nanti ada juga nih kata Kak Jajal, bekerja bagi kuda.
1: Ya begitulah ya.
0: Karena namanya juga mau mencapai target tadi ya.
1: Ada Alfati nih yang bergabung pagi, tante-tante. My God. Ini memang ya kalau dilihat dari live TikTok, kita dibilang tante-tante enggak juga ya. Gak karena juga. Kita umurnya masih 12 tahun.
0: Hai.
1: Thank you loh. Dan ada Simatupang juga yang masih setia ya mendengarkan Respon Radio di live TikTok. Dan juga ada Kak Fitro nih. Kak Fitro bilang lagi di perjalanan ada acara nih. Jadi Kak Fitro ikut ini ya festival seni. Jadi tampil di sana nih di festival seni. Semangat Kak Fitro. Terima kasih loh masih menyempatkan waktunya untuk menyapa kita di pagi hari ini.
0: Semoga sukses ya, Bang.
1: Betul
0: Fitro ya.
1: Sekali. Nah, kita mau bacain satu puisi. Jadi ada responders yang sudah bergabung ya. Katanya kak bacain puisi kita nih, puisi aku nih. Ya di WhatsApp udah dikirim. Ada namanya panggil aku George katanya ya. Oke, kita bacain ya. Ini mohon maaf kalau misalnya cara bacanya tidak sesuai dengan seperti orang membaca puisi ya. Oke, ini judulnya Gelombang Doa dari Ujung Samudra. Di tengah bentangan laut yang memisahkan jarak kita, kabar itu pecah menyerupai badai yang menyambar tiang utama. Dari balik frekuensi yang biasanya hanya berisi derau, ombak dan juga koordinat haluan, ku dengar isyarat hidupmu meredup. Ruang sunyi itu kini mengurungmu dalam kepungan dinding-dinding serba putih, di mana bunyi detak monitor bergaung bagai sandi Morse yang merintihkan luka. Samudra yang maha luas ini mendadak terasa begitu sempit dan senyap, mencekik napas seorang anak yang tertahan ribuan mil dari ranjang pembaringanmu. Papa, engkaulah mercusuar yang selama ini menuntun navigasi hidupku. Tanganmu yang dulu sekokoh jangkar menahan gelombang kesulitan keluarga, kini harus rela diikat oleh selang-selang bening yang dingin. Napas yang dipompa perlahan ke dalam dadamu seolah menggantikan angin yang dulu mengembangkan layar asa kita. Di sini, di balik ruang kemudi yang terus diayun ombak, aku menatap cakrawala yang muram, menyadari betapa ringkih perahuku tanpa tegap punggungmu. Maka aku pancarkan doa ini melampaui batas cakrawala, sebuah panggilan darurat yang mengangkasa menuju arasi sang pencipta. Wahai pemilik segala arah angin, angkatlah jangkar rasa sakit yang memberatkan tubuh ayahku. Jika raganya kini ibarat kapal yang retak dihantam karang usia dan lelah, asaplah dengan kasihmu sebagai penawar luka yang paling paripurna. Ubahlah riuh mesin penopang kehidupan itu menjadi alunan ketenangan, dan kembalikan ritme nafasnya setenang lautan di pagi hari. Bertahan lapah, biar doa anak lelakimu yang merapal dari tengah samudra ini menjadi arus tak kasat mata yang membawamu pulang pada kesembuhan. Jangan matikan dulu padar mercusuarmu, sebab aku masih membutuhkan kompasmu untuk mendarat dengan selamat di pelabuhan rumah kita, Tuan Kian Tua. Wow, luar biasa. Iya. Udah mau menangis sebenarnya aku ini. Thank you loh panggil aku George yang sudah mengirim puisinya di pagi hari ini. Ini tentang ayah ya.
0: Iya.
1: Bagaimana perjuangan ayah untuk keluarganya, masa depan anaknya. Kamu gak nangis kan Cih ya? Kok mata kamu damai?
0: Sedikit aja sih, sedikit terbawa juga. Dan kayak, kan kita juga pas banget ya dengan topik kita target. Aku juga kayak ingat dengan orang tua, bisa gak ya aku
1: gimana?
0: Mencapai target aku pas dengan umur orang tua aku, kayak gitu. Nah jadi aku takutnya nanti aku belum mencapai target dan orang tua aku itu udah tua. Nah jadi gitu.
1: Itu ketakutan yang kamu alami saat ininya. Ya kita berharap apapun yang menjadi cita-cita orang tua untuk kita, kita bisa mencapainya. Ya bisa membahagiakan mereka, bisa menjadi anak yang berbakti buat mereka. Ya karena orang tua itu gak butuh duit kita sebenarnya, tetapi kehadiran kita.
0: Betul.
1: Di usia-usia mereka, apalagi khususnya ya yang sudah lansia gitu, mereka sebenarnya butuh kehadiran kita saja. Dan aku alami selama ini gitu. Bapak mama yang ada di kampung juga kadang saudara yang gak menghubungi, susah menghubungi, itu yang membuat mereka sedih sebenarnya. Dan itu juga diungkapkan oleh mama kita tuh gak betul apa uang dan segala macam. Ya walaupun memang kita perlu itu untuk kehidupan kita, tetapi yang paling penting ya kehadiran kalian gitu ya. Untuk mencari kami gitu ya, menghubungi kami.
0: Betul.
1: Walaupun kami susah banget gitu ya yang menghubungi kalian, tapi minimal kalian kontak balik gitu. Intinya seperti itu ya. Ini mungkin mewakili orang tua ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi semua orang tua pasti sangat merindukan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya yang merantau. Di WhatsApp juga ada yang bergabung.
0: Apa tuh, Kak?
1: Ada
0: dari Aurel nih, Kak.
1: Aurel ya. Tetapi kita mau say thank you dulu sama panggil aku Georgia ya, puisinya luar biasa mengingatkan kita kepada orang tua kita, khususnya ayah kita yang berjuang ya untuk keluarga kita. Mari kita terus doakan orang tua kita, berharap mereka sehat semuanya, kuat dan menjalani tanggung jawab mereka, peran mereka sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami juga buat ibu-ibu kita. Dan pastinya kita mengharapkan yang terbaik buat orang tua kita.
0: Iya pastinya.
1: Oke, dari Auler, Aurel. Bilang apa nih Aurel?
0: Assalamualaikum kakak cantik.
1: Oh my god, thank you Aurel.
0: Kak boleh Aurel request lagu kak, lagu sesi potret. Salam untuk kakak cantik, kak Dila, kak Cici, kak Marin, kak Cila, bang Jojo, bang Aul, bang Viko dan semua pendengar Respon Radio 93 official tanpa terkecuali. Terima kasih kakak cantikku.
1: Wow, terima kasih juga Aurel udah menyapa kita di pagi hari ini ya. Nanti kita akan putarkan lagu sesi potret. Dan kita terus ngajak responers di pagi hari ini. Dan ada Jejel juga katanya mau request lagu Esok Kan Bahagia juga nih dari Jejel. Nanti kita akan putarin ya. Esok Kan Bahagia. Dan ada siapa lagi nih?
0: Ada dari dipanggil George tadi ya. Katanya makasih Al, minta doanya teman-teman. Iya, semoga kondisi dari papanya, apalagi tentang ayah mungkin yang gak baik-baik aja. Semoga cepat sembuh kalau misalkan sakit. Terus kalau misalkan sedang berada jauh di sana, kayak tadi LDR-an ya sama keluarganya, jangan lupa hubungi gitu aja sih.
1: Kalau lagu Esok Kan Bahagia sepertinya belum masuk nih di playlist kita Jejel ya, mungkin boleh diganti judul lagunya ya. Thank you Jejel. Ada Planet juga ya, atau Planeta. Yang bergabung di pagi hari ini. Yo katanya. Terima kasih. Sesi potret terlalu menyakitkan kata si panggil aja. Kalau begitu kita langsung saja ya dengarkan lagu dari Enovit Ari Lesmana ya yang berjudul Sesi Potret.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, untuk meraih sukses kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture, yakni visi kita. Sama seperti seorang arsitek perlu mempunyai gambaran akan rumah apa yang akan dibangun, bagaimana arah cahaya matahari, arah angin, lingkungan dari bangunan itu, dan sebagainya. Demikian juga dalam membangun kesuksesan Anda, seluruh data perlu terkumpul dulu, baru si arsitek mulai bekerja, menyusun secara detail, dan membangun gedungnya. Anda pun perlu memiliki gambaran menyeluruh dari seluruh impian Anda. Arsitek harus mempunyai bayangan dari impian si empunya rumah, lalu menuangkannya dalam suatu perencanaan yang matang, kemudian baru mewujudkan rumah itu. Demikian juga dengan kita yang ingin sukses. Kita harus mempunyai suatu rencana atau gagasan yang baik dan matang dalam melaksanakan visi kita. Semua itu akan membawa kita menuju sukses. Oleh karena itu, lakukanlah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila dan juga
1: Cici tentunya.
0: Ya, kita masih di program Ruang Pagi. Oke, gimana nih responders? Kita berharap semuanya masih produktif ya di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Jangan sampai masih ada yang baru bangun,
1: baru okay. Say hi kepada dunia.
0: Selamat pagi dunia gitu ya. Wow, terima kasih dunia. Nanti kayak lagunya si Sigit kalau enggak salah ya.
1: Apa itu?
0: Di dunia tipu-tipu. Bukan ya? Yura kali ya.
1: Gitu aja.
0: Oke. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Nah, jadi responders karena spesial hari ini kita masih membahas topik tentang harus nggak sih ya seseorang punya target, dan kalau misalnya iya kenapa, dan kalau misalnya enggak kenapa juga. Karena memang ternyata ramai banget ya di TikTok yang bergabung, yang memberikan tanggapan komentarnya. Ada yang mengatakan bahwa ya jalani saja apa yang ada hari ini gitu ya, nanti besok dilanjutkan, besok dimulai lagi. Atau enggak, memang ada yang betul-betul punya target seperti menikah ya di usia yang saat ini 25 tahun, 2 tahun ke depan ya berharap sudah menikah ya, sudah ketemu pasangan hidupnya yang tepat pastinya ya. Kita berharap orang yang tepat.
1: Amin. Kita doakan saja.
0: Ya, betul sekali. Jadi mungkin ada juga responders yang menganggap bahwa ya udahlah, enggak usah terlalu dipikirin. Jalani saja. Padahal memang kembali lagi seperti Cici bilang di awal ya, setiap kita tuh punya porsi masing-masing, punya target masing-masing, caranya menanggapinya seperti apa yang ya berbeda-beda mungkin dibanding dengan yang lain gitu. Orang lain mungkin punya mimpi ya kayaknya 1 tahun ke depan ini saya harus begini gitu ya, atau mungkin ada yang lain pengen melakukan itu cuman karena kondisi keadaan gitu ya, akhirnya lakukan apa yang saat ini ada gitu. Kadang kalau menargetkan tuh bikin kita kayak kecewa kalau misalnya gak sesuai.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Itu udah pasti ya, itu juga resiko kita. Karena kita udah yang namanya punya tujuan, ada resiko, ada enggaknya dong.
0: Betul sekali ya. Jadi setiap pilihan ada resikonya, ada enggak, ada enggaknya gitu ya. Dalam artian maksudnya resikonya mungkin terlalu besar atau resikonya terlalu kecil. Jadi kamu mau pilih yang mana? Apakah meminimalisir masalah mungkin ya atau enggak gitu. Jadi buat responders yang saat ini lagi masih meraba-raba gitu ya, jangan takut, jangan khawatir, gak sendiri, kamu gak sendiri gitu ya. Karena ada orang-orang juga yang masih berjuang di umur 25 atau 30 masih memulai, ada juga gitu. Jadi jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain atau enggak pencapaian-pencapaian mereka. Gitu.
1: Jangan takut tertinggal sih.
0: Betul sekali. Nah, di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada siapa nih, Ci?
1: Ada Bunda Dua Putri ya, Kak ya. Pagi Nak Cici dan Nak Cila, kalau menurut Bunda Dua Putri tentang tanggapan apa perlunya kita mencapai target yang penting, karena melalui pencapaian itu kita bisa mengukur apa-apa yang sudah kita perjuangkan dan berhasil untuk sampai ke titik itu. Dan tentu saja tidak mudah ya, baik bidang pendidikan atau juga kerjaan, semua kalau dapat berjalan dengan seimbang dan tentu juga diharapkan oleh semua orang begitu. Bunda request lagu Judul Cinta Terakhir dari Satria Bonar, dan salam-salamnya untuk semua kurirusia respon dan semua responder istimewa untuk Anda. Terima kasih.
0: Ada siapa lagi? Terima kasih dulu ya.
1: Iya, terima kasih Bunda, dulu kepada Bunda.
0: Bunda Dua Putri luar biasa sudah join ya, sudah memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Dan memang betul ya, jadi harus seimbang, harus bisa mengatur waktu ya, harus ya tekun juga sih sebenarnya. Ketika kita udah menetapkan target kita, ya kita harus konsisten untuk melakukannya.
1: Iya.
0: Thank you Bunda.
1: Terima kasih juga ya Bunda ya. Terus ada juga Kak Putri nih Kak.
0: Hai
1: dari
0: Putri.
1: Kontak kita.
0: Oke. Oke, Kak Putri bilang selamat pagi buat kita semua nih. Terus penting nggak punya target? Katanya penting sih, tapi menurut aku target itu ibarat pagar yang jagain supaya nggak liar tujuan kamu ya. Singkatnya, kamu punya tujuan dan target yang jagain supaya sesuai. Karena kadang ya tujuan kita nggak sesuai target, yang menurut aku nggak apa-apa. Karena pada akhirnya kita semua adalah aktor di atas garis tangan sutradara tertinggi. Soalnya ada yang pernah bilang, rencanaku bukan rencanamu dan jalanku bukan jalanmu. Mungkin jawabannya bukan tidak tapi nanti katanya. Mau request lagu kakak mungkin di depan Buram dari It Gitaf. Oke, okay, thank you Putri, luar biasa loh. Bener loh, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Oke, kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi yang mengetahui itu semua hanya pencipta kita. Dia yang tahu mana yang terbaik. Walaupun memang bagi kita sakit ya, kok gak dikabulkan sih. Sebenarnya bukan gak dikabulkan, tapi digantikan yang lebih baik. Diarahkan, nak, kamu jangan di sini nak, gitu ya. Harusnya kamu di sini. Mungkin saat ini kita belum paham, nanti suatu saat jawaban itu akan kita pahami dan akan kita tahu.
1: Tapi benar sih kayak kata-kata kakak tadi itu kata-kata yang paling aku suka. Karena pas bagian bukan gagal tapi diganti menjadi lebih baik. Betul. Itu kata-kata yang paling aku suka hari ini ya tentunya.
0: Iya, balik lagi kita terbatas ya. Jadi kita nggak langsung memahami apa sih yang mau Tuhan kerjakan gitu. Tolong dong Tuhan, aku juga pengen punya jalan solusi supaya aku nggak harus kelumpur gitu ya, nggak harus pontang-panting gitu yang harus nangis-nangisan gitu. Padahal memang jalan itu sebenarnya untuk kita dibentuk gitu loh, supaya kita lebih dewasa, supaya lebih memahami dan mengerti. Oh ternyata kebalik lagi kata dunia mah keras nih, hidup segan mati tak mau, ada tuh kata dunia tuh. Memang setiap kita harus menjalani proses itu supaya lebih dewasa. Ya, pertumbuh kan?
1: Bertumbuh.
0: Orang kecil aja bertumbuhnya dari merangkak dulu gitu ya, atau enggak ya tiba-tiba jalan-jalan atau diwasi dipegang, ditonton nih sama bapak mama, terus tiba-tiba udah jalan. Pada saat proses itu kan dia sering jatuh kan? Jatuh bangkit. Nah, kayak gitulah kita dalam mencapai tujuan mimpi kita, cita-cita kita.
1: Jadi jatuh bangun itulah yang membuat kita menjadi lebih tumbuh,
0: nah, jadi indah. Nah, akhirnya bangkit kan? Enggak. Kalau udah bisa jalan berarti sulit lah jatuhnya kan gitu, udah mahir,
1: terbiasa.
0: Udah terbiasa gitu. Oke, okay. Wow, luar biasa, thank you Putri. Putri juga memberikan pandangan hal-hal yang baru hari ini ya.
1: Iya.
0: Dan juga responder semuanya yang lagi dengerin kita dimanapun berada, berharap responder mengalami sukacita ya, kedamaian dan mungkin kondisi keadaan yang saat ini tidak sesuai, nggak apa-apa. Kamu tetap berharga ya. Kamu pasti bisa juga melewati itu, melalui itu, asal kamu mau bangkit, mau berani untuk menjalaninya. Betul. Lomba sihir. Dari lomba sihir juga nih. Ini requestan dari Kang Jejel.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, udah menit ke-44 aja nih.
1: Iya, cepat banget ya ampun. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol sama Cici dan juga responder semuanya.
0: Betul. Apalagi yang excited ya.
1: Iya, karena ya kembali lagi kita pasti sangat senang dan bahagia ya untuk nemanin responder semua.
0: Iya.
1: Bahkan Respon Radio pun hadir dari pagi sampai malam.
0: Nah itu, menemani hari-harinya responder.
1: Betul sekali. Nah jadi kalau misalnya udah ngobrol-ngobrol, apalagi topik-topik yang kita bawain ya, yang ringan tapi relate banget di hidup kita, dan banyak hal juga yang mengingatkan kita, dan kita juga bisa belajar ya. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai, kita perbaiki. Jadi kita berharap dengan kehadiran kita pun responders akhirnya terhibur, aktivitasnya juga bisa berjalan dengan baik. Ya, nemanin responder semua yang lagi di jalan, jadi gak sendirian, gak sepi banget gitu.
0: Betul.
1: Lagi dengerin suara Cici, suara Cila, suara Marin, suara Dila dan lain-lain. Jadi sangat-sangat excited tentunya ya. Dan hari ini masih ada waktu kita kurang lebih 15 menit ya untuk menemani responders. Jadi buat kamu yang belum bergabung bisa juga untuk kirimkan pendapatnya ya atau tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kira-kira menurut responders harus gak sih seseorang punya target? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa?
0: Kenapa juga?
1: Oke, Bang Fitro mau request lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cinta Sia-Sia. Wow, kalau kamu ngomongin cinta yang sia-sia ini sejuta gak? Setuju gak?
0: Setuju kalau orangnya yang salah sih kak ya. Kalau kita salah orang emang sia-sia sih.
1: Oke, betul sekali. Nah kita nanti akan putarin Bang Fitro ya. Terima kasih sudah memberikan lagu untuk menemani kita di pagi hari ini. Ada Kak Alvan yang baru bergabung di live TikTok. Hai. Katanya assalamualaikum kakak-kakakku. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar Kak Alvan nih? Sudah lama enggak bergabung ya? Oke, tapi berharap semuanya sehat-sehat ya.
0: Iya, tentunya. Amin.
1: Ada siapa lagi nih? Kalau Bang Fitro bilang nih, kalau berbicara mengenai target-target, aku bisa tampil terbaik Kak Cila dan Cici hari ini. Oke, ya kita berdoa ya bisa memberikan yang terbaik di Festival Seni hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Cila dan Kak Cici kata Jejel nih. Terima kasih. Ada Once nih, pagi gini enak kali ya bun dengerin lagunya Hade. Loh, kok Hade?
0: Hade.
1: Hadad. Oh, Hadad Alwi. Terima kasih, kita juga senang loh bisa menyapa kakak Once. Wow, ada siapa lagi nih? Oke, Demon Slayer ya. Demon Slayer katanya dikelilingi cinta dari Naura. Oke, kita nanti akan putarkan ya kakak Demon Slayer. Oke, ada siapa lagi? Ada Korla, Bunga Terakhir. Oke, kita udah putarin tadi ya, Bunga Terakhir. Jadi memang kalau berbicara tentang target-target gitu ya, mungkin kadang ya ada juga yang punya pendapat gak harus gitu ya. Karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang mungkin sejak kecil punya kesempatan ya, banyak banget kesempatannya. Ada juga orang-orang yang mungkin gak punya kesempatan. Jadi ada teman-teman aku, intar banget deh.
0: Iya.
1: Cuman gak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
0: Sayang banget
1: karena ekonomi gitu ya, karena kondisi keluarga gitu. Dia pintar banget, tapi di rumah broken home misalnya. Itu yang sangat-sangat kita sedihkan gitu ya. Jadi kembali lagi, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda dan punya orang-orang atau keluarga yang berbeda-beda juga gitu. Mungkin orang tua kamu mendukung ya, berjuang mati-matian. Belum tentu orang tuanya mendukung gitu ya. Bukan berarti gak sayang ya, tapi karena kondisi keadaan ya, mungkin tidak bisa mencapai cita-citanya gitu. Dia pengen kuliah tapi karena kondisi ya akhirnya berhenti di situ. Dan dia ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal harusnya dia pendidikan, mengambil kuliahnya. Atau enggak terlalu terpaku pada umur bisa membuat stres.
0: Nah,
1: Kamu pernah mengalami seperti ini mungkin?
0: Belum kayaknya sih kayak. Okay. Karena aku masih ada tujuan kayak masih ada nih beberapa tahun lagi. Mm-hmm. Misalkan di umur 25 nih, mm-hmm. Cila ya. Kayak 25 aku harus pergi merantau, pokoknya pergi merantau. Takutnya nanti di umur 25 masih kuliah ya. Aduh kayaknya aku beneran stres di Cila beneran ya.
1: Oke. Tapi memang iya loh, ada orang-orang juga yang gak mau menargetkan sesuatu. Supaya apa? Supaya dia gak stres.
0: Iya.
1: Gitu. Karena kalau misalnya kita terpaku dengan target itu terus gak sesuai, itu yang bikin dia pusing. Atau dalam proses dia mencapai itu selalu takut gitu. Yeah. Gak tenang dirinya. Mm-hmm. Karena berpikir, aduh bisa gak ya? Bisa gak ya? Gue mencapai ini gak ya? Gitu ya, sesuai target gak ya? Gitu ya. Jadi kayak akan terus-terusan kepikiran, akhirnya stres gitu. Ini yang mungkin orang-orang lebih memilih gak usah ditargetkan, jalanin aja gitu ya.
0: Tapi kalau tadi kayak kecil ya, kalau ketakutan tadi dibarengin dengan kayak ya aku takut gak bisa, tapi usahanya lebih lagi pastinya bisa.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya cuma ketakutan doang, usahanya kecil, sama aja.
1: Actionnya gak ada.
0: Betul.
1: Kalau takut sih masih wajar gitu ya. Manusiawi dong. Kita terbatas ya kan.
0: Iya.
1: Ada momen-momen kita akan jatuh gitu. Tetapi kalau kita tidak mau berani gitu ya, mau melakukan gitu, mencapai apa yang mau kita sudah targetkan, ya sama aja, nggak ada actionnya gitu. Intinya kan coba dulu, orang gagal aja, orang yang menciptakan lampu pun ya, itu berapa kali gagal? Itu hampir 999, dia coba hampir 1000 kali kegagalan. Tapi ketika dia berhasil akhirnya, terbuktikan, ditanya proses sebenarnya, kegagalan itu kan proses.
0: Iya, proses.
1: Jadi makanya banyak orang yang gak mencoba karena takut gagal. Padahal sebenarnya kalau kita memahami kegagalan itu bagian dari proses untuk kita sukses.
0: Betul.
1: Gitu, untuk berhasil. Nah, atau juga ada yang mungkin berpikir hidup penuh hal yang tidak bisa diprediksi. Memang betul ya, kita tuh gak bisa memprediksi masa depan. Kita tuh gak bisa kayak sudah ngebayangin masa depan. Bisa aja ngebayangin, tapi belum tentu itu sesuai nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mentok di kepala doang tapi gak ada actionnya, gak akan tercapai gitu. Nah balik lagi, berdoa dan bekerja gitu. Jadi harus
0: balance
1: nih. Jangan berusaha aja tapi berdoanya
0: enggak
1: gitu. Karena itu kita terbatas, kita nggak mampu gitu. Jadi harus ada orang yang menolong kita. Ya satu-satunya pribadi yang akan menolong kita yang udah pasti ya Tuhan kan, pencipta kita gitu. Seperti Cici bilang, kalau Cici ketika lagi udah saat-saat menyerah gitu, kamu langsung sholat kan, ibadah.
0: Iya, langsung ibadah
1: ya, minta petunjuk ya, supaya ada jalan solusi, supaya dikasih hikmat. Oh aku harus begini nih.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul,
1: ada momen-momen kamu kepikiran seperti itu.
0: Ada dong pasti.
1: Ya itu karena hubungan kita, relasi kita sama sang pencipta kita. Wow, thank you banget nih. Karena waktu kita udah mepet banget ya Ci ya. Kita mau pamit tentunya ya di program Ruang Pagi. Thank you banget buat responder semua yang sudah membagikan komentar tanggapannya mengenai topik kita hari ini. Apapun itu ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kita baru memulai, gak apa-apa. Asal kita mau tekun, disiplin, harus ya punya niat gitu ya. Kadang kan kita hanya pengen aja tapi nggak sungguh-sungguh gitu ya, kayak setengah-setengah. Itu juga susah,
0: nggak bisa dong. Terus juga kalau misalkan buat responders, tetap semangat terus ya.
1: Kata Cila tadi ya
0: kalau misalkan proses itu adalah jalan menuju kesuksesan. Terus juga kalau misalkan kamu pernah gagal sekali, jangan pernah langsung nyerah.
1: Jadi harus coba lagi gitu. Minta hikmat supaya kita dimampukan gitu. Wow, terima kasih semuanya ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia, dan di jam 11 juga ada Retro Siang. Hari ini ada Cici?
0: Iya, bersama ya, Cici.
1: Yang akan menemani responders tentunya bisa bernostalgia bersama Cici. Kapan lagi bernostalgia kan?
0: Kapan lagi? Kalau nggak di program retro siang nanti.
1: Apalagi ada penyiarnya yang cantik-cantik dan imut, manis-manis. Iya, kalau ganteng kan nggak mungkin.
0: Nggak mungkin dong, kan kita cewek ya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih responders ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Berharap hari-hari yang di lalu ini ada yang luar biasa, yang baik ya. Dan pastinya tetap bersyukur apapun kondisi keadaan kita hari ini. Saya Cila,
0: Cici,
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program Ruang Pagi selanjutnya. Kita

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Hai. Wow, gimana nih kabarnya di pagi menjelang siang hari ini? Cila berharap semuanya sehat dan pastinya menjalani aktivitasnya dengan baik, lancar juga ya. Buat Responers yang lagi di jalan saat ini, lagi dengerin Cila di mobil atau mungkin lagi di rumah ya, yang lagi beraktivitas di luar juga, dan yang mungkin masih di tempat kerjanya yang lagi padat-padatnya ya, atau lagi berhadapan dengan komputernya langsung lagi dengerin Respon Radio juga ya, sambilan untuk menemani Responers di pagi menjelang siang hari ini. Cila, say thank you luar biasa ya, karena Cila pastinya senang banget, bersyukur bisa kembali untuk menemani Responers semua ya, dimanapun berada di program Kisah Keluarga Indonesia. Nah, hari ini spesial banget karena kenapa? Kita juga pastinya Respon Radio akan memberikan topik-topik yang relate banget di kehidupan kita, khususnya di hari ini tentang keluarga, di mana banyak sekali anak-anak pastinya ya yang mungkin lagi bergumul, lagi berjuang, berusaha bagaimana bisa menghargai pengorbanan orang tua. Nah, kita belajar untuk mengetahui apa sih, gimana sih caranya untuk menghargai pengorbanan orang tua dari kita lahir gitu ya, dari kandungan ya, kita terus lahir, kita juga bertumbuh, akhirnya menjadi dewasa, akhirnya bingung ya apa yang mau kita lakukan nih untuk menghargai perjuangan pengorbanan orang tua kita, caranya seperti apa, apalagi kondisi kita yang mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi boleh banget untuk kita bisa belajar bersama-sama di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini. Jadi ada satu hal yang memang yang sering kita rasakan setelah kita mulai tumbuh dewasa ya, mulai beranjak usia kita yang mungkin sudah 20-an ke atas gitu ya. Mungkin ketika kita masih kecil, kita ngerasa bahwa semua yang kita berikan atau yang dilakukan oleh orang tua adalah hal-hal yang biasa gitu ya. Mungkin ketika kita makan pasti sudah disediakan, pakaian kita sudah bersih juga, atau enggak uang jajan kita waktu kita mau sekolah atau mau kuliah, bahkan saat kita juga sakit ya, dirawat sama bapak mama gitu, sama keluarga kita. Nah, selalu ada yang menjaga kita setiap malam gitu ya, sepanjang malam juga gitu. Namun semakin kita dewasa, kita menyadari bahwa semua itu tidak datang dengan mudah. Apalagi orang tua kita betul-betul menjaga, merawat, mendidik kita dengan penuh kasih gitu ya. Di balik setiap senyuman orang tua ada lelah tentunya ya, yang sering mereka sembunyikan. Nah, di balik setiap kebutuhan yang terpenuhi ada juga pengorbanan yang mungkin tidak pernah mereka ceritakan ke kita gitu ya. Bagaimana mereka sulitnya mencari uang, memenuhi kebutuhan keluarga. Ada orang tua yang bangun ya sebelum matahari terbit untuk pergi bekerja. Ada juga yang rela tidak membeli pakaian baru supaya anaknya bisa sekolah. Ada juga yang bekerja di laut sampai tengah malam ya, sebagai nelayan, atau enggak di ladang, di kebun, di pasar, atau mungkin yang melakukan pekerjaan apa saja demi memastikan keluarganya tetap bisa makan nih Responers ya. Bahkan ada yang tetap tersenyum meski sebenarnya sedang menghadapi banyak beban hidup atau kondisinya yang lagi lelah atau capek gitu ya. Nah, pertanyaannya buat kita anak-anak ya, muda saat ini gitu ya, sudahkah kita benar-benar menghargai pengorbanan orang tua kita? Nah, hari ini kita akan membahas beberapa cara yang cukup sederhana ya, tetapi sangat berarti untuk kita menghargai bapak mama yang ada di rumah orang tua kita ya. Yang pertama, kita menyadari bahwa tidak ada orang tua yang berjuang tanpa pengorbanan. Jadi sebelum kita belajar menghargai, kita perlu menyadari bahwa
menjadi orang tua bukanlah tugas yang mudah ya, responders. Itu susah banget, sulit banget, itu tidak ada sekolahnya. Gak ada sarjana berapa tuh ya untuk jadi orang tua. Jadi mereka harus memikirkan biaya makan kita, pendidikan kita, kesehatan kita, kebutuhan rumah tangga, bahkan masa depan anak-anaknya. Bayangkan di dalam rumah ada 5 anak atau 9 anak gitu ya. Dia harus memikirkan masa depan anaknya satu per satu gitu ya. Jadi orang tua itu tidak memikirkan hidup mereka lagi, jadi memikirkan anak-anak gitu ya, tentang ya pasangannya juga gitu ya. Jadi bukan hanya dirinya lagi yang dia pikirkan. Sering sekali mereka mengorbankan keinginan pribadi agar keluarga tetap berkecukupan. Nah, jadi banyak orang tua yang memilih memakai pakaian lama supaya apa? Supaya anaknya bisa membeli seragam sekolah gitu ya. Karena kalau misalnya anaknya nggak beli seragam, nanti gimana dia sekolah ya? Ada yang menunda memperbaiki rumah juga karena lebih mengutamakan biaya kuliah anak gitu. Padahal atap rumah sudah bocor-bocor gitu ya, perlu diperbaiki. Tetapi karena anak yang membutuhkan biaya kuliah, akhirnya diutamakan terlebih dahulu. Nah, ketika kita menyadari semua itu, maka rasa hormat akan tumbuh dengan sendirinya, betul. Jadi kita akhirnya mulai menyadari bahwa wow, ternyata sehebat ini bapak mama ya, orang tua kita, ketika mereka merawat, ketika mendidik kita, ketika mereka sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran ya, untuk berjuang memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin misalnya ya, dulu kita pernah mengeluh karena tidak dibelikan ponsel baru ya. Nah, setelah kita dewasa, kita baru tahu ternyata saat itu orang tua sedang berjuang untuk membayar utang misalnya ya, atau biaya sekolah aku gitu. Jadi itu yang lebih penting dibandingkan ponsel baru, padahal ada ponsel lama masih bisa dipakai dan digunakan. Jadi dari situ akhirnya kita menyadari dan memahami, oh, oke, ternyata orang tua kita sebenarnya sangat-sangat mencintai dan sangat-sangat mengasihi kita. Mungkin waktu kita kecil kita gak memahami ya, dibutakan dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa kok bapak gak beliin ini dan segala macamnya, kita berpikir kayaknya bapak gak sayang dan segala macam. Padahal sebenarnya dia tidak mungkin menceritakan kesulitan yang dia hadapi, dan saat itu mungkin dia lagi berkorban berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Jadi yang pertama perlu kita sadari bahwa tidak ada orang tua yang berjuang tanpa pengorbanan. Semua orang tua pasti memiliki pengorbanan ya, punya pengorbanan dan punya tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Dan yang kedua, jangan menunggu kaya untuk membalas jasa orang tua. Jadi banyak banget anak-anak ya di luar sana yang mengatakan, nanti deh kalau saya sudah sukses baru saya bahagiakan orang tua. Padahal orang tua ini seringkali lebih membutuhkan perhatian ya hari ini daripada hadiah yang mahal mungkin ya di masa depan yang pengen kita berikan kepada bapak mama. Sebenarnya mereka hanya membutuhkan perhatian dari kita gitu ya. Mereka bahagia kalau misalnya kita pulang ke rumah ya, kalau menyempatkan waktu ngobrol sama mereka atau enggak bertanya kabar. Mungkin buat anak-anak yang lagi merantau gitu ya, bisa terus memiliki komunikasi yang intens gitu ya, mengabari orang tua kita walaupun sepadat sesibuk apapun kita ya, kita masih meluangkan waktu untuk berkabar dengan mereka, atau menemani makan bersama gitu ya, atau enggak membantu pekerjaan rumah. Jadi dengan cara inilah akhirnya kita menghargai pengorbanan orang tua kita. Jadi kasih sayang tidak selalu diukur dengan uang. Jadi jangan berpikir lagi, oke, tunggu deh aku banyak duit, aku dapat pekerjaan, aku bisa belikan ini, belikan itu buat bapak mama gitu ya. Padahal yang paling penting orang tua kita, sebenarnya yang mereka butuhkan perhatian dari kita. Jadi boleh banget mungkin ya untuk tips yang sudah kita dengarkan di awal ini, kita bisa coba untuk mempraktekkannya kepada orang tua kita supaya bisa menghargai perjuangan yang sudah mereka lakukan
di dalam kehidupan kita. Masih banyak tipsnya ternyata ya, responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, A Million Dreams dari Pink. Tentu banyak sekali ya mimpi-mimpi yang mau kita kejar, yang mau kita capai. Terlebih untuk kita anak-anak muda ya, yang mungkin lagi bergumul, pengen banget untuk membahagiakan orang tua kita ya, pastinya dengan cara kita sendiri-sendiri ataupun dengan pergumulan kita. Nah, pastinya responers setiap kita anak-anak pengen banget orang tua kita bisa bahagia ya, dan kita mengetahui bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka ya bekerja keras gitu ya untuk menghidupi keluarga kita semua. Nah, tentunya kita di pagi hari ini Cila membagikan beberapa tips untuk kita khususnya anak-anak muda yang lagi berjuang bagaimana menghargai pengorbanan orang tua. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama bahwa perlu kita menyadari tidak ada orang tua yang berjuang tanpa pengorbanan. Lalu jangan menunggu kaya untuk membalas jasa orang tua. Selanjutnya, hal yang paling penting ya orang tua inginkan dari kita anak-anaknya, yaitu meluangkan waktu bersama mereka. Kesibukan sering memang membuat hubungan kita dengan orang tua kita ini menjadi renggang. Padahal sebenarnya responders ya, semakin bertambah usianya mereka, semakin mereka membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Mungkin kita bisa mencoba sesekali ya untuk duduk menemani mereka minum teh atau kopi atau sarapan ya di pagi hari sebelum kita berangkat kerja. Atau nanti di malam hari setelah kita pulang dari pekerjaan kita. Terus mendengarkan mereka cerita ketika mereka di waktu masa muda. Itu yang paling menyenangkan bagi mereka ya. Ketika bisa ngobrol bersama dengan anak-anaknya. Dengan cerita-cerita mereka di masa lalu, di masa muda mereka. Terus mengajak berjalan kaki, berjalan santai ya. Sama-sama dengan orang tua kita. Kita mungkin bisa nemanin di pagi hari atau di sore hari untuk berjalan kaki bersama-sama. Atau mungkin menonton acara favorit nih. Biasanya kalau misalnya ada orang tua kita yang suka nonton gitu ya, boleh banget anak berinisiatif untuk mengajak orang tua supaya bisa nonton bersama-sama dengan film favoritnya. Atau enggak bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan orang tua. Nah, percayalah responders bahwa waktu adalah hadiah yang tidak bisa kita beli. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita pakai untuk ya menemani orang tua kita, untuk hadir bersama-sama dengan mereka di mana di usia-usia mereka yang mungkin tidak mudah juga gitu ya, yang rindu gitu ya, pengen didampingi oleh anak-anaknya. Jadi perlu banget untuk kita meluangkan waktu bersama orang tua kita. Lalu selanjutnya kita dengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya badan kita saja yang ada, tetapi kita tidak betul-betul mendengarkan orang tua kita ketika mereka lagi cerita. Kadang orang tua kan bercerita hal yang sama mungkin ya, udah berulang kali mereka udah cerita, tapi ketika kita nongkrong lagi, cerita lagi, dia akan cerita hal yang sama gitu ya. Tapi jangan sampai kita berkata kepada mereka, sudah tahu gitu ya, iya sudah, udah berapa kali disampaikan. Jangan disampaikan seperti itu. Kita bisa mengubah mungkin kata-katanya, iya mungkin ya menemani, mendengarkan saja tanpa harus menyampaikan sepatah kata gitu ya. Bisa saja mereka mengulang cerita karena mereka ingin merasa didengar gitu ya. Kita mendengarkan dengan sabar ya adalah bentuk bahwa kita menghormati mereka gitu. Walaupun tidak terlalu wah ya, ini sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi ini sangat-sangat berarti bagi mereka kalau misalnya kita mendengarkan mereka ketika mereka cerita. Jadi gak masalah kalau misalnya orang tua kita sudah cerita berulang-ulang kali, tapi kita tetap mendengarkan mereka supaya mereka merasa oke, orang anak-anakku udah
mendengarkan aku, merasa aku dihargai sama mereka. Jadi jangan sampai nanti ketika mereka lagi cerita kita langsung potong ya pembicaraan mereka. Lalu selanjutnya jangan malu mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, karena banyak anak-anak ya merasa canggung kalau mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Padahal dua kalimat sederhana ini bisa membuat hati orang tua kita sangat-sangat bahagia. Mungkin ketika mereka memberikan sesuatu ya walaupun tidak mahal gitu ya, tapi kita tetap harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jangan nanti kita tunggu ketika ada hari ibu, ketika ada hari raya baru kita ucapkan gitu ya terima kasih atau ucapkan minta maaf pada momen-momen tertentu. Jika perlu ya kita bilang setiap hari sama mereka, atau kita juga bilang aku mencintai bapak, mencintai mama gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat mereka senangi gitu ya. Mereka bahagia kalau mereka mendengarkan kata-kata atau kalimat seperti ini. Lalu selanjutnya, belajar mandiri agar tidak selalu merepotkan orang tua. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana kita menghormati orang tua kita yang sudah berjuang ya, yang sudah berkorban untuk merawat, mendidik, ya membesarkan kita hingga kita dewasa. Nah, menghargai orang tua ini juga berarti belajar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Misalnya nih, responders merapikan tempat tidur sendiri. Nah, ini juga salah satu kita belajar bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Terus mencuci pakaian sendiri, karena kita gak selamanya bisa bersama-sama dengan orang tua kita. Kita mungkin akan berkeluarga atau hidup sendiri, atau mungkin nanti jauh dari orang tua merantau. Jadi kita sudah belajar bertanggung jawab, udah belajar bagaimana kita bisa hidup gitu ya sendiri tanpa harus bersama-sama dengan orang tua kita. Jadi bukan hanya kita menghargai orang tua kita, kita melakukan itu, tetapi kamu juga belajar untuk bertanggung jawab diri sendiri. Lalu membantu memasak ya, atau enggak mengatur uang jajan kita supaya kita tidak boros. Ya, ini juga salah satu kita membantu menghargai orang tua kita yang bersusah payah mencari biaya ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga satu hal yang kadang kita lupa, bahwa dengan kita belajar sungguh-sungguh, dengan kita menyelesaikan sekolah kita, pendidikan kita dengan baik, dengan tepat waktu, itu juga salah satu tanda bahwa kita menghargai orang tua kita yang membiayai kuliah kita, sekolah kita, yang membelikan buku kita, segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di sekolah. Itu sama halnya kita menghargai mereka, menghargai perjuangan mereka, pengorbanan mereka ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, hal-hal kecil ini bisa meringankan beban orang tua. Jadi dengan kita belajar sungguh-sungguh, menghargai waktu ya, menghargai kesempatan yang ada, kita juga sama halnya menghargai orang tua kita yang sudah merawat, mendidik, mengajarkan kita ya ke hal-hal yang baik, atau enggak membiayai setiap kebutuhan kita. Lalu selanjutnya, jangan membandingkan orang tua dengan orang lain. Terkadang ya responders, kita sering berkata, ayah temanku lebih kaya nih gitu ya, atau tetangga kita kok mereka bahagia gitu ya, atau berkecukupan gitu, apa-apa ada gitu ya, atau enggak mama temanku itu lebih baik dibanding aku punya apa dibanding dengan mama gitu ya. Kita membandingkan orang tua kita dengan orang lain. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sangat-sangat melukai orang tua kita, responders ya. Jadi kita ingat bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik sesuai kemampuan mereka. Kembali lagi ya responders, bahwa setiap keluarga pasti beda-beda ya. Kita pun juga bertumbuh di keluarga yang berbeda-beda, orang tua yang berbeda-beda. Jadi kita tetap menghargai, menghormati orang tua kita apapun bagaimanapun kondisi keluarga kita. Jadi bukan soal berapa banyak yang sudah diberikan ya, tetapi berapa besar kasih yang mereka sudah curahkan kepada kita. Jadi
bukan tentang uang, bukan tentang apa yang sudah kita terima, tetapi tentang cinta kasih mereka ke kita. Jadi ini yang harus kita lakukan ya, sebagai penghormatan kita akan perjuangan pengorbanan mereka terhadap kita.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga. Anda masih bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita masih membahas topik tips bagaimana kita bisa menghargai perjuangan orang tua kita yang selama ini sudah membesarkan kita, merawat, mendidik, dan memenuhi setiap kebutuhan kita ya. Dan mungkin banyak yang mau kita lakukan ya untuk menghargai, untuk menghormati perjuangan orang tua kita. Kita mau memberikan sesuatu supaya mereka ya bahagia gitu ya dengan apa yang kita berikan. Kadang anak-anak biasanya berpikir tentang okay, saya harus punya pekerjaan dulu, saya harus banyak duit dulu, saya harus sukses dulu untuk bisa membahagiakan orang tua saya, untuk menghargai perjuangan mereka selama ini. Padahal yang sebenarnya mereka butuhkan dan penting banget ya, yang pengen banget mereka lakukan bersama anak-anaknya gitu ya, bukan tentang hanya duit atau uang, mungkin itu juga salah satu, tetapi bukan hal yang penting. Nah, selanjutnya ternyata selain kita tidak boleh ya malu untuk mengucapkan terima kasih atau belajar mandiri supaya tidak merepotkan orang tua kita, dan jangan juga untuk membandingkan orang tua kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya perlu kita juga menjaga nama baik keluarga kita. Kayak bagaimana nih menjaga nama baik keluarga kita, Cil? Nah, salah satu cara membalas pengorbanan orang tua adalah menjaga sikap kita. Maksudnya, kita hanya menghindari misalnya berbohong gitu ya. Kita gak boleh berbohong kepada orang tua kita. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita menghargai atau menghormati orang tua kita yang sudah berjuang ya. Jadi kita gak boleh berbohong. Terus terlibat perkelahian misalnya nih. Nah, ini susah juga ya responders ya, kalau misalnya kita nakal gitu ya, atau berkelahi dengan teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun di sekolah gitu ya, sampai ada surat panggilan gitu ya dari orang tua. Nah, ini salah satu bukan yang baik ya, bukan yang benar gitu ya, dan tidak membuat orang tua kita bangga dan bahagia gitu ya. Kita berarti tidak menghargai, menghormati perjuangan orang tua kita. Nah, kalau misalnya kita terlibat dalam perkelahian. Lalu selanjutnya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini juga ya salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak muda gitu. Karena ini merusak nama baik keluarga kita. Lalu judi online misalnya ya, kita pengen supaya orang tua kita bahagia gitu ya, atau membalas gitu ya, atau menghargai segala perjuangan orang tua kita, akhirnya kita nekat gitu ya, berani untuk minjam gitu ya uang, terus judi online gitu dan segala macam. Akhirnya ketika kita mendapatkan masalah ya, orang tua kita pun akan sedih melihat itu. Lalu pergaulan yang merusak juga ya, orang tua tidak menginginkan anak-anaknya mendapatkan pergaulan yang tidak baik gitu ya, yang rusak, mungkin menghancurkan hidup anaknya. Nah, ini bukan sesuatu yang diharapkan oleh orang tua kita. Pasti semua orang tua kita tidak ingin masa depan anak-anaknya rusak gitu. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga nama baik keluarga kita. Nah, dengan ini, dengan cara kita menjaga keluarga ya, nama baik keluarga kita, itu sudah menghormati, menghargai perjuangan orang tua kita selama ini. Jadi gak harus kamu banyak duit gitu ya, kamu kaya, atau kamu banyak pekerjaan yang mungkin kamu lakukan, atau punya pekerjaan yang baik gitu ya, yang dipandang di mata masyarakat sehingga kamu sudah membahagiakan mereka. Tapi percuma kalau misalnya kamu banyak duit tapi masih melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, yang merusak nama baik keluarga kita. Nah, ini juga tidak membuktikan bahwa kita menghargai perjuangan mereka. Lalu tindakan yang mempermalukan keluarga gitu ya, sama ya dengan pergaulan-pergaulan yang merusak nama baik keluarga kita. Nah, prestasi memang
membanggakan ya responders ya. Kita juara satu di kelas ya, kita mendapatkan nilai atau IPK yang baik gitu ya. Tetapi kalau misalnya karakter yang baik jauh lebih membahagiakan orang tua kita. Jadi percuma kalau misalnya kita punya nilai yang baik ya, atau enggak IPK yang tinggi gitu, tapi kalau karakter kita enggak baik dan merusak nama baik keluarga kita, itu juga hal-hal yang tidak diharapkan oleh orang tua kita dan pasti membuat mereka sedih dan hancur tentunya ya responders ya. Lalu selanjutnya membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Jadi jangan ditunggu gitu ya, ditunggu dulu, dipanggil orang tua, diminta sama orang tua, baru kita bisa menyapu rumah, baru kita bisa mengepel ya, atau mengangkat air, atau membersihkan halaman, mencuci piring. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ini menjadi lebih ringan kalau misalnya dilakukan bersama-sama ya, membantu orang tua kita. Orang tua mungkin masak, kita bantu bersihin piring, sapu halaman gitu ya, sapu rumah, atau mungkin ke ladang, ke kebun, bantu orang tua kita ya untuk melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Jadi ini tanda bahwa kita menghargai, menghormati perjuangan orang tua kita. Lalu selanjutnya kita belajar mengelola keuangan dengan bijak juga responders ya. Kalau misalnya masih diberi uang oleh orang tua kita, kita gunakan dengan bertanggung jawab. Jangan nanti berfoya-foya ya, memakai uang dari orang tua kita sesuatu yang tidak baik gitu ya, atau menghambur-hamburkan uang yang sudah susah payah dicari oleh orang tua kita. Nah, kita menghindari untuk membeli sesuatu hanya karena ikut tren gitu ya, padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, tapi kita justru memakai uang itu untuk ya hawa nafsu kita, keinginan kita supaya tidak ketinggalan dengan tren gitu ya. Jadi perlu juga untuk kita belajar menabung ya. Ketika kita menghargai uang hasil kerja keras mereka, sebenarnya kita sedang menghargai pengorbanan mereka. Jadi perlu banget kita belajar untuk mengelola keuangan dengan baik. Lalu jangan hanya datang saat membutuhkan sesuatu responders ya. Kadang ya anak-anak ya baru menghubungi orang tua kalau misalnya ingin meminta uang dan bantuan. Sekali telepon ya hanya untuk berkata ayah ibu bagaimana kabarnya hari ini gitu ya, tapi akhirnya ya ada yang diminta gitu ya, ada di ujungnya tuh pasti mau minta ini dan segala macam. Jadi perhatian sederhana ini bisa membuat mereka merasa sangat dihargai. Jadi ini pengalaman banget ya responders ya, dulu waktu aku di rantau gitu ya, kadang nelpon gitu ya di saat lagi butuh uang untuk biaya kuliah dan segala macam. Akhirnya aku mulai menyadari ternyata selama ini aku menghubungi mereka pada saat aku lagi butuh, padahal bisa aku menghubungi mereka untuk hanya menanyakan kabar mereka, memastikan mereka baik-baik aja, memastikan mereka aman gak di kampung dan segala macam. Jadi ketika aku mulai menyadari bahwa ternyata menghargai atau menghormati orang tua tidak harus ketika kita butuh saja baru kita hubungi, tetapi memberikan kabar ya setiap hari, ataupun memberitahukan mereka kondisi kita di perantauan, atau mengetahui kabar mereka juga, itu penting banget dan perlu sekali. Dan mereka pun akan merasa senang dan merasa dianggap gitu ya, dihargain sebagai orang tua. Jadi penting banget ya, jangan nanti kita menghubungi orang tua kita, ngobrol sama orang tua kita pada saat lagi butuh ya, no. Tapi saya percaya ya responder semua punya karakter yang baik dan pastinya menghargai dan sangat-sangat menghormati orang tua, apalagi yang sudah membesarkan kita, apalagi yang sudah berjuang demi keluarga kita. Jadi apapun kondisi keadaan kita ya di keluarga, responders bisa terus bersuka cita, terus bersyukur dengan keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua.

tadi kita sudah mendengarkan satu lagu ya dari Taylor Swift yang berjudul Antihero, yang mengantar kita di perjumpaan terakhir nih, atau di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Waktu cepat banget berlalu ya responers ya, kurang lebih 1 jam Cila sudah menemani responers di pagi menjelang siang ini. Nah, sebelum Cila tutup ya responers, ternyata menghargai pengorbanan orang tua tidak harus menunggu kita sukses atau memiliki banyak uang. Justru kasih yang tulus terlihat dari perhatian kita, rasa hormat kita, waktu yang kita luangkan, dan kesediaan untuk membantu mereka dalam hal-hal yang sederhana. Jadi selagi mereka masih ada, jangan ditunda untuk mengucapkan terima kasih atau meminta maaf jika pernah menyakiti mereka, dan mengatakan bahwa kita mengasihi mereka. Jadi semoga ya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang tahu bersyukur, menghormati orang tua, dan juga menjadi kebanggaan keluarga. Jadi buat kamu responers ya yang lagi mendengarkan Respon Radio saat ini di program Sketsa Keluarga Indonesia, tetap semangat, tetap mengasihi, dan pastinya Cila percaya

semua ya yang sudah setia mendengarkan Respon Radio, dan juga buat kamu yang baru bergabung di pagi hari ini, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang ya, bisa bernostalgia bersama dengan rekan saya Cici yang tentunya akan menemani responder semua di aktivitas di siang hari ini. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa responders ya di siaran selanjutnya, karena program Sketsa Keluarga Indonesia terus hadir di setiap hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama. Kita akhiri perjumpaan kita dengan lagu dari Beyonce yang berjudul Love on Top.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang responers. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam 11 siang ini ya, lewat 5 menit Cici menyapa responers di program Retro Siang yang bakalan membawa kamu bernostalgia tentunya dengan iringan-iringan lantunan lagu ya, tentunya dari tahun 2000, dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih responers yang mau bernostalgia, iya, yang mau flashback dulu deh ke masa-masa lalu, langsung saja bergabung bersama Cici melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Dan juga di live TikTok kita sudah ada beberapa yang menyapa ya, yaitu datang tadi Bang Gibran Tasikmalaya. Halo Tasikmalaya. Terus ada juga dari Kak Simatupang ya, katanya gak mau request dulu, semangat aja siarannya, mau lanjut. Siap Kak Simatupang, tetap semangat terus ya untuk menjalani aktivitasnya. Jadi buat responers, selain melalui kontak, melalui WhatsApp, juga bisa melalui akun media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat responers semuanya yang sedang berada dalam jangkauan kita ataupun di luar jangkauan kita, masih bisa mendengarkan Cici, baik melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Dan Bang, buat Bang Gibran, betul sekali ya, nomor kita di 0811-6622-930. Jadi hubungi dan juga langsung saja ya untuk request-request lagu. Dan kalau mau telepon juga bisa nih, karena Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan responders, buat responder semuanya ya, yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama aku, boleh saja. Tapi sebelum itu kita angkat terlebih dahulu ya telepon dari Uda Fitro yang sepertinya baru bergabung di jam pertama ini. Halo, assalamualaikum ya. Uda.
1: Oh.
0: Halo.
1: Iya
0: udah.
1: Gimana? Lanjut lah. Oh. Iya, di Taman Budaya tampil.
0: Oh iya. Oh, Uda Fitro mau tampil di Taman Budaya. Oke, Uda Fitro semangat. Uda Fitro yeah. Tampilnya.
1: Untuk tahun depan. Oh, iya di.
0: Ya, oke. Halo. Halo. Sepertinya terputus ya responders. Soalnya suara Bang Fitro tiba-tiba menghilang nih. Ah iya, Uda Fitro, terima kasih atas laporannya ya Uda ya. Dan buat responders ya, kita bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya lagu-lagu itu pop Indo, manca ataupun Korea ya. Dan lagu-lagu Indo sama lagu-lagu Inggris maksudnya, dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi kalau misalkan yang pop dangdut itu belum bisa, sama Malaysia juga belum bisa. Ada juga nih dari Bang Hidit Nur. Halo, halo juga. Dan responder sudah juga bergabung ya, itu datang dari Bunda Dua Putri dari kontak kita. Selamat pagi, jelang siang, Ananda Cici, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu dengan judul lagu Ingin Menyambung Hidup. Oke, bentar Cici cari terlebih dahulu ya, Ingin Menyambung Hidup. Oke, ada dari Konikons ya, Ingin Menyambung Hidup, lalu dengan yang manca dengan judul Green Green Grass of Home. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders untuk Anda, dari Oscar Harris. Oke Bunda, Cici cari terlebih dahulu ya. Terus ada juga dari Bang Khairul yang mau dengerin lagu dari The Bagindas, Maafkan Aku. Oke bentar ya, Cici cari terlebih dahulu, Maafkan Aku. Maafkan Aku. Aduh, kalau Maafkan Aku cuma ada dari Ungu, dari Ita Purnama, Sarah, sama dari Novia Kalopaking nih, Bang Khairul. Jadi buat responders yang mau bersantai ya dengan alunan lagu-lagu retro sih yang bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja. Oh ya, tadi tentang kabar-kabar responders, semoga pada siang hari ini tetap semangat terus ya untuk menjalani hari-harinya. Dari apalagi ya, jam 11 siang ini tuh jam-jam rawan, seperti rawan mengantuk, terus juga abis mengantuk apalagi ya biasanya. Biasanya tuh lapar juga ya buat responders yang sekarang lebih lagi bekerja, lagi dalam perjalanan. Semangat terus dan hati-hati di jalan. Sebelum saya memutarkan lagu dari Bunda Dua Putri, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Kahitna, Takkan Terganti.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici Tato, jadi program retro sih yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan melodi-melodi indah yang menenangkan di siang harinya kamu. Dan tentu saja responders yang mau request-request lagu bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja melalui kontak kita di 082155668003, atau bisa juga melalui telepon kita di 08116622930, serta akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93 Kemanal Official. Ngomong-ngomong nih tentang masa lalu, Cici ada sedikit nih kata-kata yang sedikit setuju ya, tentunya di live TikTok kita, datangnya dari kakak Sensi Introvert ya, yang katanya tadi mencari para host ya yang tidak ada, terus aku bilang cari aja yang ada, terus kata Kak Sensi Introvert yang ada mah gak perlu dicari. Aduh, ini sih emang bener ya responders. Jadi buat kamu nih yang sedang mencari-cari lagu masa lalu, yang sedang mencari di mana letaknya kesalahan kamu di masa lalu, langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Dan responders, pernah gak sih kalau misalkan kamu malam-malam atau siang-siang hari kayak sekarang ya, tiba-tiba kepikiran sesuatu hal kejadian masa lalu, rasanya ingin sekali mengulang waktu ya, dimana kamu pernah melakukan sesuatu hal yang terbesit di pikiran kamu hanyalah penyesalan dan pertanyaan apakah kita akan terus hidup dalam penyesalan itu atau mulai belajar berdamai dengan dirinya. Dan responders, buat kamu nih yang merasa sedikit melo-melo tentang sedih-sedih ya, maksudnya sedih-sedih tentang masa lalunya kamu, yang mau bercerita bersama Cici pada siang hari ini juga boleh. Karena responders, namanya juga masa lalu itu tidak akan pernah hilang, melainkan akan tetap terus ada di dalam hati, pikiran, dan juga adanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau tidak adanya masa lalu, kita tidak akan bisa menginjakkan kaki ke masa sekarang. Jadi responders, buat kamu yang ada cerita, langsung saja bergabung, baik itu melalui kontak, WhatsApp, media sosial kita, langsung saja DM. Serta buat kamu yang mau mendengarkan Cici kapanpun saja di mana berada, dan juga tanpa terhalang ya tentunya lewat jangkauan kita, langsung saja ke streaming di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Agustus bulan kemerdekaan Indonesia, merah darahku, putih tulangku, merah dan biru isi dompet kita semua, kata Bang Pasha Pua. Ini sih amin paling serius ya Bang Pasha ya. Dan juga Bang Pasha sudah request lagu ya, tentunya yang mau dengerin lagu dari Trio Libers, Gadisku. Tapi sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu ya requestan yang sudah bergabung tentunya terlebih dahulu. Datang dari Bang Hidit Nur yang mau dengerin lagu dari Dewa 19 yaitu Restu Bumi. Serta juga ada dari Bang Fendi ya yang mau dengerin lagu dari Jamrud yaitu Pelangi di Matamu. Dan juga ada datang dari Kak Gemini ya yang mau dengerin lagu dari Kahitna Soulmate. Aduh, ini mah lagu-lagu galau semua ya, tapi tidak apa-apa. Bersama Cici tentunya kita akan menampung semua kegalauan, menampung semua kesedihan responders di masa lalu. Dan responders, Cici akan berharap ya, semoga saja setelah ini kamu bakal bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik tentunya, tanpa terhalang dan juga kebayang-bayang dengan masa lalunya kamu. Dewa 19, Restu Bumi.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: meskipun tak mungkin lagi menjadi pasanganmu, namun ku yakin dicinta ke kekasih hati. Aduh, ini mah lagu galau. Orang-orang galau ya tentunya, orang-orang yang menyesali tentang masa lalu, pas banget dengan cerita kita tentang hari ini ya, Responders. Tentang retro siang nih, di program retro siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan alunan-alunan lagu, serta juga dengan salam-salam dan cerita-cerita dari Responders. Jadi buat kamu dimanapun saja berada yang mau bergabung bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya Responders, ada juga akun media sosial kita tentunya. DM saja Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Tadi udah kita dengerin ya satu lagu dari Kak Hitna, special request dari Kak Gemini, dan lagu yang tentang penyesalan ya tentunya, serta ada juga topik kita yaitu tentang penyesalan juga. Penyesalan selalu datang terlambat, tapi pelajaran selalu datang tepat waktu. Siapa nih yang setuju dengan kalimat ini? Dan buat responder semuanya yang mau bercerita bersama Cici pada siang hari ini, jangan bimbang, jangan ragu ya. Pastinya bakal Cici bacakan di udara. Kita bakal berbincang-berbincang hangat tentunya dengan topik-topik masa lalu. Pas banget dengan baju Cici ya, yaitu hitam putih dan juga renda-renda yang menyuarakan, aduh ini mah zaman-zaman dulu gak sih bajunya? Dan biar kamu bernostalgia dikit nih. Tapi sebelum itu kita bakal angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan tentunya. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Aan. Gimana nih kabar Bang Aan?
1: Kabarnya sehat. Kalau Kak Cici?
0: Kalau aku sehat banget dong Bang Aan. Bang Aan gak sekolah ke hari ini?
1: Apa?
0: Oh iya, Bang Aan sekarang lagi apa?
1: Ini sekarang lagi bersih-bersih piring, sendok, garpu.
0: Oh.
1: Dan segala macam bersih-bersih peralatan masak, peralatan makan, sambil dengerin Respon FM sambil semangat banget.
0: Waduh, mantep banget ya Bang Aan ya buat semangat pada siang hari ini. Bang Aan mau request lagu apa nih biar makin semangat?
1: Ya, Sheila on 7 yang Sahabat Sejati sama lagunya Dewa 19 ya, yang Kamulah satu-satunya. Sheila on 7 ya, Sahabat Sejati sama Dewa 19-nya yang Kamulah satu-satunya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya nih.
1: Buat Abid, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Arki, Haikal, Adam, dan buat seluruh responder semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kak Cici, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, yuk, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Ya, Responder sudah bergabung ya tentunya bersama Cici yaitu Bang Aan. Tapi lagunya Bang Aan kayaknya bisa kita puterin di jam selanjutnya, karena sudah terlebih dahulu tentunya ada yang request lagu datang dari Bang Pasha Pua yang mau dengerin lagu dari Trio Liberts yaitu Gadisku, serta dari Bang Rahul ya yang mau dengerin lagu dari Leto Ruang Rindu, serta Responders yang baru saja bergabung ya tentunya tadi datang dari Bang Dendi ya, yang memberikan julukan kepada Cici yaitu mata minimalis hidung ekonomis, yaitu bebas dari iwaka. Oke, ditunggu lagunya ya Responders. Tapi sebelum kita memutarkan lagu-lagu requestan, kita bakal sedikit lagi nih ngebahas tentang penyesalan selalu datang terlambat, tapi pelajaran selalu datang tepat waktu. Yang namanya juga manusia pasti pernah yang namanya mengambil keputusan yang salah. Tapi sejatinya manusia ya, kalau sudah mengambil sesuatu kesalahan, pernah terjebak dengan kesalahan, kamu harus memperbaikinya di masa yang akan datang biar kesalahan tersebut tidak terulang lagi nantinya. Dan Responders, kalau misalkan kamu yang bilang ya pernah berandai-andai, kayak andai aja waktu itu aku mengambil keputusan yang berbeda, pasti rasanya berbeda. Kalau aku ngambil keputusan yang berbeda, pasti aku kayak gini kayak gitu. Sebenarnya ya Responders, untuk menyesali sesuatu seperti itu tidak boleh. Namun kamu sebaiknya dan seharusnya kayak gini, seharusnya aku gak kayak gitu dulu biar aku gak menyesal, aku bahkan memperbaikinya menjadi lebih baik, itu lebih bagus ya. Jadi kirimkan saja ya Responders tangkapan serta cerita-cerita kamu pada siang hari ini bersama Cici. Mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bang Pasha Puwa, Trio Libels, Gadisku.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Ruang Rindu dari Lato sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama Responders, dan kita bakal dengerin satu lagu penutup dari Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai, special request dari Bang Simal. Dan lagu ini yang bakal menutup perjumpaan kita tentunya di jam pertama, tapi terang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, tetapi 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, ketemu lagi tentunya bersama Cici ya dalam program Retro Siang dengan alunan-alunan yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 tentunya di jam 12 siang ini. Walaupun seperti kata orang ya, kalau misalkan di jam 12 siang itu bagaikan matahari sejengkal di atas kepala, tapi tidak apa, kita bakal membahas tentang masa lalu juga nih. Walaupun kata orang masa lalu itu lebih baik dipendam dan dihilangkan, tapi kalau sama Cici lebih baik kita mengenang sambil tersenyum ya, dengan lagu-lagu requestan dari responders. Tapi sebelum Cici membacakan requestan dan juga membacakan cerita-cerita dari responders, kita bakalan sedikit membahas sedikit lagi ya mengenai tentang penyesalan di masa lalu. Memang benar ya, kalau misalkan penyesalan itu datangnya belakangan, kalau misalkan datangnya yang awal itu bukan penyesalan, melainkan itu pertimbangan. Tapi karena adanya penyesalan datang di akhir, sering membawa suatu hadiah yang berharga, yaitu sebuah pembelajaran. Kayak pelajaran hidup, pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Masalahnya banyak dari antara kita yang sibuk menghakimi diri sendiri daripada belajar dari apa yang sudah terjadi. Padahal masa lalu tidak meminta kita untuk terus menoleh, melainkan hanya ingin kita supaya mengerti dan juga melangkah menjadi lebih bijaksana untuk mengambil keputusan. Walau malamnya atau mungkin juga siang-siangnya atau mungkin kesehariannya juga terbayang-bayang dan juga masih menyimpan penyesalan dulu, tapi ingatlah suatu hal yang responders, mungkin kita memang tidak bisa mengubah cerita yang ditulis kemarin, tetapi kita masih punya kesempatan untuk menulis bab-bab baru di buku-buku baru. Jadi responders, kalau misalkan di buku-buku belakang kamu sudah mencoret-coret banyak hal, dan di buku selanjutnya kamu jangan sampai mencoret dan jangan sampai mengotori dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi tetap semangat terus untuk menjalani hari-harinya ya. Dan dari teman Cici sudah bergabung dan juga menyapa, sayang. Hai juga sayangku. Dan responder sudah bergabung, datang dari Bang Alpa ya. Dari Bang Al, aduh namanya apa nih ya? Bang Alpa Reski ya, yang mau dengerin lagu dari Bondan Prakoso, yang mau dengerin lagu dari Ya Sudahlah. Serta baru kita dengarkan lagu dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung melalui telepon, yaitu dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati. Namun lagu keduanya bakal kita puterin nanti. Dan kita bakal dengerin lagu dari Poppy Mercury, yaitu Antara Jakarta dan Penang. Special request ya dari Dr. Odegeji. Aduh, dokter aja bergabung nih bersama Cici pada siang hari ini di live TikTok. Masa responnya enggak? Untuk kita mari kita dengarkan Bondan Prakoso, Ya Sudahlah.

memang benar ya, kalau misalkan masa-masa paling indah itu adalah masa-masa sekolah, masa-masa cinta monyet, dan masa-masa dimana beban yang paling berat itu cuma PR sekolah. Aduh, jadi keinget deh dulu kalau misalkan aku pulang sekolah, biasanya itu langsung pergi main nih, bukannya pulang, tapi aku malahan main bersama teman-temannya aku. Nah, ketemu lagi nih tentunya bersama Cici Eras Puntas. Tadi kita ada dengerin lagu dari Chrissy, yaitu Kisah Kasih di Sekolah, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Dan buat responders yang mau bernostalgia tentunya dengan alunan lagu-lagu dengan melodi yang bakal menghanyutkan kamu tentunya bersama Cici di program Retro Siang pada siang hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 082-1556-6800 atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih di 0811-66-22930. Tak hanya itu ya responders, ada juga akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Jadi buat responders dimanapun berada, dan biar tidak ketinggalan, kita tentunya bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi di Jati Radio. Nah, untuk penggunaan di Jati Radio, responders bisa download di aplikasi Play Store, lalu klik aplikasi, setelah itu login, abis login lalu masuk, serta ketik yang logo, tentunya logo Respon Radio di tengah-tengah, lalu ada tuh titik tiga paling kanan di atas, pojok kanan atas, klik, abis itu lanjut deh untuk mendengarkan siaran. Jadi kamu tidak akan perlu ketinggalan, tidak perlu panik akan ketinggalan program-program tentunya. Responders, pernah gak sih kalau kamu pada siang hari ini atau menjalankan keseharian kamu masih menyimpan penyesalan kayak mengingat suatu hal di masa lalu? Mungkin memang ya gak bisa mengubah cerita yang ditulis kemarin, tapi masih punya kesempatan untuk menulis bab-bab berikutnya. Kadang yang membuat kita lelah itu bukan karena masalahnya, melainkan masih mengingat atau mengulang dalam pikiran seolah-olah berkali-kali, dan seolah-olah kita bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Padahal kenyataannya waktu tidak akan pernah berjalan mundur, dan sejatinya waktu akan berjalan ke depan. Berdamai dengan penyesalan bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak penting. Justru sebaliknya, kita mengakui bahwa itu pernah terjadi, lalu memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup hari ini. Coba deh bayangin ya, untuk setiap kali mengemudi kita hanya menatap kaca spion, mobil pasti tidak akan melaju dengan aman. Kaca spion memang penting supaya kita tahu apa yang terjadi di belakang dan tetap menjaga pandangan terus ke depan. Begitu juga dengan hidup, masa lalu cukup menjadi pengingat, bukan menjadi tempat untuk tinggal. Aduh, ini nih kata-kata di jam kita, tentunya di jam kita yang kedua, alas di pertengahan jam kita yang kedua, lebih tepatnya di jam 12:39 ini. Dan kita bakal dengerin dulu nih special request dari Bang Aan yang lagu keduanya, yaitu dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya. Lalu dari special request dari Bang Bulls yang sudah bergabung melalui live TikTok juga, yang mau dengerin lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah kita dengarkan bersama-sama ya tentunya Responers, lagu dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu, special request dari Bang Fauzi. Kayaknya Bang Fauzi ini orang yang gamon ya, tapi kata Bang Fauzi gak gamon kok, melainkan cuma teringat tawanya yang dulu. Itu artinya gamon gak sih? Karena yang namanya juga masa lalu tidak akan pernah terganti, dan namanya juga masa lalu ya, tidak akan pernah hilang. Kalau misalkan Glenn Fredly berakhir di Januari, kalau aku berakhir di Desember. Jadi mari kita dengarkan dulu ya special lagu penutup kita tentunya di perjumpaan di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga, pasti dengan requestan lagu dan juga lagu-lagu nostalgia tentunya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, ketemu lagi nih bersama Cici dalam program Retros yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan alunan-alunan lagu, melodi-melodi lagu tentunya dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih Responers yang punya cerita masa lalu yang menyimpan seseorang melalui lagu-lagu lama nih, langsung saja melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, buat responders yang di luar jangkauan kita yang sedang berada di perantauan, atau juga nih salah satunya yang sudah bergabung tadi yang request lagunya ini ya, lagunya Tommy J. Pisah, Batas Kota. Special request tentunya dari Bang Santana ya, yang dari Lubuk Linggau, bisa saja mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa ketinggalan program-program apapun melalui streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Untuk kita ya Responers, jangan sampai kamu tidak request lagu, tidak bercerita tentunya bersama Cici pada siang hari ini. Ngomong-ngomong tentang masa lalu ya, yang sedikit kita bahas sedikit lagi tentang penyesalan. Mungkin ada kesempatan yang sudah hilang, namun mungkin ada seseorang yang tidak bisa lagi kita temui untuk meminta maaf. Namun bukan berarti hidup berhenti sampai di situ, karena kita masih bisa menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki sikap kepada orang-orang yang di sekitar kita dan memastikan kesalahan orang yang tidak terulang lagi. Karena pada akhirnya, yang terbaik dari sebuah penyesalan bukanlah rasa sakitnya, melainkan perubahan yang lahir setelah kita benar-benar belajar darinya. Karena pelajaran yang paling berguna dan juga pelajaran pernyata adalah masa lalu. Dan bakal kita dengerin ya special request tentunya dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Susanto. Dan tapi ya Responers, selain dari Bang Susanto, kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Agnes Monica yaitu Cinta Mati. Dan buat Responers yang mau request lagu, Cici tunggu kehadiran kamu sampai dengan jam 2 nanti. Untuk kita tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga N. Tentunya masih bersama Cici Responas dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu dengan melodi-melodi serta alunan musik yang bakal menyajikan kamu serta menyejukkan hati dengan lagu-lagu nostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Potras-potras yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, Cici tunggu sampai dengan jam 2 nanti karena masih ada tentunya slot-slot, beberapa slot yang kosong ya. Langsung saja melalui kontak kita di 082-155-66-8003 atau melalui telepon di 0811-662-930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan Responers, sebelum kita membacakan requestan tentunya dari Responers semuanya tentang masa lalu, ada yang pernah bilang lupakan masa lalu, tapi bener-bener pernah ngelupain masa lalu itu gak sih? Sebenarnya Responers, mengenang masa lalu itu penting karena kalau misalkan kita mengenang masa lalu, berarti kita bilangnya kayak gini, kalau kamu mau hidup kamu terasa lebih lama, kamu harus mengenang masa lalu. Tapi kalau kamu mau hidup kamu terasa lebih cepat, misalnya kamu kayak, biar gak terasa aja ya, waktu terus berjalan, kamu lupain masa lalu kamu. Coba nih Responers, ingat gak kamu seminggu yang lalu itu kemana aja dan ngapain aja? Kalau kamu gak ingat, pasti kamu ngerasa waktu berjalan cepat. Coba kamu ingat, pasti kamu ngerasa waktu berjalan dengan lambat, iya gak sih? Jadi buat kamu yang mungkin saja sedang berproses ya, coba deh ingat-ingat masa lalu kamu, biar itu menjadikan pelajaran dan juga buat kamu semangat tentunya. Jangan sampai kamu mengulang kesalahan di masa lalu, yang kata pepatah ya, jangan sampai kamu terjerumus ke dalam jurang yang sama. Yang perlu dihindari bukan mengenangnya, melainkan terjebak di dalamnya. Emang benar sih ya, kalau misalkan masa lalu bukan mengenangnya ya, malahan terjebak di dalam masa lalu. Karena hidup terus berjalan, jangan sampai hari ini ikut hilang karena kita terlalu lama menatap ke belakang. Karena masa depan ada di depan, jadi kamu harus menatap ke depan. Mana tahu nih Responders yang lagi menatap ke layar depan alias menatap ke Cici. Cici menatap jadi masa depan ya Responders juga nih. Dan Responders sudah bergabung ya, itu datang dari Kang Bizar ya, Bang Bizar, yang mau dengerin lagu dari Elemen yaitu Cinta Tak Bersyarat, serta dari Kak Angelin ya, yang katanya tahta kak apa aja, tahta ya lagu dari tahta, itu banyak nih kayaknya. Tahta, oh iya tahta cuma ada satu nih kak yang masih tersisa, yaitu Tempat Yang Paling Indah nih kak Angelin. Jadi buat kamu nih responder seperti kak Angelin yang mau request lagu bisa ya. Request Maroon 5 Sunday Morning. Oke, bakal Cici carikan terlebih dahulu ya. Kakak Mr. Dragon Fruit. Wow, Dragon Fruit ya. Sunday Morning. Oke, Sunday Morning dari Maroon 5. Belum ada nih Mr. Dragon, yang ada cuma dari Anita Kerr Singers. Kalau dari Maroon 5 belum ada nih. Kalau dari Maroon 5 mungkin beberapa judul lagu masih ada ya. Untuk kita responders, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu dari Kak Uuli. Bukan, dari Bang Bizar tentunya ya, yaitu Elemen Cinta Tak Bersyarat. Jadi buat responders, Cici bakal tunggu ya. Oke, pas banget ya. Sebelum menutup perjumpaan kita dan juga memutarkan lagu, mari kita dengarkan dulu dan kita angkat terlebih dahulu telepon dari Nenek Yumne. Halo, assalamualaikum nenekku sayang.
1: Waalaikumsalam sayangku.
0: Oh, deh mau nyuci nenek-nek?
1: Hah?
0: Mau nyuci nenek kok?
1: Indah.
0: Oh, indah. Udah bunyi kipeh tuh ya.
1: Tape bana.
0: Udah makan ini nenek kesayangan aku?
1: Belum.
0: Ih kok belum? Udah jam berapa ini?
1: Belum lapar.
0: Oh, belum lapar. Belum lapar atau belum request lagu makanya belum lapar, belum makan?
1: Dua-duanya.
0: Mande-mande. Nenekku sayang mau request lagu apa?
1: Dari Nick Erdila.
0: Apa toh judulnya?
1: Mama aku ingin pulang.
0: Oke, ada nenekku sayang. Salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku. Buat Dila, Sepanuari, Marin, Cila, Jojo, Aul, Viko, Bunda Queen, Amak Kak Uci, Urang Pabrik itu sekalian nama anduang.
0: Iya, siap.
1: Dajes, Ryan, Sultan Literwe, Pak Abdullah, Pak apa siapa nih? Uda Ardi di Tugu Monas Persarusang.
0: Iya, oke.
1: Ini lagi mau makan. Sayangku udah makan?
0: Oh, belum.
1: Belum, kita makan yuk.
0: Ayo, oke. Makan yang banyak nenek ya. Apa sih namanya?
1: Sekadar
0: labihan.
1: Aja.
0: Labihan sih untuk Cici nenek.
1: Labihan?
0: Iya, labihan.
1: Buat siapa?
0: Buat Cici. Jadi nenek yang makan labihannya kita. Jadi labihan. Oke, ditunggu ya nenek sayang lagunya.
1: Iya. Nah, oke, nanti nenek. Ditunggu juga ya makanannya ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam nenekku sayang. Dan sudah bergabung ya Raswanas nenek Iom Naim. Mau dengerin lagu dari Niki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Oke, langsung saja kita puterin ya, yaitu special request dari nenek itu Niki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Lalu juga dari Mr. Dragon Fruity yang mau dengerin lagu dari Maroon 5, This Love.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlan uni ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: dari Michael Jackson ya, You're Not Alone, dari special request dari Bang Pisces Bu yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan ngomong-ngomong tentang lagu ini ya, rasa kesepian, kehilangan, dan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang dicintai. Dan lagu ini juga menyampaikan peneguhan bahwa cinta sejati dapat menjadikan kerinduan yang sangat besar tentunya. Dan untuk Uda Sutanda Taraweh, sayang sekali ya Uda, karena kita sekarang sudah berada di penghujung program. Tapi kita akan angkat terlebih dahulu nih Uda. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam.
0: Wande, bakal tak lambek bana Uda masuk.
1: Ayo takalo tadi kok.
0: Oh takalo. Okay.
1: Iyo.
0: Apa kabar Uda sore?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tak bisa request lagu, tapi bisa bakirim bak. Batu kakaba kini ya udah lah
1: ada udah. Kau sama cici gini kau ya?
0: Sama cici.
1: Awak selalu bahasa ngecek sama cici. Kau nak mari nak orang di Bukit Tinggi. Nak pai kapital lah. Asal yang mengecek sama cici. Nak mari request nak malah.
0: Ande. Dapat ada yang namanya mengobati rasa rindu.
1: Udah yang mengobati rasa rindu berpenyar-penyar gitu.
0: Iya tiba-tiba hilang sih udah kan mau udah.
1: Itulah dek cici itu.
0: Sibuk
1: kan. Mengko lurus hal-hal jangka pandang panjang. Itu menjual serbu. Mengko sudah ada cok menghilang karena ada sibuk.
0: Onde ya mau udah ya. Semangat taruh ya udah ya.
1: Jadi saya dulu cici menyiar menemani semua penyanyi-penyanyi lainnya. Udah tetap semangat.
0: Iya siap udah. Mohon maaf ya udah lagunya nak bisa.
1: Ya nak ada apa lagu dan aduh kita suka sudahlah.
0: Ande mande. Yo jangan lupa makan siang dak udah yo. Salam-salamnya boleh udah salam-salam.
1: Salam-salamnya pertemuan untuk Cici kok. Nama wakil kru Radio Respon.
0: Iya.
1: Salam juga untuk nama masa tadi lah sudahlah.
0: Jadi.
1: Maupun nak bergabung melalui TikTok, telepon, WhatsApp, Instagram, Twitter. Dan juga lain-lainnya tuh.
0: Ayo siap jadi udah.
1: Itu dulu Cici.
0: Iya udah terima kasih banyak udah lah
1: bergabung. Ayo sama kasih banyak tuh. Spesial tuh ha. Tuh yang minimani itu.
0: Jangan sampai ndak tersalami pula.
1: Ayo jangan sampai ndak tersalami. Apa kata dunia buku?
0: Apa kata dunia?
1: Iya.
0: Oke udah.
1: Itu lalu Cici.
0: Iya udah.
1: Ayo terima kasih Cici.
0: Iya sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah telah bergabung ya responers ya udah Sutanda Taraweh tapi berada di penghujung program. Sayang banget ya. Untuk udah besok jangan sampai terlambat ya udah di jam 11 siang sampai dengan jam 2 tentunya. Dan kita bakal sedikit lagi ya responders untuk menyambung dengan lagu ini, yaitu lagu You're Not Alone dari Michael Jackson ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati dapat mengatasi jarak fisik sehingga seseorang tidak akan pernah benar-benar sendirian. Pas banget nih dengan kondisi Kak Angelina sudah bergabung melalui live TikTok yang katanya lagi pengen denger aja lagu-lagu karena bikin keinget sama mantan. Aduh, kalau mantan emang gitu ya, punya tempatnya tersendiri di dalam hati. Dan buat responders, pada akhirnya kita semua memiliki cerita yang ingin diulang dan juga keputusan yang mungkin ingin diubah. Namun yang namanya hidup memberikan kesempatan untuk kembali tidak akan pernah memberikan kembali ya ke hari yang kemarin, dan yang diberikan adalah kesempatan untuk membuat hari ini menjadi lebih baik. Jadi kamu harus fokus untuk ke depan karena yang kamu lalui adalah hari-hari di mana kamu menjadi lebih baik tentunya. Dan kalau hari ini kamu masih ada penyesalan yang tersimpan, jangan biarkan itu menjadi beban yang terus menghambat langkah. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa kita pernah belajar, pernah jatuh, dan sekarang punya kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Karena penyesalan memang datang terlambat, tetapi pelajaran yang dibawa bisa menjadi bekal untuk di masa yang akan datang. Jadi kenanglah masa lalu secukupnya dan syukuri prosesnya serta melangkah dengan hati yang lebih ringan. Cici pamit undur diri tentunya di program Retro Siang dan akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana responders karena setelah ini bakalan ada program yaitu Respon Newsline yang bakal memberikan informasi mengenai seputar berita-berita yang pastinya bakal menambah informasi untuk responders. Dan buat responders bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui radio melainkan juga melalui streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Dan di jam 3 nanti bakalan ada program, yaitu program Lama Bane yang akan menemani responder semuanya dengan lagu-lagu Minang. Dan untuk para perantau, siap-siap dengan lagu-lagunya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici di berita pertama datang dari PT Kereta Api Indonesia, Parsero Divisi Regional 11, Sumatera Barat melakukan pemeriksaan lintas pada petak jalan stasiun Padang Teluk Bayur hingga stasiun Bukit Putus sebagai upaya menjaga keselamatan operasional kereta api dan mengantisipasi potensi gangguan perjalanan akibat cuaca yang ekstrim. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Devir 2 Sumbar, Lutfi Wijaya bersama jajaran manajemen tersebut merupakan agenda rutin untuk memastikan prasarana dan juga perkereta apian tetap dalam kondisi andal dan aman. Dalam pemeriksaan tersebut, manajemen menginspeksi kondisi rel, bantalan, balflas, sistem penyilan, pesinyalan, kemampuan emplasemen, aset perusahaan, perlintasan sebidang, serta sistem drainase di titik-titik yang berpotensi terdampak genangan maupun banjir. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi resiko sejak dini, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan. Selain memeriksa jalur, rombongan juga meninjau kesiapan operasional di sejumlah stasiun, guna untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung pelayanan berada dalam kondisi yang optimal. Langkah ini dilakukan agar perjalanan kereta api tetap berlangsung dengan aman, selamat dan juga nyaman, andal, meski di tengah meningkatnya curah hujan. Pada kesempatan tersebut, jajaran manajemen juga memberikan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel, sehingga warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di jalur kereta api maupun area yang dapat mengganggu operasional demi menjaga keselamatan diri sendiri dan juga kelancaran perjalanan kereta api.

Bupati Dharmasraya Anissa Suci Rahmadani mengajak Persatuan Wartawan Indonesia menjadi pelopor jurnalisme berkualitas di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat menghadiri pelantikan pengurus PWI Kabupaten Dharmasraya Selasa tanggal 4 Juli Agustus. Anissa menegaskan bahwa AI atau yang disingkat dengan kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan wartawan yang memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya. Anissa juga menilai kebebasan berpendapat harus tetap dijalankan dengan berpedoman pada etika jurnalistik. Menurutnya, kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik menjadi pembeda utama wartawan profesional. Ia juga menekankan bahwa peran pers sebagai sarana edukasi masyarakat, peningkat literasi demokrasi, sekaligus garda terdepan dalam melawan hoaks dan juga disinformasi. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, lanjut Anissa, siap mendukung berbagai program peningkatan kapasitas dan juga kompetensi wartawan guna untuk memperkuat profesionalisme insan pers di daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa selamat kepada jajaran pengurus PWI Kabupaten Dharmasraya yang baru dilantik untuk masa bakti 2026-2029. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya periode 2026-2029, Romi Aprianto menyatakan pengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kualitas wartawan, penguatan integritas organisasi, serta perluasan kolaborasi tanpa mengurangi independensi pers, serta pengurus PWI Dharmasraya dilantik oleh Ketua PWI Sumatera Barat Widya Nafis di Auditorium Dharmasraya Pulau Punjung dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, instansi pemerintah, organisasi pers, dan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kota Padang menargetkan proses pembersihan 92 sekolah yang terdampak banjir dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari agar kegiatan belajar mengajar segera kembali normal. Wali Kota Padang Fadli Amran bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meninjau langsung kondisi SMP Negeri 41 Padang yang menjadi salah satu sekolah dengan dampak banjir yang paling parah. Pemerintah terus memantau kondisi seluruh sekolah terdampak untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan target dan pembersihan lingkungan sekolah dipercepat agar fasilitas pendidikan dapat segera digunakan kembali oleh para siswa dan juga tenaga pendidik. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah terdampak masih diliburkan. Hal ini karena banyak tenaga pendidik yang juga menjadi korban banjir dan masih fokus membersihkan rumah serta lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga instansi terkait guna mempercepat pemulihan dan juga prasarana yang terdampak banjir. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga aktivitas pendidikan dapat segera kembali berlangsung.

Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak dunia usaha berinvestasi dalam berbagai program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat kerja dan konsultasi nasional Rekernas Apindo di Makassar Selasa tanggal 4 Agustus, ia menegaskan sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekosistem pangan yang tangguh, mulai dari rantai pasok, distribusi, pengolahan hingga pemasaran hasil pangan. Zulkifli menyebut sejumlah program prioritas yang terbuka bagi investasi, yakni Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat dengan KDMP, Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi KNMP, dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik PSL. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan mempercepat realisasi program sekaligus membuka peluang investasi dan juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing sektor pangan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 35.872 gedung KDMP rampung pada Agustus 2026 dan mulai beroperasi September 2026. Hingga kini, lebih dari 30.000 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk untuk memperkuat distribusi pangan, menyerap hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa di sektor kelautan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.386 KNMP sepanjang 2026 dengan 65 kawasan tetap tahap pertama setelah selesai dibangun.

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan juga tekanan inflasi global. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner RDK bulanan pada 29 Juli 2026, kondisi tersebut didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan juga moneter yang memadai serta kinerja sektor keuangan yang tetap solid. OJK juga menjelaskan perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan yang baik meski diharapkan dengan ketegangan Timur Tengah, kebijakan tarif baru Amerika Serikat dan juga revisi proyek pertumbuhan ekonomi global oleh IMF menjadi 3% pada 2026. Inflasi Indonesia juga terjadi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan, sementara aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi dengan PMI sebesar 50,2. Di sektor perbankan, kredit tumbuh menjadi 12,67% secara tahunan menjadi Rp9.081 triliun pada 2026. Kualitas kredit juga membaik dengan rasio kredit bermasalah atau yang disingkat dengan NPL gross turun menjadi 2,9%. Sedangkan permodalan perbankan tetap kuat di capital adequacy ratio sebesar 23,70% dan pasar modal turun menunjukkan pemulihan melalui arus dana asing dan kembali mencatat pembelian bersih dengan jumlah investor yang meningkat menjadi 30,6 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Yasser Lee, menegaskan penguatan ekosistem keselamatan dan kesehatan kerja K3 nasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, dan menurutnya upaya tersebut diperlukan karena angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat 319.224 klaim kecelakaan kerja, 158 klaim penyakit akibat kerja, 9.834 kasus meninggal dunia, serta 4.133 kasus cacat fungsi maupun cacat total. Selain itu, rasio pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan masih sekitar 1 banding dengan 3.800, sementara jumlah pengawas spesialis K3 juga masih ikut terbatas. Yasser Lee juga menilai sistem pengawasan K3 saat ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya berbasis risiko maupun didukung oleh teknologi digital. Ia juga menyoroti belum terintegrasinya data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga belum tersedia satu basis dan data nasional sebagai acuan penyusunan kebijakan. Untuk mengatasi berbagai ketegangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya memperkuat peran Balai K3 sebagai pusat investasi, dan langkah yang dilakukan antara lain yaitu memperkuat pemetaan resiko industri berbasis data serta memperluas edukasi penerapan sistem manajemen K3 kepada pekerja dan perusahaan.

Ratusan warga di sekitar Gunung Fuego, Guatemala mengungsi setelah gunung berapi tersebut mengalami erupsi yang memuntahkan lava dan juga kolom abu sejak Senin. Badan Penanggulangan Bencana setempat mencatat sedikitnya 1.421 warga telah dievakuasi akibat ancaman awan panas guguran. Sementara masyarakat diminta tetap waspada karena aktivitas vulkanik memasuki fase yang paling intens. Direktur Institut Nasional Seismologi, Vulkanologi, Meteorologi, dan Hidrometeorologi Guatemala, yaitu Edwin Rogers, menyatakan abu vulkanik telah menyebar hingga radius sekitar 120 km dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter. Selain itu, lebih dari 29 ribu warga di 18 komunitas terdampak hujan abu, sehingga otoritas penerbangan mengeluarkan peringatan bagi pilot meski operasional bandara internasional masih berjalan dengan normal. Pemerintah Guatemala menetapkan status siaga merah di 3 wilayah sekitar Gunung Fuego untuk mempercepat proses evakuasi. Namun petugas menghadapi kendala karena evakuasi bersifat sukarela sehingga mereka harus mendatangi rumah-rumah warga guna meyakinkan penduduk agar bersedia meninggalkan kawasan yang berbahaya. Sebagai langkah antisipasi untuk kegiatan belajar mengajar diberhentikan sementara di sejumlah daerah. Hingga kini belum ditemukan aliran lava yang mengancam pemukiman, meski demikian pemerintah menutup sementara akses ke wisata Gunung Acetanago dan Gunung Fuego serta menutup jalan nasional 14 yang menghubungkan kawasan tersebut dengan kota Alotenago. Otoritas akan terus memantau aktivitas Gunung Fuego selama 72 jam ke depan dan mengingat gunung ini pernah mengalami letusan besar pada 2018 yang menewaskan ratusan orang.

Jafar dan juga Felisa masih berpeluang masuk skuad Asian Games 2026 meski absen di kejuaraan dunia. Kepala pelatih Pelatnas PBSI Eng Hian memastikan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah dan juga Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu masih memiliki peluang membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Meski ditarik dari kejuaraan dunia BWF 2026, Eng Hian menegaskan proses penentuan skuad masih berlangsung sehingga peluang keduanya belum tertutup. Keputusan tidak mengikut sertakan Jafar dan juga Felisa di kejuaraan dunia BWF 2026 sebelumnya menjadi perhatian publik sehingga PBSI menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian komposisi pemain dan juga mekanisme keikutsertaan atlet pada turnamen internasional dengan evaluasi performa serta kebutuhan teknis sebagai pertimbangan utama. Saat ini, PBSI masih menjalankan proses seleksi internal untuk menentukan komposisi terbaik tim bulu tangkis Indonesia dan hasil penampilan atlet di berbagai turnamen menjadi bahan evaluasi guna mencapai dan juga menilai aspek yang masih perlu ditingkatkan sebelum menetapkan skuad yang akan berlaga di Asian Games. Indonesia juga dijadwalkan mengirimkan 20 atlet sesuai dengan kuota yang tersedia pada Asian Games 2026 dan daftar resmi pemain termasuk sektor ganda campuran baru akan diumumkan setelah kejuaraan dunia BWF 2026 berakhir pada Agustus agar tim pelatih memiliki gambaran terbaru mengenai performa seluruh atlet.

Fiorentina resmi mendatangkan bek sayap Joao Mario dari Juventus dengan status pinjaman hingga akhir musim disertai opsi pembelian permanen. Berdasarkan sejumlah laporan, Fiorentina membayar biaya pinjaman sebesar 1,8 juta euro dan memiliki opsi mempermanenkan permainan tersebut dengan nilai 9,5 juta euro. Joao Mario merupakan pemain asal Portugal yang lahir di São João de Madeira pada 3 Januari 2000. Ia mengawali karir di Akademi Porto sebelum tampil sebanyak 181 pertandingan di berbagai kompetisi dengan torehan 5 gol dan 26 assist. Selama membela Porto, Mario meraih berbagai gelar termasuk 2 trofi Primeira Liga, 4 Piala Portugal, 1 Piala Liga Portugal, dan 3 Piala Super Portugal. Penampilan konsistennya membuat pendapat kesempatan memperkuat tim nasional senior Portugal. Dan sebelum bergabung dengan Fiorentina, Joao Mario sempat bermain di Italia bersama dengan Juventus dan juga Bologna. Dan hingga kini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Fiorentina sepanjang musim 2026 tahun 2027.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Batamu Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamo Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia karajo tarui tiu hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia. Udah alah baranti karajo.
0: Onde lita kece udah, kita sadonyo lita mau udah. Udah lama se baranti tanpa rencananan matang. Dima tanggung jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia. Tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak nio udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak cari tojo awak dulu do.
1: Itulah dia. Lapan wah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat. Sambia mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar tuh Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita ko?
0: Iyo, itulah Uni. Udah awak ko lah baranti pulo karajo. Lah stres awak jadinya. Ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni. Tapi lah sama seu tak ko rasonyo.
2: Ha, model ko lah. Dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko bare untuk kalian berduo. Tapi justru kini waktu yang tape untuk saling mendukung. Bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba'a Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuai anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni. Awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni. Awak maraso lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

sanak pandang ngasadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi penuh kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk memperkuat ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri perlu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami beranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dunsana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sedang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan kalua sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan-kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandanga sadonyo ba akabanyo di sore hareko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu yo dan sanak. Tentunya senang sekali rasonyo dila yo bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sanak dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu serato dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hari ko. Tentunya dun sana untuk dun sana yang new request-request bersama Dila yang ingin diputarkan lagu dan dendang-dendang Minangnya di sore hari ko, boleh banayo gabung saja langsung di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request request melalui sosial media, boleh banai dun sana langsung saja ke kontak kita di Facebook itu, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di sore hari kon untuk dun sana yang new request request bersama Dila ya. Masih akan ditunggu requestan new kesan terbaiknya di sore hari koyo dan sana. Dan tentunya nampaknya belum ada ya bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya untuk dan sana yang new request-request yang Nio putarkan lagunya di sore hari ko, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama Dila, nanti akan kita putarkan lagunya. Dan untuk itu membuka perjumpaan kita di sore hari ko, tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa request lagu-lagu spesial yang akan menemani dun sana di sore hari ko. Dan untuk itu dun sana kita dengarkan dulu satu lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Bermimpi, spesial lagu pembuka kita di jam pertama ko.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dari pengalaman saya di dunia kerja, saya melihat jika organisasi tidak mau berubah, maka ia akan ditinggal oleh arus perubahan itu sendiri. Organisasi begini bahkan dapat menuju kematiannya sendiri, sehingga hanya kenangan yang ada dari organisasi itu. Apabila menurut teori ekonomi, sebuah organisasi mempunyai sebuah life cycle yang bergerak naik turun. Dalam dunia industri dulu kita mengenal banyak merek yang sangat terkenal, dan banyak merek lain yang populer, namun mereka sudah tidak ada lagi di pasar. Mengapa? Karena banyak di antara produk-produk masa lalu itu lupa untuk mengadakan perubahan. Tak heran mereka hilang dari peredaran dan mati. Bagaimana dengan usaha Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

di Kijoknya Jua Baru dari Melati. Special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita melalui TikTok. Tentunya masih bersama di ladun sana dan masih dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang Minang dun sana di sore hari ko. Tentunya untuk dun sana yang new request bersama Dila yang ingin lagu Minangnya diputarkan di sore hari ko, boleh banai dun sana. Langsung saja bergabung bersama Dila di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tadi ada Ajo Anih yo yang sempat menelpon tadi tapi dilalah mengece. Apakah Ajo Anih nih yo naik balik jo? Kalau nih yo masih dilah tunggu ko Ajo. Boleh menelpon-nelpon balik yo Ajo yo. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang sudah request melalui WA kita di sana, kita bacakan dulu requestannya. Sore Nadila, sore Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cinta Pala Petanyo dari Rayola featuring Anikyo. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nadila tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi ada special request follow dari Fadli yang ini udah ngak, yang Nio minta diputarkan satu lagu ya dari Siril Asmara yang berjodoh Samo-samo Carai. Oke, Fadli ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Bang November ya dan sana. Alah bergabung bersama kita di sore hari ko. Bang November minta satu lagu dari Rayola yang berjodoh Katiko Arok Baganti Duto. Atulah ala-ala Arok kiroenya cuman ya sebatas ya teman saja, sebatas baik saja. Ternyata indak tulus kira ya dan nah. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Anikyo featuring Rayola yang berjudul Cinta Pala Petanyo, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, setelah lagu dari Rayola yang berjudul Katiko Aro Baganti Duto ya, special request dari Bang November yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya di sore hari ko masih ditemani bersama Dila, tentunya dengan lagu dan dendang-dendang Minang serato salam-salam dan sana di sore hari ko. Dan tentunya untuk Dunsana yang Nio request bersama Dila, yang Nio mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang Nio di sore hari kau boleh banget ya Dunsana. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ya Dunsana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang Nio request melalui sosial media kita boleh banget ya gabung saja langsung di respon radio 93,0 official. Dan di sore hari kok sudah bergabung bersama kita. Apakah Kak Indri masih di dalam? Oh iya, masih di dalam ya. Kak Indri mau request lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Alun Razaki, dan tadi ada special request pula ya dari Abang Amai yang dia menangkan satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rindu di Awan Biru. Oke, ditunggu lagunya nanti akan dilaputarkan lagunya. Dan tentunya untuk Dunsana yang Nio request bersama di gladi sore hari ko, masih ditunggu requestan-requestannya. Dan untuk itu satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Alun Razaki, special request dari Kak Indri.

lagu dari Boy Sandi Rindu di Awan Biru ya, special request dari Bang Amai yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya masih bersama Dila dan lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke-50 ampe di jam pertama program Lama Bana. Tentunya masih dengan requestan-requestan dun sana di sore hari ko. Dan tadi ada special request dari Fadli yang dia mendengarkan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Patah Bacinto. Oke Fadli, ditunggu lagunya. Tentunya lagu Fadli ko menjadi lagu penutup kita di jam pertama ko. Dan tentunya di jam selanjutnya masih ada requestan. Kali ko ada dari Mama Nada yang ala request bersama kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Mama. Rek lagu Ciek Dila, Bumbu Cinto. Salam-salamnya untuk Dila dan semua pendengar aja. Oke, Mama ditunggu lagunya ya, mana nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestan terbaiknya nanti akan kita putarkan. Untuk dun sana yang masih new request di jam kedua nanti boleh bana gabung di 0821 55 66 80 03. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811 66 22 930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk dan sana yang new request-request bersama Dila, boleh bana mampir di Respon Radio 93.0 Official. Tentunya satu lagu dari Ratu Sikumbang, Patah Bacinto. Special request dari Fadli yang mungkin sedang patah bacinto ya. Memang LDR itu tidak kuat, tidak mudah ya Fadli ya. Pandai ya LDR jadinya. Untuk itu satu lagu dari Ratu Sikumbang, Patah Bacinto, special request dari Fadli.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Desi Anggara, Bumbu Cinta deh. Kok kata Bang Simo lagu-lagu tripping ngolamo lagu ende la ilah lah. Tentunya masih bersama Dila. Kita sudah berada di jam kedua di program Lama Bana. Tentunya untuk Densana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, boleh Bana ya Densana. Langsung saja bergabung bersama kita ya di kontak kita di 08215566680 003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang request-request melalui sosial media. Boleh banda ya gabung saja di Respon Radio 93.0 Official. Di sore hari ko sudah bergabung ada Abang Simo yang dia mendengarkan satu lagu dari Elvia yang berjudul Bedu Akete di Lamun Ombak. Ko lagunya ya. Dan tadi ada special request pula dari Abang Farhan yang dia mendengarkan satu lagu dari Alvina Branner yang berjudul Ginyang Basosoh Ginyang Sabana Ginyang Oi Sosoh Sabana Sosoh. Ha, itu kayak lagunya nak. Oke, dan ada pula bergabung bersama kita ada Uda Jazz di Kuala Lumpur. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Selamat siang menuju sore juga ya Uda. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagu Dua Telaga Cinta dari Putri Cantika ya Dila. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle Ajo Silva, Marin, Cici Ryan, Dean Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letter W, Ajo Ani Nenek Yumna, Anduang Uda Ardi, Acia Aba, Mama Cerlisi Kumbang, Farhan, Amak Kauci, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini, jika nak lareh, larehlah palo, cakep. Usah dipinto sebuah panuah, cakep. Jika nak lalo dipicangkan mato, usah diinget orang nan Jawa. Suai bana yoda. Anak dua pantun seiring yang udah dila boleh huda. Guruah jopatui panubo limbe. Limbe ditubo di ayen nan tarang. Limbe ditubo di ayen nan tanang. Lah 700 dicarikan ube badan batamu mangkonyo sanang batu sesuai bana ya udah ya. Dan tentunya ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya udah. Nanti akan diputarkan lagunya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Elvia yang berjudul Biduk Ketek, special request dari Pang Simong.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, satu lagu dari Putri Cantika, duo Telaga Cinta, special request dari Uda Jazz yang sudah bergabung bersama kita di Siko ya. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu nyudun sana di sore hari ko. Tentunya tadi ada Abang Fadal Chan ya yang menangkan satu lagu dari Imagine Pita yang berjudul Dendang Parintang, dan tadi ada special request pula dari Bang Farhan yang menangkan dari Abang Fitro yang menangkan satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi. Tu ada pula Kak Yuni yang dari tadi yang ngalah request yo nyodangkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Darah Teraso Baku. Oke, ditunggu lagunya yo Kak. Kak Yuni nanti akan kita putarkan dan densana kasadanya. Ditunggu lagunya, ada Bang Fendi pulo, ada Ryan pulo, tadi ada Bang Ipan pulo, Bang Farhan yang request balik. Ditunggu saya lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk itu kita udah gak kalah dulu dan densana satu lagu dari Rayola yang berjudul Darah Teraso Baku, special request dari Kak Yuni.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Reza Tania yang berjudul Mimpi, yang sudah kita putarkan di sore hari ini, special request dari Uda Fitro, dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang minang Dunsana di sore hari ini. Tentunya untuk Dunsana yang di request-request bersama Dila, boleh pandai Dunsana langsung saja bergabung di kontak kita di 0821556680 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita Dunsana di 0811662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang di request-request melalui sosial media. Udah mana Dunsana langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Di sore hari kok ada layan yang sudah bergabung yang mendengarkan satu lagu dari Ovi Fristi, katanya Talambe Datang. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Yerman yang nyu mendengarkan satu lagu dari Alkawi featuring Alvina Brenner yang berjudul Talon Song. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Yerman, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ovi Fristi, Talambe Datang, special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

Okay, setelah lagu dari Ovi Fristi, Talambek datang special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, menjadi lagu penutup kita ya di jam kedua di program Lama Banako. Tentunya masih dengan requestan-requestan dan sana yang lainnya yang nanti akan kita putarkan. Tadi ada special request dari Abang Ipan yang mendengarkan satu lagu dari Anggi Rens yang berjudul Cukui Umay. Oke, ditukul lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Alkawi featuring Alvina Brunner yang berjudul Talon Song, special request dari Bang Jerman.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, satu lagu dari Anggiren featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umo ya. Special request dari Densana kita, Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaru dan terbaik nyo Densana di sore hari kok. Deh kamal Densana kita kok. Dila layue nyo layue lo nak dulu yang request. Lai request banyak tapi ndak sabar itulah benar. Tentunya masih bersama Dila Densana dan masih dengan requestan-requestan Densana di sore hari kok. Kali ko dan sana ada Bang Pendi yo. Tadi katanya nyo request lagu dari Eja, lagu wajib katanya. Kiranya lah taputan, maaf ya Bang Pendi ya. Nanti kita putarkan lagunya lagi Bang Pendi. Tadi Bang Pendi mau request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gungguang Lah Dene. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Angkel yang nyo mendengarkan satu lagu dari Miss Ramolai, Marantau Cino. Oke Angkel, Marantau Cino dari Nimis nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko juga sudah bergabung bersama kita di kontak kita yo. Adok Kak Eca, Kak Eca Mayorai, Kak Isa Sanorai yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Kita bacakan dulu requestnya. Oke, bergabung bersama kita Nenek Yumna, kita angkat dulu teleponnya dan sana. Halo.
1: Halo, sayangku.
0: Iya, sayangku, Mbak kabarnya Nenek.
1: Sehat. Bagaimana sayangku kabarnya?
0: Iya, pilek-pilek sedikit Nenek. Ah.
1: Obat
0: lah. Alah, diminum ubek tadi.
1: Alah, ubek. Alah, makan.
0: Alah, makan Nenek.
1: Alah, makan. Alah, minum ubek.
0: Alah.
1: Aman, Pak.
0: Aman dong. Nggak aman, nggak tiba nang kamarnya.
1: Lalu di Sikabuna.
0: Lalu di Sikabuna lewat tuh. Suai mana, iyo. Nenek, apa lagunya di sore hari, Koko?
1: Lagu dari saya, yuk. Lupa lu, kan?
0: Mbak, kok lupa?
1: Luko Badara Ulang.
0: Luko Badara Ulang. Lah, Luko di Darah Ulang, lu liat.
1: Itulah, ini lah Luko. Ini lah cegah, tapi Luko lu balik, itu Badara lu balik,
0: Tuh, iyo, tuh. Dari Pinky Prananda.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Cik Lo Nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk cantikku.
0: Iya.
1: Untuk Cila, Marin, Cici, Aul, Piko, Sevenuari,
0: iya.
1: Jojo, Bunda Queen, Amak Kak Uci, Oda Jess, Ryan, Da Ardi, Ajoani, Sultan Literwe, Pak Abdullah, yang lain-lain sado yang manangan lah masuk yang kamu masuk beko ada pe salam dari Nenek.
0: Oke Nenek, ditunggu lagi.
1: Salam manisnya buat cantikku.
0: Iya Nenek, makasih Nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bunda pula ya yang request. Bunda dimatikan dulu teleponnya Bunda, diko dilangkek balik Bunda. Boleh telepon kembali Bundaku? Oke, kita angkat dulu telepon dari Bunda. Alah lama anda menengah suara Bunda. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bunda? Ada sehat?
2: Agak kurang.
0: Bunda, aku agak kurang samu jadi lama.
2: Iya, suaranya itu apa tuh panas dalam barangkali ini.
0: Oh, panas dalam. Sehati kita hari ini Bunda?
2: Aduh, sehati. Iyalah, kan anak Bunda.
0: Dila juga lagi tersumbat sedikit ah.
2: Iya, ini enggak keluar suaranya.
0: Deh, itulah.
2: Tapi pengen juga lah, terpaksa aja dengar-dengar aja gitu kan.
0: Iya. Patuilah Bunda awak nak dah bergabung-gabung kiranya
2: ini juga. Ngamam, ini dan juga kemarin tuh waktu hari Minggu Bunda tuh arisan juga.
0: Rame
2: waktu iya. Apa itulah tuh mungkin nah itu lelah mungkin kelelahan juga iya, barangkali
0: betul,
2: jadi kan itu. Bisa juga ke ini ya ke badan kita enggak apa kurang sehat jadinya
0: gitu. Iya semoga cepat sehat ya Bunda ya cepat sembuh ya get Wilson ya buat Bunda ya
2: Amin, amin.
0: Iya. Bunda mau
2: Iya, ini juga udah susah nih ngomongnya
0: Iya, mau
2: juga
0: request
2: kan.
0: lagu apa ini?
2: Ini aja lah, apa tuh? Dima rumah udah.
0: Dima rumah
2: Eh,
0: udah.
2: Dima rumah Ajo.
0: Dima rumah Ajo dari Wawa Naila. Deh, sedang mencari Ajo Bunda
2: Iya.
0: ini kok. Oke,
2: Buat tanya
0: Bunda.
2: lah wa Dima rumah Ajo tuh.
0: Iya, di patanyo lo Dima rumah Ajo tuh boleh ke rumah Ajo lo wa nak.
2: Habis ini
0: Iya.
2: banyak kita tahu bahwa di rumah tuh tanyonya nah.
0: Iya, ditanyonya batu. Eh, salam-salam
2: Nah
0: ya Bunda.
2: gitu. Salam-salam dulu ya. Salam pertama tentu untuk Nanggelis Dila. Semoga sehat selalu, murah
0: Amin.
2: rezekinya, lancar
0: Amin.
2: aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin ya Rabbal
2: Dan juga
0: Alamin.
2: untuk semua kru-kru kita, tidak disebutkan namanya, tapi sama aja salamnya dengan apa tuh doa dengan dari Nenggelit.
0: Oke.
2: Tadi sebentar nih siapa nih?
0: Nenek Yumna.
2: Oh iya. Salam ya untuk Nenek Yuna ya. Dan juga untuk Bang Jes. Ada juga Beng Beng. Ada juga Bang Ed. Sutan Pak Menan. Ada juga untuk Pak Merunglah. Aja letter W.
0: Iya.
2: Aja udah Dajen Al Amin. Ada juga untuk Mama Kauci. Ada juga. Kayaknya susah banget
0: Iya.
2: ngomongnya. Udahlah. Gini
0: Sampaikan
2: aja
0: saja
2: ya.
0: semuanya.
2: Salam aja ikut aja sama apa tadi.
0: Oke, Bunda.
2: Sama
0: Nenek.
2: Nenek Yuna ya.
0: Oke.
2: Susah-susah ngomongnya.
0: Oke,
2: Capek.
0: Bunda. Semoga cepat sehat ya, Bunda
2: Iya,
0: ya.
2: sayangku.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu
2: Semoga kita
0: lagunya.
2: cepat sembuh ya.
0: Iya, Bunda. Ditunggu lagunya,
2: Makanya
0: Bunda.
2: Bunda gak bisa itu karena anak keluar suaranya. Cuma ngomongnya aja capek. Udah capek.
0: Iya. Ditunggu lagunya, Bunda.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Anak-anak ngelis.
0: Iya,
2: Bila.
0: Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ondeh, sedang serak-serak basah bunda di sore hari koyo samo pulo samo dila. Kalau dila nak serak-serak basah do Allah panuah hidung kode salimu. Tapi baale memang cuaca memang tidak menentu ya. Semoga sehat selalu saja bunda dan tentunya untuk dun sanak kita yang beraktivitas pulo di sore hari ko yang mungkin patang ko kanai cuaca ekstrim ya yang mendadak ya dun sanak ya. Tolong tetap jaga kesehatan, harus minum vitamin ya dan sana ya, dan jangan lupa beres-beresnya. Dan untuk itu tadi ada dari Kak Esca yang belum sempat kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Dila, waalaikumsalam Kak Esca, request lagu Cik Kak Abul ya, lagu dari Fauzana Alan Razaki ya Kak. Salam-salamnya untuk Kak Dila dan sana pendengar radio sadonya, terima kasih Kak Dila. Sama-sama Kak Esca, nanti akan kita putarkan lagunya dan tentunya untuk sana yang masih new request-request, ditunggu lagunya atau yang Allah request tadi ya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Untuk itu satu lagu dari Pinky Penanda, Luka Badarah Ulang, special request dari Nenek Yumna.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Fauzana Alun Razaki ya, special request dari Kak Esa ya, yang sudah bergabung bersama Keto di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan dan sana Keto di sore hari ko. Tadi ada Bunda Queen ya, yang Nia menangkan satu lagu dari Wawanela di Marumah Ajo. Oke Bunda, dilaputan hari ko Bunda, kini ko Bunda lagunya ya, di Marumah Ajo. Cola di Marumah Ajo, mungkin sekitaran Padang Pariaman senyumana Ajo ko mana. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan kita pulo, ada pulo requestan dari Uda Jazz yang dia mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Uda. Dan ada tambahan pulo requestan dari Ryan Echa Putri, Lubu Aluang Kapadang. Biasanya Echa Putri, Lubu Aluang Kapadang kok kita putaran di awal-awal pertama malu di sana yo. Special request biasanya dari Bunda Dua Putri, kini di request lo de Ryan yo. Mungkin karena lo Ryan dek playlistnya Bunda Dua Putri. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan tentunya untuk di sana yang ala request. Ditunggu saja lagunya, nanti akan kita putarkan di sana ya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Wawanela yang berjudul Dima Rumah Ajo, special request dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Setelah dari Echa Putri, Lubu Aluang Kapadang, special request dari Ryan sudah menghantarkan kita ke menit ke-55 di program Lama Bana. Tentunya senang sekali rasanya dila menemani Dun Sana 3 jam kamu koko, tentunya dengan requestan-requestan dan dendam-dendam minang Dun Sana di sore hari ko. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan Dun Sana keto di sore hari kok. Tentunya untuk Dun Sana tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin di rumah dan selalu semangat ya Dun Sana ya, kadang penyakit ko ndak datang dima-dima saja, pastinya dima-dima saja dan dima-dima pun wakatunya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program unggulan dan terbaik lainnya yang akan menemani Dun Sana di malam harinya atau menemani waktu istirahat Dun Sana di hari ko. Untuk itu, Dila mengucapkan terima kasih banyak, pamit undur diri, see you the next time and dadah bye-bye. Ya, 93,0 FM Pressman Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ramon Asben, Kolak Sarabi, spesial lagu penutup kita di sore hari kok.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, kita terus membangun keluarga karena keluarga bagian yang terpenting dalam negara ini. Jika keluarga kacau, maka hancurlah kehidupan yang lainnya. Betul nggak, Pak?
3: Iya, betul.
2: Betul. Bapak sih betul aja deh.
3: Karena memang begitu.
2: Iya. Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam jumpa. Tetap semangat. Luar biasa.
2: Saya sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Iya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan atau masalah lainnya, silakan hubungi melalui telepon atau WA 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Nah, kita akan bicara judulnya atau topiknya, Tanpamu Hidupku Hampa. Bayangkan, Pak. Sebenarnya saya sedang berbicara tentang smartphone atau gadget dan pengaruhnya bagi masyarakat modern. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, gadget adalah salah satu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna. Pada umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Contohnya, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu laptop atau notebook atau netbook, dan telepon rumah merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu handphone. Sebuah laporan baru dari eMarketer mengatakan bahwa akan terdapat 2 miliar pengguna smartphone aktif di seluruh dunia pada tahun 2016. Bahkan sekarang mungkin udah lebih ya.
1: Iya, udah lebih.
0: Lebih ya, Pak. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan terbesar di bawah China dan India. 3 negara ini secara kolektif menambah lebih dari 400 juta pengguna smartphone baru dari 2014 hingga 2018. Bukan main ya, Pak Kamdi?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Perubahan.
0: Perubahan dunia, perubahan teknologi dan sebagainya. Saya punya pertanyaan, Pak. Menurut Bapak, sejauh apakah pengaruh kemajuan teknologi, secara khusus kemajuan teknologi komunikasi dalam hari ini smartphone atau gadget, terhadap perilaku masyarakat saat ini?
1: Ya, di era abad 21 ini memang tidak bisa dicegah, nggak bisa ditunda, tidak bisa dihindari. Perkembangan perubahan teknologi komunikasi betul-betul sangat punya dampak yang sangat luas. Ya, dari anak-anak sampai kakek nenek, nini nenek, apa itu terhadap perubahan yang disebut gaya hidup, lifestyle, ya. Bagaimana perubahan-perubahan itu muncul dan itu tidak bisa ditolak, dan kita harus mau masuk dalam lingkungan perubahan-perubahan seperti itu. Hal yang jauh menjadi dekat. Ada kalanya dunia ini semakin sempit dan sedemikian cepat informasi itu ditangkap dan sangat terbuka, dan kita tinggal buka pencet aja kita bisa berkomunikasi tanpa harus cari paspor, cari tiket pesawat dan sebagainya, ya. Nah, pengaruh perkembangan media sosial yang hadir dalam bentuk HP dewasa ini, ya, smartphone ini, memang tidak bisa dibendung kemajuannya, bahkan sudah jadi kebutuhan primer, melebihi kebutuhan-kebutuhan dalam dunia aktivitas pendidikan dan sebagainya, ya. Nah, dampak dari hal ini dalam perilaku masyarakat juga mulai berubah dan sangat bergantung sekali dalam dalam beberapa aspek, ya. Yang pertama atau aspek negatif. Aspek negatif akibat daripada kondisi gadget ini adalah pada aspek sosial. Bagaimana pola pergaulan terasa sempit, yang jauh dari dekat, yang dekat terasa jauh. Orang sekarang sudah punya teman, tidak perlu dengan siapapun, cukup dengan buka HP dan dia bisa bergaul di dunia maya dan sebagainya. Ya, bergesernya kontak secara langsung menjadi lewat media sosial, lewat video call, ya, dapat berujung kepada depresi dan kecemasan atau anxiety, di mana saya beberapa waktu lalu, ya, menangani orang yang kecanduan permainan game itu. Dia bisa berbulan-bulan tidak keluar dari kamar. Ya, sudah dewasa, tapi segala sesuatu orang tuanya melayani dan dia hanya main game itu, dan tokonya sampai terbengkalai dan sebagainya. Saking terikat dan tertawannya. Saya punya anak asuh yang di rumah saya itu, ya, begitu sampai kalau HP-nya diambil itu tangannya itu dia seperti
0: bergoyang-goyang.
1: Kayak orang ngetik sendiri sedemikian. Sehingga kadang harus kita pukul untuk kita lepas, kemudian hanya kita kasih waktu beberapa saat. Sambil tidur saja masih tangannya masih goyang-goyang begini. Ya, itu saking
0: dong.
1: Ya, dampak aspek daripada sosial. Pada aspek psikologis juga ada kecenderungan menghabiskan waktu di depan media sosial untuk mendapat kepuasan batin, ya, main begitu. Jadi sampai akhirnya kondisinya sangat cenderung, ya, tidak produktif kinerjanya atau malas masalah kerja keras, ya. Aspek spiritual, nah, ini perubahan pola ibadah onset jadi online sehingga sulit untuk dikontrol keseriusannya. Dia bisa ibadah sambil tiduran atau tidak perlu mandi atau pakai sarung atau sambil makan sambal, sambil makan mie goreng dan sebagainya, ya. Sehingga itu menjadi sebuah tuh perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dampak negatifnya. Walaupun juga ada dampak positifnya, ya. Dampak positifnya ya bisa semakin memudahkan kita untuk bertransaksi dengan banyak orang tanpa membutuhkan satu perjalanan yang melelahkan atau jauh, ya, atau memperluas pergaulan, ya, dan jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, ya, menyebarkan informasi dalam bentuk langsung secara cepat dan biaya murah. Sekarang kita kalau foto tidak perlu ke studio, cukup di rumah, pasang kain, foto 3x4, besok dicetak udah jadi, ya, sangat begitu
0: luar
1: cepat,
0: biasa, ya.
1: Kita berita terjadi di sini, kita sudah bisa menyebar di grup sedemikian luas, ya. Dalam dunia bisnis ini sangat cepat untuk urusan-urusan dengan aturan-aturan bisnis dan meeting rapat, nggak perlu biaya transport, cukup lewat Zoom dan lewat segala sesuatu yang bisa dimunculkan. Nah, itulah dampak negatif dan positif yang bergantung dari cara penggunaan kita.
0: Ya, ternyata ini barang mati, ya. Barang mati yang gak punya nyawa. Tapi dia bisa dibuat jadi bernyawa, bahkan mempengaruhi segala dalam bentuk emosional, bahkan kejiwaan kita.
1: Ya.
0: Luar biasa. Ya, pendengar, di mana-mana Anda mendapat informasi tentang akibat dari gadget ini, kemajuan teknologi komunikasi yang disebut dengan smartphone. Tetapi kesempatan ini Pak Sukamdi ingin menjelaskan kepada Anda lewat apa yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Anda harus berhati-hati. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah kita anti terhadap kemajuan teknologi atau kemajuan apapun di berbagai bidang? Saya rasa kita tidak perlu anti, tapi lebih baik kita bicara dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber dalam topik-topik selanjutnya, bukan saja di gadget, tapi banyak hal yang menjadi perubahan di muka bumi ini. Pak, saya juga punya pertanyaan masih berhubungan dengan gadget atau smartphone. Dapatkah Anda jelaskan penyebab pengaruh gadget ini terhadap perilaku?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Seorang, khususnya bagi pasangan dan anggota keluarga lainnya, walaupun di atas tadi sudah dijelaskan secara singkat, padat dan jelas.
2: Iya, ini saya cerita dulu ya. Dulu kami ada suami istri yang ingin mendapat bimbingan gitu ya. Nah, karena ada perubahan pola gaya dan di tempat tidur gitu ya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Nah, kemudian masing-masing itu sibuk dengan apa namanya, di gadgetnya, apa PK, apa WA pada waktu itu dan macam-macam. Sampai terjadinya, sampai pada akhirnya saling tidak peduli urusan dengan tempat tidur. Akhirnya suaminya curiga, istrinya juga curiga. Sampai mereka pada waktu konsultasi ini ingin menggugat cerai gara-gara urusan HP itu tadi.
1: Astaga, tolong.
2: Nah, saya tanya kenapa begitu. Nah, ternyata mereka saling merahasiakan apa yang ada di dalam HP itu.
1: Waduh.
2: Ya, satu waktu saya tanya, lah ke bapak itu nyimpan apa ya pak, gambar-gambar yang menimbulkan kelaki-lakian saya. Ibu, ya saya cari variasi urusan masak, urusan make up, urusan baju, macam-macam. Wah, jadi akhirnya itu menimbulkan satu problem. Itu bisa
1: masing-masing dengan asumsi gitu.
2: Dengan
1: ya?
2: Asumsi, dengan prasangka, hasil curiga.
1: Hmm.
2: Nah, akhirnya saya anjurkan, saya bilang seharusnya HP itu tidak boleh menjadi wadah kerahasiaan suami istri. Saya bilang, saya dengan istri, HP saya ini bisa dibuka sewaktu-waktu istri saya dan anak-anak saya. Di HP ini tidak boleh ada kerahasiaan dalam pasangan hidup. Makanya ketika HP saya itu saya taruh di mana-mana, mau istri saya mau buka HP saya bebas. Ya, kenapa? Ya, semua sudah terhapus gitu ya. Jadi sudah tidak ada rahasia lagi karena sudah saya hapus. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang rahasia. Yang rahasia itu ya hapusi saja. Supaya betul-betul bahwa kita itu bisa dipercayai dan betul-betul kita tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik. Makanya semua HP anak-anak saya itu hal yang tidak baik, hapus saja ya. Nah, bagaimana pengaruh bagi kehidupan keluarga suami istri? Kalau tadi kan secara sosial, secara umum. Yang pertama, ternyata memang HP ini merubah gaya hidup jadi hedonisme. Ya, suami istri kalau urusan dengan persaingan di antara komunitas mereka, kalau cuma wah saya merek ini sudah jadul, oh besok nuntut minta yang harga 6 juta. Oh, satu bulan lagi sudah ketinggalan minta yang 8 juta. Oh, minta lagi yang 2, minta yang ini, minta yang itu. Terus akhirnya itu menjadi apa? Barang pameran. Barang yang bisa mengubah status sosial seseorang. Kalau dia pakai merek yang model apa itu yang terbaru, yang terhebat, wah langsung ditunjuk-tunjukkan. Padahal dia sendiri tidak tahu memanfaatkannya seperti apa, hanya untuk bisa WA sama lihat-lihat Facebook dan sebagainya. Tidak bisa memaksimalkan. Ya, tapi yang ya yang cuma kecil, yang kecil ya, kalau mau dengar telepon harus sembunyi-sembunyi. Rasanya nanti ada komunitas ibu-ibu dengan merek HP A, merek HP B, merek HP C. Nanti masing-masing ada di dalam kelompok. Jadi itu namanya menjadi satu pamer ya. Pamer gaya hidup hedonisme itu. Yang kedua, bisa mengubah pola hidup jadi lebih konsumtif dan individual. Dulu nggak ada anggaran beli pulsa. Wah, iya. Sekarang kalau pulsa 10 ribu apa itu? Itu 1 menit habis. Oh, 50 ribu itu 2 hari. Wah, ada yang isi pulsa sampai tumpuk-tumpuk sebanyak-banyaknya. Orang gak cukup lagi punya HP 1. Oh, yang HP 1 ini khusus hubungan dengan suami. Ini khusus dengan grup bisnis perempuan. Oh, ini nanti khusus grup untuk sosial. Oh, ini itu khusus untuk ibu-ibu PKK. Sampai kalau telepon bareng dia telinganya 2, HP-nya 4. Gimana cara mau mendengarkan? Ya, itu menjadi konsumtif dan menjadi kita menjadi individual ya.
1: Yeah.
2: Nah, yang ketiga juga bisa seringkali menjadikan itu sebagai tujuan untuk menaikkan status pergaulan dalam berkomunikasi karena urusan tadi merek HP, ya. Tetapi juga dunia kerja sebenarnya merubah menjadi praktis, efisien. Kita sekarang tidak perlu bikin perusahaan besar-besaran, tidak usah nyewa toko kemana-mana, cukup di rumah. Kita jualkan barang orang lewat HP, lewat apa itu namanya, aplikasi ini dan itu, sudah kita bisa dapat untung. Bisa berdampak seperti itu. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang bisa memang mudah mencari data-data informasi yang berhubungan dengan tugas akademis, informasi bisnis, kita pengen informasi apa-apa, rasanya sudah semua ada di situ, ya. Orang bilang, cari saja di Mbah Google.
1: Iya.
2: Rasanya nenek kita tinggal satu sekarang.
1: Mbah Google. Mbah Google super pinter. Nanya, kalau kita doa kan lama ya Pak?
2: Nggak lama.
1: Tanya Mbah Google cepat.
2: Langsung cepat.
1: Iya. Pendengar, perubahan paradigma ini sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi kami tidak anti kemajuan. Tapi kemajuan tidak berarti membuat kami tergiras dengan kemajuan tersebut. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

0: Kemudian Pak, ada pertanyaan yang berikut ini. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Hal ini didorong oleh tarif internet yang sangat murah dan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar. Kira-kira 89% dari total penduduk Indonesia dengan usia rata-rata 25-34 tahun. Ini menurut Media Indonesia Maret 2021. Padahal dalam kenyataannya anak-anak 5 tahun mereka pun diberikan smartphone walaupun untuk mainan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Ya, ada tokoh ahli pendidikan memperkirakan dalam analisa akademis bahwa mudah-mudahan ini tidak benar gitu ya. Tapi akan menjadi satu realita bahwa nanti tahun 2035-40 anak-anak kita tidak akan pernah bisa menulis dengan halus. Kenapa? Karena semua tinggal diketik dan hurufnya muncul sendiri.
0: Iya.
1: Dulu kita SD, pertama kali yang diajar itu di buku garis besar tipis itu belajar menulis halus. Sekarang hampir banyak sekolah sudah tidak mengajarkan itu. Karena apa? Sekarang sudah diizinkan bawa laptop, bahkan di TK saja diizinkan. Sehingga ini analisis ahli pendidikan ini bisa jadi kalau ini tidak diperhatikan dari sekarang, ke depan tahun 2035 sampai ke atas, banyak anak kita tidak akan bisa menulis dengan halus. Apalagi nanti di papan tulis ya.
0: Menulis indah itu ya Pak.
1: Ya, nulis indah itu. Di Eropa saja dikatakan, dia bilang, saya itu sering mengikuti pembicara-pembicara dari luar negeri. Pembicaranya itu dokter-dokter, tapi tidak pernah ada menulis papan tulis dengan baik.
0: Tulisannya.
1: Dari cara menulisnya, posisi mereka berdiri, sama hasil tulisannya itu udah lebih bagus zaman SD orang Indonesia katanya.
0: Betul,
1: karena itu tadi, karena mereka sudah menggunakan apa? Teknologi yang tinggal pencet saja hurufnya muncul sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jadi hanya mencet itu. Nah, itulah yang munculnya kondisi sekarang. Dan ini ke depan, ya ke depan kalau ini dalam dunia pendidikan kurikulum juga nggak diperhatikan untuk tidak mempertahankan halus, bisa jadi itu analisis itu menjadi satu
0: kenyataan.
1: Yang kedua, orang akan cenderung untuk malas berpikir keras karena apa? Yang menjawab jawaban nanti itu adalah kalkulator, kemudian
0: Mbak
1: Google dan sebagainya, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, ini analisa-analisa yang memang mesti perlu diperhatikan dampak dalam dunia pendidikan, hukum dan sebagainya ya. Kita ada yang ahlinya dalam hal itu, tapi dalam dunia pendidikan seperti saya memang juga lebih lama mengajar di dunia pendidikan, saya sudah bisa merasakan kondisi sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak malas untuk menulis. Satu waktu, ini saya ngajar di salah satu perguruan tinggi. Oke, untuk presentasi atau ujian harus ditulis tangan. Itu nggak ada yang bisa kebaca.
0: Tulisannya cakar-cakar.
1: Iya. Wah, tulisannya itu nggak jelas. Tidak, itu kan ada kayak garis-garisnya itu ya.
0: Iya, iya.
1: Wih, itu bisa Nah, ini itu saja saya sudah bisa misal merasakan, Pak, tolong Pak, capek nulis pakai tangan, capek dan lama. Kalau ini kan gampang dihapus, kalau salah nggak diulang dan sebagainya. Jadi kalau dalam pandangan saya dalam posisi seperti ini, maka pentinglah bagi orang tua yang pertama melakukan mentoring, pendampingan dalam penggunaan bagi anak. Bila perlu orang tua sering ngecek apa sih yang diposting anak-anak kita, apa yang sedang dikerjakan lewat laptop atau lewat HP itu. Yang kedua, cobalah kita belajar membuat disiplin, membatasi pemakaian HP atau media sosial kepada batasan-batasan anak usia kita ya. Seperti apa? Yang ketiga, pentingnya kita memfokuskan dalam penggunaan untuk kegiatan belajar. Jadikan media itu sebagai satu alat untuk menggali informasi untuk kita bisa belajar. Yang terakhir, selalu memeriksa media sosial untuk apa, menyimpan apa, dan sedang membuka apa, berteman dengan siapa. Bagi orang tua sepertinya harus punya kepentingan dalam pendampingan kepada anak.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar semua, jawaban yang diberikan menjadi perhatian penting bagi si pengguna yang adalah orang tua itu sendiri dan juga yang menggunakan turunan dari si pengguna ini. Dalam hal ini anak-anak, bayangkan anak-anak kecil-kecil itu udah dikasih gadget, ini sesuatu banget. Dan apa yang dijelaskan oleh Pak Sukamdi bisa saja menjadi sebuah kenyataan. Dulu kita bilang, wah tulisannya kayak dokter. Asal tulis aja.
1: Bikin resep.
0: Bikin resep. Sekarang bukan bikin resep lagi. Sapu lidi lebih bagus nyusunnya daripada nulis. Iya. Apa saran Bapak yang paling penting?
2: Iya. Untuk supaya juga pengaruh itu punya dampak lebih positif, lebih baik, lebih menimbulkan keterampilan tanpa kita mengenyampingkan dan tidak bisa menolak perkembangan teknologi yang ada, maka marilah kita memanfaatkan dengan benar cara penggunaannya untuk hal yang produktif bagi kemajuan hidup. Ya, kalau anak-anak kita ya bagaimana memanfaatkan ini untuk meningkatkan metode pembelajarannya. Yang kedua, belajar menguasai diri atau mengendalikan diri untuk tidak sampai kecanduan hal-hal yang membuat malas bekerja. Ya, rapat, harusnya rapat mendengar poin-poin yang baik, malah buka video-video yang tidak pantas. Ya, beberapa kan jadi isu itu di beberapa lembaga, ya, ketangkap basah. Sementara rapat penting, utusan rakyat, malah lihat hal-hal yang tidak pantas. Nah, ya. Yang ketiga, usahakanlah sebagai alat komunikasi yang bisa menjadikan hidup itu lebih kreatif, inovatif, inspiratif, dan aktif. Contohnya, gimana sih supaya kita ini kreatif untuk bisa menambah sayur di dapur? Ya, buka itu
0: cara
2: di YouTube,
0: tanam
2: jamur, kangkung, cabai, atau cara berternak lele. Sekarang kan sangat menjamur sekali ya, ternak lele dan sebagainya. Nah, kalau itu dipakai, maka betul-betul kita sangat mempergunakan ya gadget ini dengan produktivitas yang tinggi. Bahkan kita bisa memberikan inspiratif untuk menjadi cerita-cerita kepada orang-orang lain. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan itu dengan berdaya guna yang lebih maju lagi.
0: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya berdampak positif maupun negatif terhadap penggunaan smartphone. Melalui kesempatan ini kami anjurkan Anda perlu mengekang diri, menyadarkan diri sendiri bahwa penggunaan smartphone sangat penting demi sebuah perubahan yang positif. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kita jumpa di lain kesempatan.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai kunci.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya di malam hari ini? Tepatnya kita berjumpa kembali ya pada program Triverse selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. Tepatnya pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya Jojo menemani Responer pada musik dengan dirama lagu-lagu K-pop, Indo dan juga manca nih Responer. Jadi untuk Responer di malam hari ini yang ingin request bersama Jojo, boleh banget ya langsung saja. Bisa menghubungi kita di kontak ataupun di WhatsApp kita untuk request di 08215568003. Atau bisa juga melalui telepon, WhatsApp ataupun DM juga ya di 08116622930. Dan kita juga ada media sosial, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Tentunya di malam hari ini juga Jojo sedang live streaming ya di TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah untuk itu bagi Responer yang ingin seru-seruan bareng Jojo di malam hari ini boleh banget nih langsung saja join di TikTok kita. Tentunya bisa juga request lagu di sana ya dan tulis di kolom komentar. Nah buat Responer yang jauh di luar frekuensi kita, tentunya jangan khawatir karena masih bisa juga menikmati dan mendengarkan program-program Respon Radio dimanapun berada ya melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Oke Responer, di malam hari ini spesial ya di jam pembuka kita sudah ada requestan yang masuk nih bersama Jojo di malam hari ini. Tentunya yang pertama dari WhatsApp kita datang dari Bunda Dua Putri. Wow. Oke, Jojo bacakan dulu ya. Malam Ananda, selamat malam kembali Bunda. Semangat selalu.

Lalu ya, siap bundaku. Dan tentunya bunda mau request 3 lagu nih. Yang pertama dari Indo, judulnya Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Kemudian yang manca judulnya Always Remember dari Lady Gaga. Dan ada lagu dari K-pop ya, yaitu judulnya If You're With Me dari Sung Sing. Oke bunda, ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan ya untuk bunda. Dan katanya salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responer, teristimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih bundaku sayang. Ditunggu ya bunda, nanti akan Jojo putarkan lagunya. Dan terima kasih untuk salam-salamnya untuk seluruh responer dimanapun berada. Dan kata bunda juga, hore nak Jojo sayang bunda malam ini ya. Betul banget bunda, kita kembali on air ya. Setelah mungkin sudah tidak bertemu beberapa hari ya di udara, dan akhirnya mengudara kembali. Oke bunda, stay tune terus ya, monitor selalu bersama Jojo di malam hari ini. Dan kemudian juga sudah ada requestan kita yang masuk kembali ya. Kita ke kontak dulu. Di kontak kita sudah ada 3 orang nih yang request lagu dan juga sudah mengirimkan pesan-pesannya ya, yang sudah masuk bersama Jojo, yaitu ada dari Kak Banyu dan Kak Ins yang request lagu dari Sabrina Lerner, katanya selesai. Dan tentunya ditunggu ya para berbinar ya, nanti akan Jojo putarkan lagunya. Dan ada juga dari Kak Yosi, katanya Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam juga Kak Rosi. Mau request lagu dari Geisah yang judulnya Karena Kamu, sama satu lagi dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Oke Kakak Yosi, ditunggu ya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Untuk itu dari kontak dari WhatsApp kita sudah, selanjutnya kita ke TikTok kita, di live TikTok kita. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung, ada Kak Fir, ada Bang Pacapua, dan ada yang lain lagi nih. Dan Kak Fir malam hari ini request lagu juga ya, katanya malam kakak izin request lagu Sumpah Mati band Selena Grace. Terima kasih. Oke Kak Fir, ditunggu ya, nanti kan Jojo putarkan tentunya. Dan kemudian juga kita cek lagi kembali ya dari kolom komentar di live TikTok kita yang saat ini sedang request. Oke tidak ada, baru Kak Fir ya. Oke untuk itu kita putarkan ya satu persatu dulu lagu-lagunya. Yang pertama kita putarkan dulu dari Bunda Dua Putri nih, ada Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Untuk itu bunda stay tune and enjoy.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, organisasi yang selalu siap akan mengadakan perubahan sebelum siklus mereka menuju penurunan. Saat itu, ia harus mengadakan restrukturisasi, revitalisasi, mengubah pendekatan pada pelanggan sehingga mereka dapat naik kembali dan bertahan. Sangat berbahaya kalau organisasi sampai pada suatu dataran plato atau daratan yang datar di dalam siklus hidupnya. Bila tidak dapat menghindarinya, ia harus

0: berusaha sekuat tenaga untuk melalui dataran plato ini secepat mungkin. Kalau tidak, siklus organisasi akan menurun dan sulit sekali untuk mengembalikannya. Bila organisasi ingin mengalami pertumbuhan, tidak ada pilihan lain. Ia harus berani melakukan perubahan. Kalau ia menginginkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup, ia tidak dapat mempertahankan keadaan yang datar. Keadaan tidak mungkin meningkat bila hanya ingin mempertahankan suatu keadaan stabil. Bagaimana dengan Anda sendiri?
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, masih di 93,0 FM ya, di Respon Radio tentunya. Masih bersama Jojo pada program Trivers nih. Dan kita tadi sudah diantarkan dengan lagu yang cukup mellow ya, dari Sung Si Kyung, If You're With Me, Jika Kamu Bersamaku katanya. Itu spesial requestan dari Bunda Dua Putri ya, sudah mengantarkan kita ke menit 22 tepatnya di pukul 7 ya waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, di segmen yang berikut ini juga responder sudah ada nih requestan yang menanti ya tadi dari kontak kita, yaitu ada dari Kak Banyu, dari Kak Ins, dari Kak Maria, Kak Asri, dan tentunya Kak Olivia ya, yang sudah request dari para fanbase berbinar ya, itu selesai. Oke, untuk itu ditunggu ya. Dan tentunya di segmen ini sudah ada telepon masuk nih dari WhatsApp kita ya, dari pendengar kita yang jauh di Makassar, dari Bang Tiar. Kita angkat dulu responder. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tiar, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Iya Bang Tiar, gimana kabarnya malam hari ini Bang Tiar?
1: Alhamdulillah, cerah, panas.
0: Aduh, panas ya. Iya, gimana Bang Tiar malam hari ini, mau spesial nih, mau request lagu apa nih bareng Jojo Bang Tiar?
1: Lagunya GAC.
0: Lagunya GAC. Apa judulnya nih Bang Tiar?
1: Jangan parkir.
0: Aduh Bang Tiar, mungkin bisa diketik nih soalnya agak ini jaringannya kurang bagus terdengar Bang Tiar.
1: Kurang bagus ya?
0: Iya betul, kayak berdengung gitu Bang Tiar. Mungkin bisa dibantu diketik ya. Oke. Oke, boleh. Mungkin salam gimana Bang Tiar? Iya. Iya, halo Bang Tiar.
1: Halo ini.
0: Ah, ini lebih jelas lagi Bang Tiar. Oke, Bang Tiar. Gimana tadi Bang Tiar lagunya?
1: Judulnya Jangan Parkir.
0: Oh, Jangan Parkir ya. Ampun. Nah, ini baru jelas banget ya. Nih Bang Tiar nih. Jangan.
1: Tadi pakai TWS tadi.
0: Oh, iya pantas deh Bang Tiar. Jangan parkir Bang Tiar.
1: Iya dari GAC.
0: Dari GAC ya, bentar. Wah, belum ada Bang Tiar nih, mau diganti enggak?
1: Yang ada dari GAC apa aja?
0: Dari GAC ya. Dari GAC ada Bahagia, Really Really Want, Cinta, Never Leave, Gali dan Ratna, sama satu Bang Tiar.
1: Itu Never Leave.
0: Never Leave. Oke, boleh. Oke.
1: Sama ya. Ini sama Nyoman Paul.
0: Nyoman Tau. Itu judul lagu.
1: Bukan. Nyoman Paul.
0: Oh, judulnya apa nih, Bang Tiar?
1: Memori kita.
0: Oke, ada Bang Tiar, siap. Sudah masuk.
1: Oke, salam buat ya. Bang Jojo, selamat bertugas. Okay. Nih, lama nih baru. Nih.
0: Iya, betul nih. Iya, Bang Tiar.
1: Mungkin saking sibuknya ya.
0: Iya.
1: Terus kru Respon Radio yang lagi bebas tugas, mungkin lagi istirahat di rumahnya bersama keluarga. Selamat menikmati ya. Kemudian buat bunda-bundanya semua di mana saja berada.
0: Iya.
1: Sama buat responders yang mendengarkan lewat TikTok atau radio atau lewat streaming.
0: Oke.
1: Buat Pak Jojo selamat bertugas dan jangan lupa makan malam.
0: Siap selalu itu Bang Tiar. Bang Tiar juga ya.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Ya betul.
0: Ya. Iya, responder tadi ya, panggilan yang sudah bergabung bersama kita bersama on air ya. Ada Bang Tiar dari Makassar yang sudah request lagu, dua lagu dari GAC dan Nyoman Paul ya. Dan tentunya ada salam-salam hangat juga untuk seluruh kru siar dan tentunya untuk para responder dimanapun berada. Dapat salam hangat ya. Untuk itu Bang Tiar, ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan. Dan tentunya tadi sudah ada requestan yang masuk juga ya, yaitu dari kontak kita juga tadi ada dari fanbase Berbinar yang request lagu Selesai. Kemudian juga ada Kak Yosi yang request lagu, dua lagu nih. Yang pertama ada dari Gesa, judulnya Karena Kamu, dan ada dari Tulus, Teh Hijau. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama dari fanbase Berbinar dan dilanjut dengan lagu requestan dari Kak Yosi. Untuk itu, stay tune and enjoy.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya itulah tadi lagu ya, Teh Hijau. Wow, dari judulnya Teh Hijau ya rasanya pasti seger banget. Dan memang lagunya seger juga ya. Walaupun maknanya lagu ini menceritakan tentang penerimaan diri responder. Dimana saat seseorang udah menerima dirinya saat face-face hampa atau kekosongan ya. Dan juga lelah secara emosional ataupun mungkin mati rasa. Nah, tentunya lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa rasa kosong tidak perlu dipaksakan untuk hilang dengan cepat, melainkan diterima dengan tenang sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Wah, ini lagunya relate banget sama Jojo nih, yang saat ini lagi mungkin lagi ngerasa hampa ya, lagi ngerasa ada sebuah kekosongan di dalam hati. Terus kita juga ngerasa nih, ada yang ditunggu tapi kita nggak tahu menunggu apa. Itu kayaknya aduh, kita susah banget ya mendeskripsikannya nih. Kira-kira responder saat ini lagi ngalamin hal itu gak sih? Atau hanya Jojo aja ya? Atau mungkin itu lagi memang lagi masa-masanya ya, atau face-face-nya ya di umur kita yang saat-saat ini ya. Lagi ngerasain namanya kekosongan ataupun hampa. Atau mungkin lagi butuh banget yang namanya pasangan hidup atau mungkin teman ya. Untuk bercerita ataupun sharing ya. Bukan hanya sebagai pasangan aja. Tapi untuk bertukar pikiran, mungkin brainstorming gitu ya. Untuk itu terima kasih ya Kak Yosi yang sudah request lagu Teh Hijau dari kontak kita. Dan tentunya kita sudah berada di pertengahan ya, ataupun di segmen terakhir kita nih. Sudah diantarkan ke menit 41, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diantarkan dengan lagu Tulus dari Teh Hijau. Dan kemudian juga sudah ada requestan yang menanti juga tadi dari kontak dari live TikTok kita. Aduh, ngomongnya beribet mulu ya. Dari Kak Fir ya, yang request lagu Sumpah Mati dari Selena. Wow, ini fanbase-nya Selena nih. Oke, ditunggu ya, nanti lagunya akan Jojo putarkan setelah ini. Dan jangan lupa panggil nih para fanbase-nya untuk meramaikan live TikTok kita ya, para fanbase Selena ya, karena lagunya bentar lagi bakal mengudara. Dan tentunya juga ada special requestan juga yang masuk dari live TikTok kita juga ya. Tentunya ada dari Bang Pacapuah yang request lagu dari Kak Aku Pun ya. Dari Kak Aku Pun yang pertama request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Enabila Takia. Dan ada juga spesial dari Bang Pacapuah yang request dari Katy Perry, Helpless in Hawaii. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama ada Sumpah Mati dari Selena. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

kita yang request lagu Harley in Hawaii dari Katy Perry, dan tentunya sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita. Untuk itu responder jangan kemana-mana, karena Jojo akan kembali lagi di jam kedua, yaitu dengan program yang sama. Tapi sebelumnya, sebagai lagu penutup di jam pertama kita, ada spesial requestan dari Kak Cici Miao Miao ya, yang request lagu Resah dari Payung Teduh. Untuk itu Kak Cici, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat,

Rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan masih di program kesayangan kita yaitu di Triverse nih Responer. Nah, tadi kita sudah dibukakan dengan lagu ya dari requestan Bang Tiar di Makassar yang request lagu dari GAC Never Leave Ya. Oke, untuk itu masih ada satu lagu lagi ya Bang Tiar yang belum terputarkan, itu ada Memori Kita dari Nyom Paul. Untuk ditunggu Bang, nanti akan Jojo putarkan. Dan tentunya Responer sudah ada requestan masuk kembali ya dari kontak kita nih. Kita baca dulu, yaitu dari Ami Yumna. Wow. Oke, Jojo bacakan ya. Bang Jojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Gimana kabarnya malam hari ini Ami? Semoga selalu terkabar baik ya Ami ya. Dan tentunya Ami mau request lagu malam ini dengan Broken Angel. Boleh Bang Jo? Boleh banget dong Ami. Ditunggu ya Ami ya lagunya, nanti akan Jo putarkan setelah lagu dari Bang Tiar. Dan katanya salam-salamnya untuk semua pendengar aja ya Bang Jo. Terkhususnya untuk Mama Nazia, semangat mencucinya. Aduh Mama Nazia, Mama jam segini masih nyuci. Wah semangat ya Mama ya. Mungkin dengan lagu Broken Angel nanti makin semangat nih mesin cucinya memutar ya Mama ya. Dan tentunya spesial buat Bang Jojo aja, makasih Bang Jo. Oke, terima kasih kembali Ami udah salam-salam dan juga request lagu bersama Jojo di malam hari ini ya. Dan tentunya tak lupa juga nih salam-salam spesial dari Jojo untuk seluruh orang pabrik ya

Aduh, yang sudah lama banget sepertinya kita tidak pernah kesana lagi ya. Semoga para orang-orang pabrik sehat selalu ya. Dan jangan lupa nih dengerin siaran Respon terus untuk menemani aktivitasnya di pabrik ya, untuk Mama Yumna dan semua DKK ya dan kawan-kawan. Oke, untuk itu tunggu ya Ami ya, lagunya nanti kan Jojo putarkan setelah lagu dari Bang Tiar. Dan kemudian Responer, di malam hari ini juga sudah ada ya requestan yang masuk kembali dari Kak Jejel, yaitu yang request lagu I Miss You Every Brand New Day. Oke, untuk itu ditunggu ya Kak Jejel, nanti kan Jejel putarkan satu persatu. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget nih. Bisa langsung saja di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kita ataupun DM di 0811-6622-9030 dan bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responer juga bisa mendengarkan streaming on air kita ya dimanapun berada, di bisa melalui www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan di malam hari ini juga Jojo masih melakukan streaming live ya di TikTok kita, yaitu kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung dan monitor, ada Kak Pacapua, Kak Cici Miau Miau, Kak Noni, Kak Marlinda, Kak Jejel, Kak Manis, Kak Pudan, dan banyak lagi mungkin yang belum terucap ya satu persatu, ada Bang Azam juga. Dan tentunya juga sudah banyak ya tapingan-tapingan masuk dan seru-seruan di live TikTok ini ya bersama Jojo di malam hari ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu yang pertama, ada Memori Kita dari Yoman Paul, masih special request dari Bang Tiar.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

Yo, masih bersama Jojo tentunya di program Triverse ya di malam hari ini. Dan kita sudah masuk ke menit 20, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah diantarkan dengan sebuah lagu I Miss You Every Band New Day dari requestan Kak Jula di malam hari ini. Wow, ada apa nih Kak Jula? Semoga lagu tadi bisa menghibur Kak Jula ya. Dan tentunya responder di malam hari ini kita sudah ada requestan masuk ya, spesial dari WhatsApp kita. Itu datang dari Bang Tio nih, dan juga ada kata-kata yang ingin dibacakan. Dan ada requestan juga yang masuk. Oke, kita baca dulu kata-katanya ya. Kita pernah memulai cerita dengan rasa yang sama meski sebelumnya kita bukan siapa-siapa. Atau bahkan tahu cara bagaimana kita akan bersama. Tapi pernah lalui hari dengan tawa, cerita, hingga obrolan kecil untuk pemanis di kala malam datang menyapa. Kita pernah lalui badai ketika mentari tengah terik-teriknya. Kita pernah basah meski mendung pun tak pernah terlihat mata. Kita bisa lewati itu semua, namun aku sadar sebuah cerita pasti ada endingnya. Dulu tawa itu seakan menggema, kini berubah jadi cucuran air mata yang entah mulai dari mana bisa untuk menyeka. Sakit yang entah harus seperti apa untuk mengobatinya, atau rasa sesak yang tak pernah bisa lega. Kini dering ponsel itu pun tak lagi ada. Nada dering khusus yang dulu sebagai penanda seakan jadi asing di telinga. Berupaya keras menghapus kisahnya, tapi seakan alurnya kian lama kian nyata. Entah bagaimana nanti hati ini akan bertahan jika gempuran badai ini tak akan pernah hilang. Bukan tak mau segera mengikhlaskan, hanya saja hati yang telah terbiasa dengan harapan kini telah sirna bersama kisah yang telah usai di ujung jalan. Wow, Bang Tio mungkin malam hari ini lagi gak baik-baik aja ya. Semoga apa yang dirasakan Bang Tio di hari ini mungkin belum bisa mengikhlaskan. Semoga bisa secepatnya mengikhlaskan ya Bang Tio ya. Bisa melepas rasa sakitnya nih di malam hari ini. Ya mungkin ada kisah percintaan yang mungkin kurang beruntung. Tapi intinya tetap semangat Bang Tio. Semoga bisa dilalui ya pastinya. Dan ketika kita sudah mengikhlaskan, percaya nih Bang, ada yang lebih baik dan menanti di depan sana. Mungkin kita susah ya melupakan ingatan kenangannya. Sebetulnya kita bukan sulit untuk melupakan, namun sulit untuk menghilangkan kenangannya. Karena kenangan itulah yang selalu melekat, yang mungkin bisa kita gagal move on. Untuk itu semangat terus Bang Tio. Dan tentunya Bang Tio di malam hari ini ada special request juga ya dari Serana yang berjudul For Revenge. Dan tentunya juga sudah ada requestan yang masuk ya dari live TikTok kita yang request lagu dari Usai Di Sini, special request dari Kak Pudan. Dan ada juga requestan dari Bang Azam yang request lagu Trouble Is Friend dari Lenka. Nah untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan ya yang pertama spesial requestan dari Bang Tio di malam hari ini. Ada Serana dari Four Revenge.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your family radio.

Iya, kembali lagi bersama Jojo. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu ya, mungkin yang sangat nostalgia banget ya, di tahun 2008 ya, Responder ya. Yaitu ada dari Lenka nih, special request dari Bang Azam, judulnya Trouble is a Friend. Nah, mungkin banyak dari kita ya, Responder yang tidak asing dengan lagu ini, yang tentunya tidak asing didengar ya, dan di telinga kita masing-masing. Dimana lagu ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan tentang bagaimana masalah atau kesulitan dalam bagian moral dalam hidup yang selalu datang dan menemani kita. Jadi lagu ini juga mengajak kita untuk tidak takut pada masalah, tetapi menerimanya sebagai pengingat agar kita bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Wah, ternyata maknanya sangat bagus banget nih, Responder, untuk kita. Dan untuk itu thank you ya Bang Azam ya, yang sudah request juga. Dan katanya Bang Azam hari ini hari pertamanya gajian. Wow, selamat Bang Azam. Selamat menikmati hasil keringatnya nih Bang Azam. Dan juga semangat menabung ya untuk planning kedepannya nih. Dan tentunya Responder di malam hari ini ya, sudah ada juga request yang menanti bersama Jojo yang akan diputarkan, yaitu datang dari live TikTok kita kembali dari Bang Dragon Fruit yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan kemudian juga ada spesial juga nih malam hari ini di masih dari live TikTok kita dari Bang Rex ya, yang request lagu Hong Nona. Oke, tunggu. Dan ada juga dari Kak Eva yang request lagu favoritnya selalu nih, Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Untuk itu bagi Responder semua yang masih ingin request, boleh banget ya. Karena kita sudah semakin mendekati penghujung jam kedua kita, dan kita akan masuk ke jam ketiga ataupun jam terakhir kita nih. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan yang pertama, Jagat Rasa special request dari Bang Dragon Fruit. Untuk itu stay tune and enjoy.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, tentunya masih ada Jojo di sini ya, responder, dan kita sudah berada di menit 48, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, terkabar dari jam studio respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman nih responder. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu dari Kak Eva ya, yang berjudul Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Wah, lagu ini mungkin ada memori indah ya, ataupun Kak Eva menyimpan seseorang dalam lagu ini karena lagunya nih selalu menjadi lagu favorit nih setiap Kak Eva bergabung. Dan semoga Kak Eva mendengarkan lagunya tadi dan terhibur ya, atau mungkin lagi sibuk atau mungkin ketiduran, semoga nyenyak tidurnya nih. Oke, thank you ya Kak Eva ya yang sudah request bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya di segmen yang berikut ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali ya dari Kak Pink Dolphin nih. Waduh, namanya lucu banget ya, lumba-lumba kuning. lumba-lumba maksudnya lumba-lumba pink ya, pink dolphin, lumba-lumba pink, kok kuning? Oke, kak lumba-lumba pink request lagu Sugar Honey Ice Tea ya dari Baby Monster. Nah, nama berlama-lama kita putarkan saja langsung ya, Sugar Honey Ice Tea dari Baby Monster.

Ya, responor tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama, jam kedua kita nih responor. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu dari kakak Lumba-Lumba Pink ya, atau Pink Dolphin, yang request lagu Sugar Honey Iced Tea dari Baby Monster. Oke, untuk itu bagi respon semua jangan kemana-mana, karena tentunya Jojo akan kembali di jam ketiga ya, ataupun jam terakhir kita pada program Three First di malam hari ini. Untuk itu sebagai lagu penutup kita putarkan dulu ya special request dari Bang Pacapua, yaitu Talking to the Moon dari Bruno Mars.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, wah tidak terasa nih responer, kita sudah masuk ke jam terakhir kita tentunya. Jam ketiga di program Triverse di malam hari ini. Nah, untuk itu tentunya Jojo mengingatkan kembali nih untuk responer yang masih mau request bersama Jojo di malam hari ini dengan nuansa lagu-lagu dari K-pop, dari pop Indo, barat ya, boleh banget nih. Atau mungkin di malam hari ini responder ada yang sedang galau atau lagi bahagia, atau mungkin lagi era-era butterfly era ya, atau mungkin lagi rindu dengan orang tua, mungkin segala macam suasana yang dirasakan dan ingin request dan ingin juga mungkin bercerita ataupun mengudara bersama Jojo, tentunya boleh banget nih. Langsung saja bisa request melalui kontak ataupun WhatsApp kita ya di 0821-5566-8003. Dan bisa juga melalui WhatsApp ya di 08 11 66 22 930. Dan buat responder juga yang ingin melalui media sosial, kita juga tersedia ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Nah, buat responder yang ingin mendengarkan juga nih namun jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir, karena responder dimanapun berada, dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia juga bisa mendengarkan, bahkan di dunia lain pun bisa mendengarkan kita ya, dengan mengakses di www.responradio.com asalkan ada sinyal nih untuk responder semuanya. Dan bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio ya responder ya. Dan saat ini juga Jojo masih melakukan streaming, melakukan live ya di TikTok ya, yaitu di Respon Radio 93. Dan tentunya sudah banyak yang bergabung dan monitor bersama Jojo di malam hari ini. Ada Kak Pacapua, ada Kak Another Life, Bang Star Selby, Uda Jess dari Kuala Lumpur,

Bang Fitro, ada Kanoni, dan ada Bang, ada Toko Pekanbaru Jerwell. Wow. Selamat bergabung semuanya. Apa kabar nih malam hari ini? Semoga sehat selalu ya, responer-responer semuanya. Dan tentunya di jam ketiga ini ya, sudah ada juga requestan yang menanti untuk diputarkan. Yang pertama ada requestan dari Bang Aksena yang request lagu Sorry dari 510. Dan kemudian juga ada Bang Fitro nih dari TikTok kita juga yang request lagu Mudah Saja dari Sheila on 7. Dan dilanjut dengan requestan dari Pudan yang request lagu Cinta Pertama dan Terakhirku dari Serina Munaf. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Sudah lama menanti nih, katanya sampai brewokan Bang Senanya. Oke, ada Sorry dari 510.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Throwback bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Ya, masih di Respon Radio tentunya, responer pada program Three First. Dan kita sudah masuk ke menit 22, tepatnya di pukul 21 ya, hampir memasuki pertengahan jam ketiga kita. Dan tentunya di segmen berikut ini sudah ada yang request ya, masuk kembali bersama kita, yaitu dari WhatsApp, dari Om kita nih, Om Gaga kita, Om Boy. Wow, jadi bacakan dulu yang terrespon semua di malam hari ini. Ya, malam Jo, malam kembali Om, apa kabar? Kabar baik nih Om. Om gimana kabarnya? Semoga terkabar baik selalu ya, di Lubuk Min turun ya Om ya. Dan tentunya katanya Om mau request lagu Oke dari Titu, terus yang terdangkal dari Noah. Yang terdalam ya Om ya. Oke Om, ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan nih setelah ini. Dan tentunya ada salam-salam hangat ya, yang pertama untuk seluruh responder. Dan spesialnya untuk Jojo. Oke Om, semangat cuap-cuapnya di udaranya ya. Oke Om, siap. Waduh, ini makin semangat banget nih cuap-cuapnya nih. Kalau udah ada semangat ya dari Om Gagah kita nih yang sudah menyemangati di malam hari tentunya. Terima kasih ya Jojo, terima kasih kembali Om. Oke, nanti itu tunggu ya Om ya, lagunya nanti kan Jojo putarkan nih habis ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk nih dari live TikTok kita, dari Bang Star Selby ya, yang sudah request lagu Merry Christmas I Miss You dari Alex Crichton. Nah, untuk itu ditunggu ya Bang Star Selby ya, lagunya nanti kan kita putarkan setelah lagu dari udah dari Om Boy. Nah, tentunya responder untuk malam hari ini slot lagu ya untuk requestan sudah penuh. Namun kalau responder ingin berkirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih ataupun tersayangnya, boleh banget nih, masih Jojo buka tentunya. Namun untuk requestan sudah kita tutup karena sudah penuh dan tidak bisa terputar lagi jika ada yang request. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dari Om Boy. Lagu pertama ada Oke dari Cicu. Untuk itu selamat mendengarkan Om.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, di tengah zaman yang berubah ini, Anda perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau memang Anda sudah melakukan perubahan, tandanya ada suatu pertumbuhan yang terlihat. Adanya perubahan yang menuju masa depan yang lebih baik itu pasti menjadi ciri utamanya. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda atau organisasi Anda belum mengadakan perubahan. Perubahan tidak selalu membuat diri nyaman, kadang-kadang dapat menyakitkan karena kita sering dihantui oleh rasa ketakutan dan ketidakpastian. Namun kita jangan takut dengan perubahan. Jalanilah, maka Anda akan menikmatinya. Charles Darwin berkata, "It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survive, but the one that is most adaptable to change." Artinya bukan yang kuat dan pintar yang dapat bertahan di dalam hidup ini, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya Responar. Wah, ternyata malam semakin larut ya, dan tentunya kita sudah mulai merasa lelah ya setelah satu harian beraktivitas, menghadapi mungkin pekerjaan atau mungkin menghadapi berbagai macam jenis orang. Tentunya di malam hari ini adalah waktu yang tepat banget ya buat kita bisa merilekskan diri atau mungkin kita bisa mengevaluasi juga diri kita ya. Dan tentunya tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu requestan dari Bang Star Selby ya, yang berjudul Merry Christmas I Miss You dari Alex Kristen. Nah, lagu ini menceritakan tentang rasa rindu ya dan nostalgia terhadap mantan kekasihnya dari si penyanyi di saat liburan Natal tiba. Dan lagu ini juga menggambarkan harapan seseorang untuk menghubungi kembali orang yang dicintainya itu di tengah suasana hari raya. Jadi itu dia mungkin waktu ada momen tertentu ya, dia merasakan butterfly eranya di masa-masa Natal ya Responer. Jadi makanya lagu ini terinspirasi, namanya Merry Christmas I Miss You, yaitu kerinduan seseorang terhadap mantan kekasihnya. Jadi ini udah rindu mantannya. Waduh, semoga Bang Star Selby lagu ini gak menggambarkan perasaannya saat ini ya Bang ya. Dan tentunya Responer, seperti Jojo bilang tadi, memang malam hari itu waktunya kita untuk bisa merelekkan diri kita sejenak, untuk bisa mungkin mengevaluasi diri kita, atau mungkin kita bisa mengistirahatkan sejenak ya pikiran kita setelah menghadapi berbagai macam jenis respon orang ataupun mungkin berbagai macam jenis pekerjaan yang kita hadapi. Nah, untuk itu sesuai dengan lagu ini nih, ada lagu evaluasi special requestan dari Kak Uul ya, Kak Another Life, yang sudah lama banget nih menunggu kita untuk diputarkan, yaitu ada evaluasi dari Hindia. Untuk itu Kak Another Life di kita putarkan selain ini ya, dan tanpa berlama-lama, stay tune, selamat mendengarkan.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Yo, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam program kita. Itu tentunya Jojo sudah menemani responer selama 3 jam ke depan ya pada program Triverse di malam hari ini. Dan tentunya waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responer semua. Dan untuk itu terima kasih banyak ya untuk responer yang sudah bergabung, berbagi requestan dan juga berkirim-kirim salam bersama Jojo di malam hari ini. Dan semoga malam hari ini menjadi malam yang tenang dan indah untuk responer beristirahat ya. Mungkin ada yang sedang bekerja, tetap semangat selalu, dan yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan ya. Semoga sampai selamat di tempat tujuan dengan masing-masing. Dan tentunya sebagai lagu penutup di perjumpaan kita di program Triverse malam hari ini, ada sebuah lirikan lagu dari Bang Azam yang berjudul Love Me Not. Dan tentunya responer jangan lupa ya, karena program Triverse akan hadir kembali esok hari di pukul yang sama, dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Here. Ray. Hey, Raymond.
2: Hola, cariño.
1: Hey, Ray.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Apa kabar responers pada malam ini? Semoga selalu dinaungi kabar baik ya responers. Amin. Nah, responers kembali lagi berjumpa ya responers kita malam-malam gini dalam program musik malam yang akan menemani malam responers sebelum beristirahat ataupun yang akan menemani responer sampai kantuknya datang malam ini. Ya, dari jam 10 ini responer sampai jam 12 malam nanti. Yang berarti 2 jam kebersamaan kita dalam program ini ya responers. Nah, jadi responers nanti akan ditemani dengan lagu-lagu iringan lagu-lagu pop dari Indo ataupun barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 responers. Nah, tentunya dengan beat yang santai, beat yang slow responers yang mungkin bisa jadi watt mata kita jadi 5 watt ya responders. Oke, jadi buat responders yang malam ini mau bergabung bareng Aul boleh banget. Yang mau request lagu ataupun kirim lagu buat someone yang spesial mungkin malam ini boleh. Bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA di 08116229300. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan sampai ketinggalan ataupun kelewatan ya responders. Dan buat responders yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja, Aul malam ini tetap hadir untuk responders lewat streaming kita di www.responradio.com. So langsung saja join responders. Dan malam ini biar makin santai ya, biar makin nyaman, malam ini kita juga akan bahas, kita akan ngobrolin tentang satu tema yang telah dipersiapkan ya responders. So nantikan nanti temanya dan jangan sampai ketinggalan. Nah untuk itu responders, kita langsung saja ya ke lagu-lagu yang siap menemani responders malam ini. Ini dia lagu dari Taylor Swift, Enchanted. Selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Itu dia Responers Jakarta hari ini dari For Events featuring Stereo Wall. Ya, telah membawa kita ke menit 23 Responers di jam pertama ini atau jam 10 dalam program musik malam ini ya. Dan sekarang kita udah dapat pesan nih, Responers datang dari WA kita, datang dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always semangat nih Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Denah Rumahmu dari Diki Khalif. Yang kedua judul Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Ana Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya. Habis ini lo putarkan Bunda. Dan terima kasih kembali Bunda. Belum habis ini Bunda. Ditunggu ya lagunya nanti Bunda, nanti lo putarkan. Dan terima kasih kembali Bunda udah bergabung malam ini. Oke, sebelum Bunda ternyata udah ada yang gabung responers di kontak kita dari para berbinar malam ini. Ada dari Kak Bila, Kak Aulia, Kak Main, Kak Widya, Kak Vika, Kak Retno yang request lagu Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke. Ditunggu ya para berbinol kakak-kakak cantik ini malam ini. Oke, ditunggu lagunya, habis ini lo putarkan. Nah, untuk itu responders yang mau bergabung juga, Aul juga udah mulai live TikTok ya. Dan kita udah dapat requestan juga di live TikTok nih responders. Ada dari Kak Eva yang request lagu dari Fizz, Nina. Boleh, nanti lo putarkan ya. Terus ada dari Bang Joko yang request lagu dari Paul Aro yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Oke, responders, nanti lo putarkan satu-satu ya. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Langsung saja kita putarkan responders, lagu-lagu yang siap menemani responders malam ini. Ini dia Sabrina Leonor, haha. Selamat mendengarkan.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, satu lagu spesial request dari Bunda Du Putri, Sepenuh Hati dari Andi Rianto dan Roni Parulian, Responders, telah bawa kita ke menit 37 nih, Responders. Dan kita udah dapat aman request lagi dari TikTok kita. Ada dari Kak Uli yang request lagu dari Fajar Noor yang berjudul Salah Apa Aku. Boleh-boleh, Kak. Ditunggu ya. Terus ada juga dari Bang Paca nih, Responders, yang request lagu dari Mandy Moore yang berjudul I Wanna Be With You. Boleh-boleh, ditunggu ya Bang Paca lagunya. Nah, Responders, buat Responders yang juga ingin bergabung bareng awal malam ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung mau request lagu ataupun kirim lagu ya malam ini, atau Responders mau kirim salam juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di live ya Responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. So, jangan sampai kelewatan. Nah, Responders, mungkin buat Responders yang ingin bergabung, awal tunggu ya requestan-requestan terbaik Responders malam ini sebelum kita tidur. Nah, untuk itu kita lanjutkan lagi Responders, lagu-lagu yang siap menemani Responders malam ini. Ini dia lagu dari Fizz, Nina, special request dari Kak Eva. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Selamat malam Responers, kita jeda bentar ya karena kita udah dapat requestan lagi nih Responers dari TikTok kita di live. Ada dari yang pertama itu dari Bang Erpan yang request lagu dari Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Waduh, lagi kangen Jogja atau Bang Erpan ini emang asli orang Jogja ini. Oke, Bang Erpan ditunggu ya. Nah, terus ada juga dari Bang Azam Responers yang request lagu dari Rosalyn, Snap, boleh-boleh ditunggu. Dan dari Bang Teo, Responers yang request lagu dari Niji di Atas Awan. Oke, ditunggu ya. Dan terakhir dari Bang Stars, lagu Young Legs featuring Aukarin yang berjudul Bad. Oke, ditunggu Responers semuanya. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam. Responers, pernah gak sih di tengah hari yang padat, tiba-tiba kepikiran satu tempat yang paling ingin kita tuju? Bukan kafe, bukan tempat wisata, tapi rumah Responers. Lucunya rumah itu bukan selalu bangunan yang megah, kadang rumah adalah tempat di mana kita bisa melepas lelah, mendengarkan tawa kecil anak, atau sekadar menikmati makan malam sederhana bersama orang-orang yang kita sayangi. Semakin bertambah usia, kita mulai sadar kalau membangun rumah ternyata jauh lebih sulit daripada membangun temboknya. Ada tagihan yang harus dipikirkan, harga kebutuhan yang terus naik, cara mendidik anak yang kadang bikin bingung, sampai rasa lelah yang sering datang tanpa permisi. Di sisi lain, kita juga pernah berada di fase yang berbeda, Responers. Saat rumah hanya menjadi tempat pulang setelah seharian beraktivitas, baru sekarang kita mengerti, ternyata orang tua dulu juga menyimpan banyak kekhawatiran yang tidak pernah mereka ceritakan. Mungkin rumah yang sempurna memang tidak ada, Responers. Akan selalu ada suara tangisan, perbedaan pendapat, dapur yang belum sempat dirapikan, atau rencana yang harus ditunda karena keadaan. Tapi selama di dalamnya masih ada usaha untuk saling memahami, masih ada kata maaf, terima kasih, dan ayo kita hadapi sama-sama, rumah akan selalu punya alasan untuk terasa hangat. Karena pada akhirnya anak-anak tidak akan mengingat seberapa mahal isi rumahnya, mereka lebih mungkin mengingat pelukan sebelum tidur, cerita yang didengarkan, dan kehadiran orang tuanya. Nah, malam ini kalau nanti sudah sampai di rumah Responers, sempatkan melihat orang-orang yang ada di sana sedikit lebih lama, sampaikan rasa sayang, ucapkan terima kasih, atau sekadar hadir tanpa sibuk dengan layar. Sebab rumah yang paling dirindukan bukanlah yang paling mewah, melainkan yang selalu membuat kita merasa diterima apapun yang sedang kita hadapi. Dan sebelum kita lanjut Responers, kita dapat salam nih Responers dari Bang Joko. Katanya salam dari PT Unisat Nusantara. Oke Bang Joko, tersampaikan ya. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung, ayo gabung Responers. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Mandy More yang berjudul I Wanna Be With You, special request dari Bang Paca. So, selamat mendengarkan.

Oke, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir, Responers, karena masih ada 1 jam lagi dalam program musik malam ini, Responers. So, jangan sampai ketinggalan dan nantikan Aul di jam kedua. Dan untuk itu, stay di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, masih bareng Aul dalam program musik malam ini. Responers, di malam yang sepi ini ya, udah mulai sepi ataupun udah mulai datang kantuknya malam ini Responers. Oke, kita udah di jam kedua ya Responers, ataupun jam terakhir di program ini. So buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo gabung sekarang Responers. Dan buat Responers yang udah gabung tapi lagunya belum diputarin, tenang aja, di jam kedua ini Aul putarkan satu-satu. So jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program ini. Dan buat Responers yang mau bergabung, boleh banget nanti boleh request lagu, atau kirim salam ya malam ini Responers. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram kita, ataupun TikTok kita. Di live ya Responers, langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan langsung join Responers. Nah, di jam kedua ini kita akan tetap melanjutkan obrolan kita tentang cerita rumah Responers. So, nantikan pembahasannya nanti. Dan di jam kedua ini kita udah dapat requestan tambahan nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Surya Responers, yang request lagu dari Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah. Oke Bang Surya, ditunggu ya. Terus ada juga dari Kak Akuni Responers, yang request lagu dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita. Oke. Dan dari Bang Pan malam ini Responers, yang request lagu dari Al Ghazali, Lagu Galau. Boleh ditunggu ya Responers semuanya lagunya. Nanti Aul putarkan satu-satu, so jangan kemana-mana, tetap di musik malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan habis ini satu lagu dari Rosalind, Snap, special request dari Bang Azam. Selamat mendengarkan.

0: bad boy. Kau beciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy. Kau beciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, Responders, itu dia satu lagu dari Niji, Di Atas Awan. Spesial banget di request sama Bang Teo malam ini yang bergabung di live TikTok kita nih, Responders. Dan kita udah sampai di menit 19, di jam 11 ataupun jam kedua dalam program musik malam ini, Responders. Oke, kita udah dapat tambahan request lagi nih, Responders. Yang pertama datang dari Bang Langs yang request lagu dari Perunggu 33 kali. Boleh-boleh ditunggu ya, Bang Langs. Terus ada juga requestan tambahan dari Bang Azam, Responders, yang request lagu dari Edel, Set Fire to the Rain. Boleh-boleh. Dan dari Bang Stars, Responders, yang request lagu dari Banda Neira, Sampai Jadi Debu. Oke, Responders, nanti I'll putarkan satu-satu ya, so jangan kemana-mana, tetap di musik malam. Dan habis ini kita akan putarkan satu lagu spesial request dari WA nih, Responders, dari Bang Tio, yang request lagu dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Dan ada pesan malam ini, Responders, kita bacakan. Malam menjadi tempat yang selalu terasa menyeramkan, bukan tentang makhluk dari beda ruang, tapi tentang pikiran yang bertarung dengan kenyataan. Carut marutnya rasa, hingga ego yang seakan terus memaksa. Raga ingin menjauh, tapi hati terus berontak untuk mengejar rasa yang tak lagi utuh. Tertunduk mengusap luka, bersandar di antara luka dan air mata. Hela nafas panjang tak kunjung menghapus sesaknya, meski berulang namun tak ada artinya. Mencoba menunggu dengan harapan yang masih menjadi satu, bukan tentang bagaimana semua ini cepat berlalu. Ini tentang kebiasaan yang begitu saja hilang tanpa memberi kesempatan untuk hati siap akan itu. Aku tahu cintaku tak sebesar itu, nyatanya hingga detik ini pun aku belum bisa mengikhlaskanmu. Mungkin ini cara Tuhan menyadarkanku tentang bagaimana kenyataan terasa begitu sakit jika terlalu dikejar. Aku harap bersabarlah untuk sebentar hingga aku benar-benar bisa tersadar. Aku harap semua itu segera datang sampai kutemukan caraku untuk lupakan, meski harus lanjutkan hidup dengan mati rasa. Ini dia, Pice Kota, Bahagia Lagi.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, selamat malam Responers, dan kita jeda bentar ya, karena kita udah dapat requestan terbaru nih Responers, dan ini jadi satu requestan yang buat requestan kita udah penuh ya Responers di jam terakhir ini, yang berarti buat Responers yang ingin request lagu atau kirim lagu malam ini, sayangnya belum bisa ya Responers, udah penuh. Itu dari Kak Red Velvet Responers yang request lagu dari Tulus, Teh Hijau, lagu yang lagi viral. Oke, ditunggu ya Kak Red Velvet, lagunya nanti lo putarkan. Nah, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita lanjutkan dulu obrolan kita malam ini tentang cerita rumah. Responers, ada satu hal yang sering baru kita pahami setelah waktu berjalan cukup jauh. Dulu kita mungkin mengira rumah hanya tempat untuk tidur sebelum memulai hari yang baru. Tapi sekarang rumah menjadi tempat di mana kita belajar menjadi seseorang yang dibutuhkan. Setiap hari ada cerita yang berbeda, ada yang pulang dengan badan lelah karena pekerjaan, ada yang pikirannya masih dipenuhi hitungan pengeluaran bulan ini. Ada juga yang sedang belajar menjadi orang tua yang sabar meski belum selalu berhasil. Rasanya seperti tidak ada buku panduan yang benar-benar bisa menjawab semuanya, Responers. Namun justru disitulah rumah menemukan maknanya. Bukan karena semua penghuninya selalu kuat, melainkan karena mereka tetap memilih untuk saling menguatkan. Ada kalanya makan malam hanya dengan menu sederhana, rencana liburan harus ditunda, atau mainan anak belum bisa dibeli sekarang. Nah, meski begitu, kebersamaan seringkali jauh lebih berharga daripada hal-hal yang bisa dibeli, Responers. Dan mungkin setiap dari kita pernah menjadi anak yang belum mengerti kenapa ayah ataupun ibu terlihat sering diam. Baru setelah memikul tanggung jawab sendiri, kita sadar bahwa diam itu kadang bukan tanda marah, tetapi sedang memikirkan cara agar keluarganya tetap baik-baik aja. Jadi apapun cerita rumah yang sedang kita jalani malam ini, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Tidak harus menjadi keluarga yang sempurna untuk bisa merasa bahagia, Responers. Yang paling penting adalah terus bertumbuh, terus belajar, dan tetap menyediakan ruang untuk saling mendengar. Karena pada akhirnya, rumah bukan tempat yang selalu bebas dari masalah. Rumah adalah tempat di mana setiap masalah dihadapi bersama, hingga perlahan berubah menjadi cerita yang kelak dikenang dengan penuh syukur. Ya, habis ini kita putarkan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. So, selamat mendengarkan.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Responers, malam ini kita sudah sama-sama berbagi cerita tentang rumah. Dan mungkin setiap orang memiliki gambaran rumah yang berbeda. Ada yang sedang menikmati hangatnya kebersamaan, ada yang sedang berjuang memperbaiki hubungan. Ada juga yang masih merindukan suasana rumah yang dulu pernah ada. Nah, apapun ceritanya, semoga kita tidak lupa bahwa rumah bukan hanya tempat untuk kembali responders, tetapi juga tempat untuk terus belajar. Belajar menjadi pasangan yang lebih memahami, menjadi orang tua yang lebih sabar, menjadi anak yang lebih menghargai, dan menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas orang-orang yang masih Tuhan titipkan di sekitar kita. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa responders, besok selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi. Mungkin dengan pelukan yang lebih hangat, obrolan yang lebih tulus, atau mungkin waktu yang benar-benar kita luangkan untuk orang-orang yang selama ini selalu menunggu kepulangan kita. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah rumah tetap hidup bukan furnitur yang indah atau dinding yang megah, melainkan hati yang memilih untuk tetap saling menerima, saling memaafkan, dan saling menjaga, bahkan di tengah kesibukan dan tantangan hidup. Ya, responder, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Banda Neira, Sampai Jadi Debu. Tapi sebelum itu, kita dapat salam nih responders dari Bang Stars. Sampaiin salam gua Ul buat teman-teman di Jerman ya. Oke, Bang Stars don ya. Semoga teman-temannya dengerin malam ini. Oke, ini dia Banda Neira, Sampai Jadi Debu. Selamat mendengarkan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Banda Neira sampai Jadi Debu telah membawa kita ke penghujung jam terakhir ini ya Responers, ataupun penghujung program ini. Waduh, lagu yang set gila ini Responers telah membawa kita ke penghujung juga. Yang berarti kebersamaan kita akan berakhir sebentar lagi. So, Allah ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Allah ya dari jam 10 tadi sampai jam 12, udah 2 jam Responers. Jadi buat Responers yang ketinggalan, tenang aja karena program musik malam bakalan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. So jangan sampai ketinggalan Responers, karena berada di penghujung jam, Allah minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Nah, Allah ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi responder semuanya. Gimana responder pada pagi ini? Udah pada bangun? Udah pada siap-siap atau baru bangun dan lagi siap-siap ini buat aktivitasnya? Ya responders, kembali lagi kita berjumpa responders, dan sekarang kita berjumpa di pagi-pagi ya responders dalam program Selamat Pagi yang akan menemani paginya responders sebelum memulai aktivitasnya ataupun sebelum memulai langkah menuju aktivitasnya responders, ataupun menemani responders bersiap-siap ya pagi ini. Nah, tentunya responders akan ditemani nanti dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat dengan vibe ceria dan positif untuk responders bisa nanti menyelesaikan kegiatannya pada hari ini ya, biar makin semangat dan makin on fire nanti mengerjakannya responders. Jadi buat responders yang pagi ini mungkin mau berangkat kuliah, kerja, sekolah, ataupun ngejar deadline ya pagi ini, tenang aja responders, Aul akan menemani responders pagi ini. Nah, untuk itu buat responders yang mau bergabung nanti boleh banget, yang mau request lagu biar makin semangat boleh. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun nih buat temennya yang lagi ulang tahun ataupun keluarganya yang lagi ulang tahun ya, boleh banget nanti kirim ke Aul, nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan responders. Karena semua hari spesial tuh patut dirayakan ya responders. Jadi buat responders yang mau bergabung bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. So responders, jangan

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kita harus mempergunakan paradigma baru. Krisis ekonomi di Indonesia telah menyadarkan bahwa kita tidak dapat lagi mempergunakan paradigma lama di dalam memandang dan memecahkan persoalan yang kita hadapi. Karena perubahan datangnya secara kontinu, paradigma baru sangat penting dalam pengambilan keputusan akibat adanya perubahan itu. Tetapi semuanya tergantung pada 5 hal, yakni kompetisi, waktu, kreativitas, kemauan belajar terus-menerus, dan memanfaatkan informasi dan teknologi. 5 hal ini akan memberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang diakibatkan perubahan pada masa kini. Susan Jeffers berkata, "Feel the fear and do it anyway." Dikatanya, rasakanlah ketakutan dan lakukanlah. Memang ada ketakutan dalam mengambil keputusan, tetapi bertindak itu lebih baik. Jika Anda tidak bertindak, akan merugikan lebih daripada bila Anda mengambil tindakan.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi Responers. Satu lagu dari Alex Criston yang berjudul Merry Christmas I Miss You. Responers, setelah kita putarkan dan telah membawa kita ke menit 21 di jam 6 ataupun jam pertama ini dalam program Selamat Pagi. Ya, Responers, siapa yang rindu dengan Merry Christmas nih? Oke, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita akan ngobrolin satu tema yang menarik. Nah, tema kita pagi ini tentang hal random yang bikin bahagia. Responers, pernah gak sih lagi banyak pikiran, tiba-tiba ada hal kecil yang bikin hati langsung membaik? Misalnya anak yang mendadak memeluk sambil bilang, "Ayah atau bunda," kopi pagi yang rasanya pas, atau perjalanan ke kantor yang ternyata lancar. Hal-hal seperti itu memang sederhana ya, tapi seringkali justru menjadi sumber kebahagiaan yang paling tulus. Nah, di tengah harga kebutuhan yang terus naik, pekerjaan yang menumpuk, sampai tanggung jawab mengurus keluarga, kita sering terlalu fokus pada masalah. Akibatnya kita lupa kalau setiap hari selalu ada alasan kecil untuk tersenyum. Nah, coba mulai hari ini dengan lebih peka, Responers. Nikmati obrolan singkat bersama keluarga, dengarkan lagu favorit, atau syukuri tubuh yang masih sehat untuk beraktivitas. Kebahagiaan gak selalu datang dari sesuatu yang besar, kadang ia hadir lewat momen-momen random yang hampir kita lewatkan. Jadi sebelum memulai aktivitas pagi ini, coba pikirkan satu hal kecil yang membuat Responers tersenyum hari ini. Saat kita belajar mensyukuri hal-hal sederhana, hati akan terasa lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan semangat menjalani hari pun semakin kuat. Selamat beraktivitas Responers, semoga hari ini dipenuhi banyak kejutan kecil yang membawa kebahagiaan besar. Tetap semangat dan selamat pagi. Ini dia satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru Kasihku. Selamat mendengarkan.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Sembilan 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Justin Bieber, Confident, baru saja telah menemani kita pagi ini ya Responders. Dan kita jeda bentar Responders, karena ada informasi tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Yaitu cuma satu Responders, jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, pertemuan koordinasi membahas pelaksanaan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian di kantor Bupati. Cuma itu doang Responders. Nah, jadi buat Responders, itulah informasi agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hari ini. Dan Responders yang mau bergabung pagi ini, mau bareng Aul untuk menemani mungkin beres-beresnya, mau berangkat kerja atau ingin makin semangat ya sebelum berangkat kerja, boleh banget request lagu penyemangatnya pagi ini Responders. Atau Responders mau kirim ucapan ulang tahun, boleh juga, nanti bisa bergabung lewat kontak ataupun WA di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya Responders, jangan sampai ketinggalan. Dan mungkin kita akan langsung saja kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responders pagi ini. Ini dia lagu dari Tito. Oke, selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi responers. Nah, ngomong-ngomong kalau ngomongin tentang hal random yang bikin bahagia, kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu sering datang tanpa jadwal responers. Bukan saat semuanya berjalan sempurna, tetapi justru ketika kita sedang sibuk menjalani rutinitas. Misalnya, bekal yang disiapkan pasangan ternyata ada catatan kecil penyemangat. Atau melihat sekecil tertawa karena hal yang sangat sederhana, bahkan ketika dompet sedang harus diatur sehemat mungkin. Masih bisa berkumpul menikmati sarapan bersama di rumah juga merupakan momen yang layak disyukuri. Nah, seringkali kita mengejar sesuatu yang masih jauh di depan sampai lupa menikmati apa yang sudah ada di sekitar kita. Padahal hati yang mampu menghargai hal-hal kecil biasanya lebih siap menghadapi persoalan yang lebih besar. Pagi ini responders, coba beri ruang untuk menikmati setiap proses. Nggak perlu membandingkan hidup dengan orang lain, setiap orang punya perjalanan, tantangan, dan waktunya masing-masing. Siapa tahu hari ini kebahagiaan datang lewat telepon dari orang tua, pekerjaan yang selesai lebih cepat, atau sekedar lagu favorit yang menemani perjalanan. Jangan anggap sepele, karena momen-momen seperti itulah yang sering memberi tenaga baru untuk melangkah responders. Semoga apapun aktivitas responders pagi ini, selalu ada alasan untuk tersenyum ya. Sebab hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah menuju ke sana responders. Dan sebelum kita closing di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Fish yang berjudul Peradaban. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, selamat pagi Responers. Oke, kita udah sampai di penghujung jam pertama ataupun jam 6 ini ya Responers dalam program Selamat Pagi. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita. Namun jangan kemana-mana dan jangan khawatir Responers, karena masih ada 1 jam lagi dalam program Selamat Pagi ini. So stay bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.